0: terbakar di dekat matahari. Venus berubah menjadi dunia yang cukup panas untuk melelehkan timah. Mars kehilangan sebagian besar atmosfernya dan menjadi gurun yang dingin. Namun di antara dunia-dunia tersebut, terdapat satu planet yang berbeda. Sebuah dunia yang dipenuhi lautan, awan, hutan, dan kehidupan. Dunia yang kita sebut.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

Di tata surya, tidak semua dunia diciptakan sama. Merkurius terbakar di dekat matahari. Venus berubah menjadi dunia yang cukup panas untuk melelehkan timah. Mars kehilangan sebagian besar atmosfernya dan menjadi gurun yang dingin. Namun di antara dunia-dunia tersebut, terdapat satu planet yang berbeda. Sebuah dunia yang dipenuhi lautan, awan, hutan, dan kehidupan. Dunia yang kita sebut rumah. Tetapi, mengapa bumi berhasil? Apa yang membuat planet ini berbeda dari tetangganya?

0: Menurut para ilmuwan, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, tata surya masih sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Pada masa itu, belum ada planet, belum ada lautan, dan belum ada kehidupan. Yang ada hanyalah awan raksasa berisi gas dan debu yang berputar mengelilingi matahari muda. Seiring waktu, partikel-partikel kecil mulai saling bertabrakan dan bergabung, membentuk bongkahan yang semakin besar. Pada masa awalnya, bumi merupakan dunia yang panas dan penuh aktivitas geologi. Permukaannya dipenuhi lautan magma. Gunung api aktif tersebar di berbagai tempat. Dan hujan meteorit terus menghantam planet yang masih dalam tahap pembentukan. Setelah jutaan tahun berlalu, permukaan bumi perlahan mulai mendingin. Dunia yang dahulu dipenuhi lautan magma mulai berubah menjadi sebuah planet yang lebih stabil. Planet yang suatu hari akan menjadi rumah bagi kehidupan. Namun terbentuknya bumi hanyalah awal dari kisah yang jauh lebih panjang. Tidak semua planet berkembang dengan cara yang sama. Sebagian menjadi terlalu panas. Sebagian lainnya terlalu dingin. Dan sebagian kehilangan kondisi yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan. Salah satu alasan mengapa bumi menempuh jalan yang berbeda terletak pada posisinya di dalam tata surya. Bumi adalah planet ketiga dari matahari. Planet ini mengorbit pada jarak rata-rata sekitar 150 juta kilometer. Sekilas angka tersebut mungkin tidak terdengar istimewa. Namun jarak inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa kehidupan dapat berkembang di bumi. Para ilmuwan menyebut wilayah ini sebagai zona layak huni atau zona Goldilocks, yaitu wilayah di sekitar sebuah bintang di mana suhunya tepat, tidak terlalu panas, dan tidak terlalu dingin, sehingga memungkinkan air cair ada di permukaan planet. Jika sedikit lebih dekat ke matahari, bumi mungkin akan bernasib seperti Venus. Sedikit lebih jauh, dunia ini bisa membeku seperti Mars. Namun posisi bumi berada hampir tepat di tengah, seolah menempati tempat yang sempurna. Jika dilihat dari luar angkasa, hal pertama yang membuat bumi berbeda adalah warnanya. Sebagian besar permukaannya berwarna biru. Sekitar 71% permukaan planet ini tertutup oleh lautan. Tidak ada planet lain di tata surya yang diketahui memiliki air cair sebanyak bumi. Air tidak hanya membentuk samudra dan sungai. Air juga membantu mengatur suhu planet, menyimpan panas pada siang hari, dan melepaskannya kembali saat malam tiba. Air mengalir melalui sungai, menguap ke atmosfer, lalu kembali turun sebagai hujan. Sebuah siklus yang telah berlangsung selama miliaran tahun. Dan tanpa air cair, kehidupan seperti yang kita kenal mungkin tidak akan pernah muncul. Namun, air saja tidak cukup untuk menjadikan bumi layak huni. Planet ini juga diselimuti oleh lapisan gas yang berperan sebagai pelindung kehidupan. Kita mengenalnya sebagai atmosfer. Sebagian besar atmosfer bumi tersusun atas nitrogen dan oksigen. Kombinasi inilah yang membantu menjaga kestabilan lingkungan dan memungkinkan sebagian besar makhluk hidup bernapas. Namun, atmosfer bumi bukanlah satu lapisan yang seragam. Ia tersusun atas beberapa tingkatan yang masing-masing memiliki perannya sendiri. Lapisan terdekat dengan permukaan disebut troposfer. Disinilah awan terbentuk, hujan turun, dan hampir seluruh cuaca yang kita alami terjadi. Di atas troposfer, terbentang stratosfer. Sebuah wilayah atmosfer yang relatif tenang, tempat banyak pesawat komersial melintasi langit dalam perjalanan antar benua. Namun jauh di atas jalur penerbangan tersebut, terdapat salah satu pelindung terpenting bagi kehidupan di bumi, yang dikenal lapisan ozon. Lapisan ini menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari sebelum mencapai permukaan planet. Tanpanya, kehidupan di daratan akan menghadapi lingkungan yang jauh lebih keras. Lebih tinggi lagi terdapat mesosfer. Setiap hari, jutaan partikel debu dan pecahan batuan dari ruang angkasa memasuki atmosfer bumi. Sebagian besar melaju dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Ketika memasuki mesosfer, gesekan dengan molekul udara menghasilkan panas yang sangat tinggi. Akibatnya, sebagian besar benda tersebut terbakar dan hancur sebelum mencapai permukaan. Kilatan cahaya yang sering kita lihat sebagai bintang jatuh merupakan jejak dari proses tersebut. Tanpa mesosfer, jauh lebih banyak material dari ruang angkasa yang akan menghantam permukaan bumi. Di atasnya terdapat termosfer, sebuah wilayah yang menjadi panggung bagi salah satu fenomena paling menakjubkan di langit bumi. Kita mengenalnya sebagai aurora. Tirai cahaya berwarna-warni yang menari di dekat kutub planet. Dan yang paling luar adalah eksosfer. Lapisan atmosfer yang sangat tipis hingga molekul-molekul gas dapat bergerak bebas menuju ruang angkasa. Inilah batas samar antara bumi dan lautan kosmik yang mengelilinginya. Namun atmosfer tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, ia juga membantu menjaga suhu planet tetap stabil. Tanpa atmosfer, panas yang diterima bumi pada siang hari akan cepat hilang kembali ke ruang angkasa saat malam tiba. Atmosfer bekerja seperti selimut raksasa yang membantu mempertahankan kondisi yang mendukung kehidupan. Keberadaan atmosfer seperti ini bukanlah sesuatu yang umum di tata surya. Di Mars, sebagian besar atmosfernya telah hilang ke ruang angkasa. Sementara di Venus, atmosfer berkembang menjadi begitu tebal hingga memicu efek rumah kaca yang tak terkendali. Bumi berada di antara dua dunia ekstrim tersebut. Memiliki atmosfer yang cukup tebal untuk melindungi kehidupan, tetapi tidak cukup tebal untuk mengubah planet ini menjadi neraka. Namun menjaga atmosfer selama miliaran tahun bukanlah tugas yang mudah. Matahari terus memancarkan aliran partikel berenergi tinggi ke seluruh tata surya. Tanpa perlindungan tambahan, partikel-partikel tersebut perlahan dapat mengikis atmosfer sebuah planet. Karena itulah, bumi memiliki pertahanan lain yang bekerja jauh di luar lapisan gasnya. Sebuah perisai tak kasat mata yang membentang hingga ribuan kilometer ke ruang angkasa. Perisai tersebut dikenal sebagai magnetosfer. Sebuah wilayah yang dibentuk oleh medan magnet bumi. Meskipun tidak dapat dilihat secara langsung, magnetosfer merupakan salah satu sistem pertahanan terpenting yang dimiliki planet ini. Setiap saat, matahari memancarkan aliran partikel bermuatan yang dikenal sebagai angin matahari. Partikel-partikel ini bergerak melintasi tata surya dengan kecepatan sangat tinggi. Ketika mencapai bumi, sebagian besar dibelokkan oleh magnetosfer sebelum sempat mencapai atmosfer. Akibatnya, atmosfer bumi tetap terlindungi dari hantaman langsung partikel-partikel berenergi tinggi tersebut. Sebagian kecil partikel berhasil memasuki wilayah kutub dan berinteraksi dengan atmosfer. Interaksi inilah yang menghasilkan aurora. Tanpa magnetosfer, bumi mungkin akan mengalami nasib yang jauh berbeda. Namun magnetosfer tidak muncul begitu saja. Perisai raksasa ini memiliki sumber energi yang tersembunyi jauh di dalam planet. Jauh di bawah benua dan samudra, terdapat lapisan-lapisan yang terus bergerak dan menghasilkan medan magnet bumi. Untuk memahami bagaimana perisai ini terbentuk, kita harus melihat ke bagian dalam planet kita. Bumi tampak sebagai dunia yang padat dan kokoh. Namun di balik permukaannya, planet ini tersusun atas beberapa lapisan yang sangat berbeda satu sama lain. Masing-masing memiliki karakteristik dan perannya sendiri. Lapisan terluarnya adalah kerak atau crust. Inilah lapisan tempat seluruh benua, samudra, gunung, dan kehidupan berada. Dibandingkan ukuran keseluruhan planet, kerak bumi sebenarnya sangat tipis. Di bawahnya terdapat mantel, lapisan batuan panas yang membentuk sebagian besar volume planet. Meskipun tampak padat, batuan di mantel bergerak sangat lambat selama jutaan tahun. Pergerakan inilah yang kelak akan menggerakkan benua dan membentuk kembali wajah bumi. Semakin jauh ke dalam, suhu dan tekanan terus meningkat. Hingga kita mencapai inti luar. Sebuah lautan logam cair yang sebagian besar tersusun atas besi dan nikel. Logam cair ini terus bergerak dan berputar mengikuti rotasi planet. Pergerakan tersebut menghasilkan arus listrik raksasa dalam sebuah mekanisme yang dikenal sebagai geodinamo. Geodinamo inilah yang menciptakan medan magnet bumi. Medan magnet tersebut kemudian membentang jauh ke ruang angkasa dan membentuk magnetosfer. Perisai tak kasat mata yang membantu melindungi atmosfer dan kehidupan dari partikel berenergi tinggi yang dipancarkan matahari. Lebih dalam lagi terdapat inti dalam. Sebuah bola logam padat dengan diameter sekitar 2.400 km. Suhunya diperkirakan mencapai lebih dari 5.000 derajat Celcius. Hampir setara dengan permukaan matahari. Meskipun tidak pernah terlihat secara langsung, bagian dalam bumi terus bekerja tanpa henti. Menghasilkan panas, menggerakkan medan magnet, dan membantu menjaga planet ini tetap layak huni selama miliaran tahun. Namun jejak aktivitas tersebut tidak hanya tersembunyi di kedalaman planet. Dampaknya dapat ditemukan tepat di bawah kaki kita. Sekilas kerak tampak kokoh dan tidak berubah. Namun kenyataannya, lapisan ini terus bergerak. Ia terpecah menjadi sejumlah lempeng raksasa yang perlahan bergeser di atas mantel. Dan selama jutaan tahun, pergerakan itu telah membentuk wajah planet yang kita kenal saat ini. Ketika lempeng-lempeng tersebut saling berinteraksi, berbagai perubahan besar dapat terjadi di permukaan bumi. Salah satu contohnya adalah terbentuknya pegunungan Himalaya. Ketika dua lempeng benua bertabrakan, kerak bumi tertekan dan terangkat hingga membentuk pegunungan raksasa tersebut. Sementara di tempat lain, lempeng yang saling menjauh menciptakan kerak baru di dasar samudra. Dan ketika satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya, proses tersebut dapat memicu gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Selama miliaran tahun, pergerakan lempeng telah membentuk benua, menciptakan samudra, dan mengubah permukaan bumi berkali-kali. Sekitar 300 juta tahun yang lalu, hampir seluruh daratan bumi pernah menyatu dalam sebuah superbenua bernama Pangea. Seiring waktu, superbenua tersebut pecah dan bergerak menuju posisi yang kita kenal saat ini. Dan perjalanan itu masih terus berlangsung. Bumi bukanlah dunia yang diam. Ia adalah planet yang terus membangun dan membentuk ulang dirinya sendiri. Namun di tengah segala perubahan tersebut, ada satu hal yang membuat bumi berbeda dari planet lain di tata surya. Hingga hari ini, manusia telah mengirim wahana ke berbagai penjuru tata surya. Kita telah mempelajari Merkurius yang hangus oleh panas matahari, menjelajahi Venus yang diselimuti atmosfer ekstrim. Para astronom juga telah menemukan ribuan planet di luar tata surya. Sebagian memiliki ukuran yang mirip dengan bumi. Sebagian lainnya berada di zona layak huni bintangnya. Namun sejauh yang diketahui manusia saat ini, hanya ada satu dunia yang terbukti memiliki kehidupan. Dari luar angkasa, bumi hanyalah titik kecil berwarna biru. Namun di titik kecil itulah, seluruh sejarah manusia, setiap peradaban, dan setiap makhluk hidup yang pernah kita kenal berada. Sejauh yang kita ketahui, dunia kecil ini adalah satu-satunya tempat di alam semesta yang terbukti memiliki kehidupan.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: Eyang Guru.
1: Ada apa, Pendekar Bio?
0: Saya terluka, Guru. Saya diserang oleh si penyakit. Rasanya sakit sekali.
1: Itu gara-gara daya tahan tubuh pendekar melemah. Makanya mudah diserang dengan jurus-jurus dari si penyakit tersebut.
0: Kalau begitu, tolong saya, Eyang Guru.
1: Tenang, Eyang akan kasih kamu ramuan herbal yang ampuh. Ramuan ini Eyang beri nama Bioaktiva.
0: Baik, Eyang Guru.
1: Bersiaplah, pendekar. Akar ilalang, jintan hitam, temulawak, beras ketan hitam, bawang putih, tebu, tepung beras putih, daun pandan, dan daun sirsa.
0: Wah, terima kasih, Yang Guru. Ini cocok sekali buat saya. Dan sekarang saya siap bertempur lagi untuk melawan si penyakit-penyakit jahat itu.
2: Bioaktiva dari PT Unimax Power. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan.

0: lepaskan loh.
1: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, body bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Hai Di, rene apa? Aku apa takon iki?
3: Enek apa to, Kang? Kok ketoke po wenteng?
2: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
2: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
2: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
3: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
4: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ngagem toyo anget.
5: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Mas, minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
2: Pas jeng ngono, Mbak.
3: Pas gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
2: Yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utuh, cang ganteng.
2: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang, sunat.
4: Gria sunat saya mantri utuh, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat saya mantri utuh, bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat saya mantri utuh, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria sunat saya mantri utuh, melayani sepenuh

Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: kakang Kamandanu. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Maisin, maafkan aku, Maisin. Maisin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.

0: Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara J. Isprionoka.
1: Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari.

0: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

dalam seri ke-151 ini didukung oleh para pemain Juni sebagai Lingga Pati, Yuli sebagai Werda Murti, Kalubis sebagai Kebo Anabrang, Rudi sebagai Nambi, Budi Kelontong sebagai Banyak Kapu, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Rusli sebagai Rangga Lawe, Ki Iwan sebagai Ki Wahan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita.

Linggapati sangat cemas melihat anak panah yang menancap di rusuk Werdamurti. Kalau dibiarkan, lukanya bisa membengkak dan bahkan membusuk. Karena itu dia bermaksud mencabutnya. Linggapati memejamkan matanya.

pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: Kakang Kamandanu. Kau, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Nyesi, maafkan aku, Nyesi. Nyesi.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Isprionoka.
1: Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari.

0: Jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

ke-165 ini didukung oleh para pemain Purnomo sebagai Ki Cara Lalayan, Mas Ut sebagai Wangsa Alemu, Yayu Kristanto sebagai Nyai Sepang, Edi Dosa sebagai Mantri Segoro Winotan, Andang Karim sebagai Kiluwu, Eli Ermawati sebagai Mesin, Firman dan Beni sebagai Prajurit, Indra Hadi sebagai Sampit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

0: halaman rumah Wangsa Alamu seketika penuh prajurit-prajurit Kediri. Jumlah mereka seluruhnya tidak kurang dari 300 orang. Mereka segera berlompatan turun dari punggung kudanya masing-masing. Kijara Laloyan berbicara sebentar dengan Mantri Segara Winotan yang masih duduk di atas kudanya, sebelum kemudian dia melangkah menuju pintu rumah Wangsa Alamu. Kijara Laloyan menghentikan langkahnya. Untuk sesaat lamanya dia berdiri di tengah-tengah pintu. Dia melihat Wangsa Alamu dan istrinya duduk berdiam seperti arca. Mereka berdua sepertinya sedang kebingungan, tidak tahu apa yang hendak dilakukan.
1: Adi Wangsa Alamu, ada apa? Apa yang telah terjadi?
2: Maafkan aku, Kakang Jaralalian. Maafkan.
3: Iya, kami telah teledor, Kakang Jaralalian. Maafkan kami.
1: Ada apa? Coba ceritakan apa yang telah terjadi.
2: Apakah kau sudah melapor pada Mantri Segara Winotan, Kakang?
1: Ya, sudah beres. Dan sekarang tuanku Mantri Segara Winotan menunggu di halaman bersama 300 orang prajurit Kediri. Aku sudah memberikan laporan secara lengkap tentang wanita pelarian itu.
2: Rencana kita gagal, Kakang.
1: Gagal bagaimana? Sekarang kita tinggal menyerahkan perempuan buron itu kepada tuanku Mantri Segara Winotan. Mengapa harus gagal, Dan soal hadiah yang 400 ringgit itu sudah kubicarakan dengan beliau. Dan beliau mengatakan bahwa hadiah itu masih tetap berlaku sampai sekarang. Artinya, kalau memang terbukti kita bisa menyerahkan perempuan buron itu, kita akan segera mendapatkan 400 ringgit dari pemerintah Kediri. Sudahlah, Adi Wangsa Alamu. Mana perempuan itu?
2: Dia sudah tidak ada, Kakang.
1: Tidak ada? Tidak ada bagaimana? Kau jangan main-main, Adi Wangsa Alamu. Kita sudah mengambil kata sepakat. Aku melapor pada pemerintah Kediri, dan kau bertugas menjaga perempuan pelarian itu di rumahmu.
2: Semalam dia berhasil melarikan diri.
1: Oh, mengapa bisa begitu, Adi Wangsa Alamu? Celaka. Kita semua bisa celaka. Kau terlalu sembrono.
2: Iya, aku memang telah berlaku sembrono. Ternyata istriku tidak bisa kupercaya.
3: Kau menyalahkan aku, Kang? Kau sendiri enak-enak tidur mendengkur.
2: Kita harus saling membantu, Nyai. Kalau kau tahu bahwa aku sedang tidur, maka kau lah yang harus menjaga perempuan itu. Jangan kau juga tidur.
3: Enak saja. Semua ini karena kesalahanmu sendiri, Kang. Kau mengharapkan hadiah 400 ringgit, tapi kau menganggap enteng perkara ini. Nah, sekarang begini akibatnya. Kita semua jadi susah.
2: Kaulah yang membuat kita susah.
3: Apa? Aku membuat susah? Kang, jangan mau menang sendiri, Kakang Alamu. Siapa yang membawa perempuan itu ke rumah ini? Selama ini kita hidup tenang. Kita tidak mempunyai persoalan apa-apa. Tapi, tiba-tiba kau membawa perempuan itu kemari. Dan tiba-tiba kalian berdua mempunyai gagasan untuk menyerahkan perempuan itu pada pemerintah Kediri karena tergiur hadiah 400 ringgit. Dan sekarang, Kang, setelah ternyata rencana kalian gagal, kok aku yang disalahkan?
1: Sudahlah. Tak ada perlunya kita ribut-ribut di sini. Tak ada gunanya saling salah menyalahkan. Lebih baik kita segera menemui tuanku Mantri Segara Winotan.
2: Ampun, Tuan. Ampun. Maafkan kesalahan kami, Tuan. Ini memang kesalahan kami.
4: Ada apa, Wangsa Alamu? Mana perempuan itu? Jaralalian mengatakan bahwa perempuan itu ada di rumahmu. Sekarang mana dia? Cepat bawa keluar.
2: Ampun, Tuanku Mantri. Semua ini karena keteledoran kami. Terutama sekali karena kelalaian istri hamba, Tuanku Mantri.
3: Tidak, Tuanku Mantri. Bukan hanya karena kelalaian hamba, Tuan. Dia juga bersalah. Dia menganggap remeh perempuan itu.
4: Ada apa ini? Jaralalian, apa yang telah terjadi? Aku datang ke rumah ini bukan untuk melihat orang bertengkar.
1: Begini, Tuanku Mantri Segara Winotan. Tapi sebelumnya kami mohon ampun, Tuan. Ternyata kami telah kebobolan, Tuan. Perempuan buron itu semalam berhasil melarikan diri.
4: Kurang ajar. Kalian berani sekali mempermainkan aku. Jaralalian.
1: Iya, Tuan.
4: Aku tidak mau tahu. Aku jauh-jauh datang kemari membawa 300 orang prajurit Kediri karena laporan yang kau sampaikan padaku semalam. Kau mengatakan bahwa perempuan pelarian itu berada di rumah Wangsa Alemu.
1: Iya, memang berada di rumah Adi Wangsa Alemu, Tuan. Tapi karena kelalaian Adi Wangsa Alemu dan istrinya, perempuan pelarian itu berhasil meloloskan diri.
4: Aku tidak mau tahu soal itu. Pokoknya kalian bertiga yang harus bertanggung jawab. Kalau sampai perempuan pelarian itu tidak bisa kami tangkap, kalian bertiga akan kujebloskan ke dalam penjara. Kalian akan kutuduh sebagai warga desa yang tidak bertanggung jawab dan telah mempermainkan pemerintah Kediri. Hai, prajurit, prajurit semuanya. Sekarang kita bergerak menyebar. Kukira perempuan itu belum pergi terlalu jauh. Tutup semua desa Toyo Rungun ini. Mulai dari Kancipuri, Kacapiniran, Dewa Ramai, Kapila, Kertayasa, Kukap, dan Hambal. Semua tugu perbatasan desa-desa tersebut harus dijaga ketat. Semua orang yang lewat, baik berjalan kaki ataupun mengendarai kuda, ataupun gerobak, ataupun kereta, harus diperiksa. Jangan sampai ada yang kelewatan. Kalau kalian melihat orang yang pantas dicurigai, langsung tangkap saja. Nah, ayo kita berangkat. Sebagian menuju ke arah utara, dan sebagian yang lain menuju ke arah selatan. Kemudian kita menyebar ke berbagai jurusan.

0: Nah, sekarang bagaimana Adi Bangsa Alam? Rupanya kita memang tidak cocok untuk bekerja sama dalam segala bidang. Aku merasa dikhianati.
1: Maafkan aku, Kakang Jaralalian. Aku pun tidak ingin dipenjarakan. Aku harus mencari sebabnya. Rasanya tidak masuk akal kalau sampai wanita pelarian itu bisa meloloskan diri.
0: Nah, itulah yang terpenting. Kau harus bisa menemukan sebab-sebab itu. Mungkin ada salah seorang di antara pembantumu yang berkhianat.
1: Baiklah, Kakang. Aku akan menyelidikinya.

0: Kita sudah meninggalkan batas desa Kacapiniran. Sekarang kita sudah memasuki wilayah desa Dewa Ramai.
1: Mengapa kita berhenti, Kiluwuk?
0: Kau tidak ingin istirahat barang sejenak? Kuberi kau kesempatan untuk membuka bekal makananmu.
1: Saya belum lapar, Kiluwuk. Tapi kalau Kiluwuk mau istirahat barang sebentar, ya silakan. Saya menunggu di sini saja.
0: Aneh sekali. Ada banyak prajurit-prajurit Kediri berkeliaran sejak tadi. Apa yang mereka cari?
1: Kelihatannya mereka sedang mencari seseorang, Ki.
0: Iya, kelihatannya begitu. Tapi biar sajalah. Biar saja mereka dengan urusannya. Yang penting kita tidak mengganggu mereka.
1: Mungkin ada suatu peristiwa penting sehingga pemerintah Kediri perlu mengerahkan prajurit-prajuritnya.
0: Pemerintah Kediri, prajurit-prajurit Kediri, tikus-tikus piaraan Jaya Katwang itu sudah seringkali membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Mereka suka membuat ulah. Tingkah laku mereka menyebalkan, sombong, dan sewenang-wenang.
1: Sepertinya pemerintah Kediri kurang disukai rakyatnya. Apa benar begitu, Ki? Bagaimana pendapatmu, Ki Luwuk?
0: Pendapatku hampir sama dengan pendapat warga desa pada umumnya. Memang, pemerintah Kediri pada dasarnya kurang disukai rakyat. Semenjak Prabu Kertanegara jatuh dan Jaya Katwang naik tahta, kehidupan rakyat-rakyat di pedesaan mengalami perubahan besar-besaran. Mereka sering mengeluh. Mereka ditekan. Lapangan usaha semakin sempit. Kehidupan rakyat kecil semakin hari semakin tergencet. Semua itu karena ulah kaki tangan Jaya Katwang yang sering kali berbuat semena-mena. Tapi sudahlah, biarkan saja mereka itu. Pada akhirnya, kebenaran dan keadilan juga yang akan keluar sebagai pemenang. Nah, bagaimana? Kita teruskan perjalanan? Kau benar-benar tidak ingin istirahat barang sebentar?
1: Tidak, Kiluwuk. Kalau memang tidak ada apa-apa, sebaiknya kita teruskan saja perjalanan.
0: Kalau begitu, baiklah. Kau tenang-tenang saja. Kalau ada apa-apa, biar aku yang menghadapi. Nah, kau harus menutupi kembali tubuhmu dengan jerami-jerami kering ini. Iya. Ya, beres.
2: Baik pendengar, saat ini saya sedang ada di wilayah Trucuk, Klaten. Dan saya sedang berada di teras rumahnya Bapak Beno. Nah, ini langsung saja kita tanya-tanya tentang Hasafit ya, konsumen Hasafit. Beliau ini adalah salah satu pengguna produk herbal Hasafit. Sugeng sonten, paring asma sinten menika?
3: Nggih, matur nuwun wekdalipun. Asma Pak Hari alias Bapak Supeno, ngaten wonten Trucuk Klaten. Sampun yuswa 70 tahun. Dere tetep pangan lan dere menika maringi pasarpan kalian sederek-sederek sedayanipun sepatu sehat sedaya menika ngonsumsi Hasafit.
2: Larin keluhannya menapa, Pak?
3: Untuk keluhan dulu itu ya kalau berjalan dapat capek, dan untuk berdiri juga ini pasti capek, kesakitan. Setelah saya minum ini Hasafit, ya itu sekarang sudah membaik, sudah sehat lagi, pulih kembali untuk aktivitas sampai sekarang.
2: Cara minumnya bagaimana, Pak?
3: Untuk mau tidur 2 kapsul, setelah bangun pagi dari bangun tidur 2 kapsul. Ini kok sampun dalam lampai. sampun sehat ini pun.
2: Demikian tadi Bapak Heri atau Bapak Beno dari wilayah Trijakarta yang sudah membuktikan manfaat atau khasiat produk safit. Minum safit, tubuh kembali fit.

0: Kaki Luwuh kembali duduk berguncang-guncang di atas gerobak kudanya. Gerobak kuda itu berjalan di atas jalanan berbatu yang membelah desa Dewa Rame menjadi dua bagian. Sekali waktu masih nampak dua atau tiga orang prajurit berkuda melintasi mereka. Ketika sampai di sebuah tikungan, Aki Luwuk menarik tali kekang kudanya, dan gerobak yang penuh muatan bata merah itu pun belok ke arah kiri. Rupanya Aki Luwuk mengambil jalan memintas yang dirasa lebih aman. Sebentar kemudian, gerobak kuda yang mereka tumpangi sudah meninggalkan daerah pemukiman penduduk. Sawah dan tegalan yang luas terbentang di kanan kiri mereka. Mendadak Aki Luwuk menarik tali kekang kudanya.
1: Ada banyak prajurit di depan tugu batas desa Dewa Ramai. Rupanya keadaan sedang gawat. Apa yang mereka cari? Masa bodoh. Bukan urusan saya.

0: merah, Tuan.
1: Mau kau bawa kemana bata merah itu?
0: Ke desa Hambal, Tuan. Hamba seorang pembuat bata merah. Setiap dua hari sekali, hamba menjual bata merah di desa Hambal.
1: Ayo, periksa gerobak ini!
2: Dua orang prajurit segera melompat untuk melaksanakan perintah prajurit yang agaknya menjadi pimpinan rombongan. Mereka segera membuka tutup gerobak dan melihat ke dalam. Tak lama kemudian mereka pun kembali menutup gerobak itu dan melaporkan apa yang dilihatnya pada pimpinan rombongan.
3: Tidak ada apa-apa. Hanya tumpukan bata merah.
0: Memang hamba hanya membawa bata merah, Tuan. Sepertinya Tuan-Tuan mencari sesuatu. Apa sebenarnya yang Tuan cari?
1: Sudahlah. Kamu boleh jalan lagi. Ayo cepat, jalan. Ayo.
0: Baik, Tuan. Baik.

0: Tuan memanggil hamba?
1: Ya, duduk, Sambit.
0: Iya, Tuan.
1: Kau adalah seorang abdiku yang paling setia dan paling bisa ku percaya.
0: Iya, betul, Tuan.
1: Sudah berapa lama kau bekerja padaku?
0: Sudah cukup lama juga, Tuan. Mungkin sudah lebih dari 5 tahun.
1: Ya, selama ini kau memang tidak pernah mengecewakan aku. Kau selalu bekerja dengan baik. Kau selalu memperlihatkan kesetiaanmu.
0: Iya, Tuan.
1: Karena itulah, aku semakin percaya padamu. Karena itulah upahmu semakin lama semakin tinggi. Sekarang ini, tiap bulan kau menerima 35 kepeng dariku. Iya kan?
0: Iya, Tuan.
1: Tapi sekarang kau telah membuatku sangat kecewa.
0: Ah?
1: Kau telah mengkhianati aku. Kau telah menyalahgunakan kepercayaanku.
0: Hamba tidak mengerti apa yang Tuan maksudkan.
1: Sambil.
0: Iya, Tuan.
1: Kau harus berkata dengan jujur. Kalau sampai kau berani berdusta, nasibmu akan celaka. Kau pergi kemana semalam?
0: Hamba pergi kemana semalam?
1: Awas, kalau kau berani membohongi aku. Ada seorang tetangga mengenalimu semalam. Ketika kau keluar dari rumah ini membawa seorang perempuan. Kau melewati jalan belakang. Apa benar begitu? Katakan yang sebenarnya, Sampit.
0: Iya,
1: jangan pelintut-pelintut. Katakan bahwa kaulah yang membawa Meishin keluar dari rumah ini. Kaulah yang membantu dia melarikan diri. Ayo, jangan mungkir, Sampit. Akui saja perbuatanmu itu.
0: Iya, Tuan. Bagaimana?
1: Ampun. Aku hanya butuh pengakuanmu, Sampit. Cepat katakan bahwa memang benar kau yang membantu perempuan itu melarikan diri, bukan?
0: Iya, Tuan. Tapi
1: apa? Sekarang sudah jelas. Ternyata kaulah biang keladi malapetaka di rumah ini.
0: Ampun, Tuan. Hamba juga terpaksa melakukannya, Tuan. Hamba disuruh oleh Gusti Putri.

0: Kau gila, Nyi. Kau sinting.
1: Aku kasihan melihatnya, Kang. Aku kasihan melihat penderitaan Nona Mesin itu. Aku tidak sampai hati melihat dia akhirnya ditangkap oleh prajurit-prajurit Kediri, Kang.
0: Kasihan, kasihan. Dan sekarang, kalau kita mengalami satu bencana, apakah ada yang merasa kasihan? Yang jelas, akibat dari perbuatanmu itu, kita semua akan celaka. Kau dengar sendiri, bukan? Tuanku Mantri Segara Winutan sudah mengatakan bahwa kita semua akan masuk penjara kalau sampai perempuan buronan itu tidak berhasil ditangkap. Kau senang masuk penjara? Kau mau masuk penjara?
1: Oh, tidak, Kang. Aku tidak mau dipenjarakan. Aku juga tidak pernah berpikir sampai ke situ, Kang.

0: hanya kasihan saja melihat Nona Mesin. Dan aku ingin menolongnya.
1: Tolong, sapi gemuk yang tolong. Kau bukannya membantu aku, tapi malah berusaha mencelakakan aku. Istri macam apa kau ini? Duit saja maunya yang banyak, pakaian maunya yang bagus, tapi di tengah jalan kau menjegal suamimu sendiri.

0: lagi nyiapin minum sayang. Ini untuk kamu.
1: Loh, kok ditetesin Bioactiva, Ma?
0: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
1: Terus, ini buat siapa, Ma?
0: Ini buat Papa.
1: Kalau Papa berapa tetes?
0: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
1: Lalu buat Kakek?
0: Dikasih 10 tetes, sayang. Biar penyakit darah tinggi Kakek cepat sembuh.
1: Lalu Mama berapa tetes?
0: Mama 10 tetes saja. Kan Mama sedang mengandung adik kamu. Biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
1: Wah, Bioactiva banyak manfaatnya ya, Ma?
0: Iya, sayang. Bioactiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioactiva, penyakit diabetes Papa lambat laun bisa sembuh.
1: Kakek juga makin sehat ya, Ma?
0: Iya, Bioactiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioactiva, aktivator sel tubuh Anda.
2: Dapatkan Bioactiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioactiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Wangsa Alemu marah sekali, apalagi setelah dia tahu bahwa istrinya lah yang mendalangi kaburnya Maisin dari rumahnya. Laki-laki bertubuh gemuk pendek itu membanting pintu, kemudian melangkah dengan kesal ke arah kandang kuda. Sambil bersungut-sungut, ia segera melompat ke punggung kudanya, dan selanjutnya dia mengaburkan binatang itu sekencang

0: semua ini kesalahan istri saya, Kang. Ah, setelah saya desak, akhirnya dia mau ngaku.
1: Kalau begitu, Nyai Sepang, istrimu itu bukan seorang istri yang bijaksana. Seharusnya dia tidak boleh berbuat begitu. Dia bukan istri yang baik. Baiklah, bagaimanapun juga hal ini sudah terlanjur terjadi. Dan kita harus berusaha mengatasi kesulitan ini.
0: Menurut perhitunganku, perempuan buronan itu belum pergi terlalu jauh, Kang.
1: Apakah dia belum lama meninggalkan rumahmu?
0: Menurut Sampit, dia pergi kira-kira tengah malam tadi. Sampit yang mengantarkannya menemui Kiluwo di tugu perbatasan desa Toyorungun.
1: Dia berjalan kaki?
0: Iya, Kang. Dari rumah, dia memang berjalan kaki. Tapi katanya, kemudian dia dititipkan pada Kiluwo, seorang pedagang bata merah dari desa Kansipuri. Kebetulan sekali Kiluwo bermaksud menjual bata merahnya ke desa Hambal hari ini.
1: Kalau begitu sekarang dia ini sedang dalam perjalanan dengan gerobak kuda.
0: Iya, Kang, benar. Dan kukira paling banter sekarang ini dia baru sampai di desa Tirtayasa atau Kukap. Kalau kita segera melaporkannya pada Tuan Mantri Segara Winutan, kukira kita belum terlambat, Kang.
1: Nah, kalau begitu sekarang kita harus cepatnya menghadap beliau. Kita langsung saja menuju perbatasan desa Hambal. Kukira beliau berada di sana sekarang ini. Kau tunggu sebentar. Aku akan mengambil kudaku. Kita mengambil jalan pintas saja.
2: Wangsa Alamu menunggu di halaman di depan pendopo rumah kediaman Jara Laleyan. Sebentar kemudian Jara Laleyan keluar dari halaman samping sambil menuntun kudanya. Dan selanjutnya, dua orang saudagar Palawija itu pun berkuda menuju ke desa Ham.

0: Bangun sebentar.
1: Ada apa, Kilu? Apakah ada yang kurang beres?
0: Entahlah. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Prajurit-prajurit Kediri mundar-mandir keluar masuk desa. Mereka kelihatannya sibuk mencari sesuatu. Kau tidak apa-apa, bukan? Apakah kau mau istirahat sebentar? Minumlah dulu kalau kau merasa haus.
1: Tidak usah, Kiluk. Biarlah, nanti saja setelah keluar dari perbatasan desa hamba, baru saya akan minum.
0: Mukamu kelihatan pucat sekali. Kau sakit ya?
1: Tidak, Kiluk. Saya tidak apa-apa.
0: Sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu persoalan yang cukup berat.
1: Tidak, Kiluk. Barangkali saya hanya lelah. Sudah hampir seharian saya meringkuk di atas gerobak kuda ini.
0: Kalau kau mau pindah ke depan, silahkan saja. Kukira tidak apa-apa. Pindah saja ke depan, daripada kau tidur di situ.
1: Tidak, Ki. Sebaiknya saya di sini saja. Untuk sementara ini, saya memang masih harus bersembunyi. Saya takut pihak keluarga suami saya masih terus mencari-cari saya. Kalau sampai mereka menemukan saya, tentu mereka akan memaksa saya pulang ke rumah suami saya.
0: Suamimu itu keterlaluan sekali. Laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Mengapa kau memilih orang seperti itu menjadi suamimu? Kukira kau telah salah pilih.
1: Iya, benar, Kiluk. Saya telah salah pilih. Tapi semuanya telah terjadi. Mau apa lagi? Sekarang ini, saya hanya tinggal menerima nasib. Kiluk, sepertinya ada banyak orang di depan sana. Apa yang sedang terjadi?
0: Iya, ada banyak prajurit berkuda berjaga-jaga di tugu batas desa Hambal. Nampaknya mereka memeriksa semua orang yang mau melewati perbatasan desa Hambal. Tapi kau tidak perlu takut. Toh, kita tidak punya kesalahan apa-apa terhadap pemerintah Kediri. Biarkan saja mereka itu. Nah, mari kita lanjutkan perjalanan. Kau tenang-tenang saja di situ. Kalau nanti ada pertanyaan, biar aku yang menjawab.

0: Berhenti! Berhenti! Ayo, minggir! Minggir ke sebelah sini! Hei, Pak Tua! Turun kau! Cepat turun!
1: Baik, Tuan. Ada apa, Tuan?
0: Apa yang kau bawa di dalam gerobakmu itu?
1: Bata merah, Tuan.
0: Bata merah?
1: Iya.
0: Kau tidak membawa sesuatu yang lain selain bata merah?
1: Tidak, Tuan. Hamba hanya membawa bata merah. Hamba memang pedagang bata merah, Tuan.
0: Ayo! Geledah gerobak itu! Periksa isinya! Ayo!
2: Beberapa orang prajurit segera melompat untuk menggeledah isi gerobak kuda milik Aki Luwu. Tak lama kemudian, mereka pun kembali menutup pintu belakang gerobak dan segera melaporkan apa yang telah mereka lihat di dalam gerobak kepada pimpinan rombongan.
3: Tidak ada apa-apa, hanya batu bata merah.
4: Kemana tujuan perjalananmu, Pak Tua?
0: Hei, Pak Tua, dengar! Tuanku Mantri Segoro Winotan bertanya padamu. Ayo jawab cepat. Beliau ingin tahu kemana tujuan perjalananmu.
1: Hamba mau ke desa Hambal, Tuan. Hamba seorang pedagang batu bata merah dari desa Kancipuri. Hamba sudah biasa 2 hari sekali pergi menjual bata merah ke desa Hambal, Tuan.
4: Prajurit.
0: Ya, Tuan.
4: Sudahlah. Biarkan orang tua itu lewat.
0: Baik, Tuan. Hei, Pak Tua. Ayo jalan.
1: Ya, jadi hamba sudah selesai diperiksa, Tuan.
0: Ayo cepat jalan. Tuan Komandri Segoro Winotan memerintahkan agar kau segera meneruskan perjalananmu.
1: Baik, Tuan. Terima kasih. Ayo,

0: Ampun, tuanku mantri. Ampun.
1: Ada apa, Jaralalayan? Dan kau, Wangsa Alemu? Mengapa kalian datang kemari? Aku tidak sudi melihat tampang kalian lagi. Kalian sudah mempermainkan aku.
0: Ampun, tuanku. Sama sekali kami tidak bermaksud mempermainkan tuanku mantri Segoro Winotan. Kami datang menghadap ke sini ini justru ingin membuktikan bahwa sebenarnya kami bermaksud membantu pemerintah Kediri.
1: Sudahlah, cukup. Kalian tidak usah banyak mulut. Kalian sudah membuatku kecewa dan kalian berdua nanti akan menanggung akibatnya.
2: Ampun, Tuan. Ampun. Kami buru-buru datang menghadap Tuan kali ini adalah untuk memperbaiki kesalahan kami. Kami mohon kelonggaran hati Tuanku Mantri Segoro Winotan. Kami berdua bermaksud melaporkan sesuatu sehubungan dengan wanita pelarian itu, Tuan.
1: Sudahlah. Sudah. Aku tidak mau bertele-tele. Jangan berpanjang lebar lagi. Cepat katakan apa yang hendak kau katakan.
2: Begini, Tuan. Kami menduga keras wanita pelarian itu belum pergi terlalu jauh. Masih ada harapan untuk bisa menangkapnya, Tuan.
1: Wangsa Alemu.
2: Iya, Tuan.
1: Kau jangan bicara sembarangan. Aku sudah mengerahkan prajurit-prajurit Kediri untuk menutup seluruh perbatasan desa di sekitar Toyo Rugun. Dan aku sendiri sudah hampir separuh hari berdiri di tempat ini, kau tahu. Tapi wanita pelarian itu masih belum juga bisa aku lacak jejaknya.
0: Ampun, Tuan. Barangkali Tuanku mantri dan prajurit-prajurit Kediri telah kebobolan.
1: Kebobolan bagaimana? Kau mau mengatakan bahwa kami semua tidak becus bekerja, begitu?
0: Bukan begitu, Tuan. Belum lama kami telah dapat menemukan jejak wanita pelarian itu. Wanita itu ternyata melarikan diri bukan dengan jalan kaki, melainkan dengan mengendarai gerobak kuda.
2: Benar, Tuan. Dan kami kenal betul dengan pemilik gerobak kuda itu. Orangnya sudah cukup tua. Namanya Kiluwuk. Dia seorang pedagang bata merah dari desa Kancipuri.
1: Wangsa Alemu. Apa benar yang kau katakan itu? Hai prajurit.
3: Ya, Tuan.
1: Bukankah gerobak kuda yang baru saja kita biarkan lewat itu tadi yang telah kalian periksa membawa bata merah?
3: Benar, Tuan. Dan pemiliknya juga seorang pedagang bata merah dari desa Kancipuri, Tuan.
2: Nah, kalau begitu tentunya mereka belum pergi terlalu jauh.
1: Wangsa Alemu. Ya. Dan kau, Jaralalayan. Awas. Kalau kali ini pun kau memberikan keterangan yang tidak benar padaku, aku akan segera bertindak. Mungkin kalian berdua tidak akan pernah pulang ke Toyo Rugun lagi. Kau tahu? Hai, prajurit-prajurit.
3: Ya.
1: Ayo kita susul gerobak kuda itu. Ayo cepat.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Senja telah semakin turun, cahaya matahari semakin lemah, dan sinarnya membias ke angkasa, menimbulkan pantulan-pantulan berwarna merah di balik awan. Mantri Segoro Winotan dan prajurit-prajurit Kediri segera menyusul Akiluwu. Mereka memacu kudanya bagaikan terbang di atas jalanan berbatu. Dan sebentar kemudian, mereka pun dapat menyusul Akiluwu yang masih terus mengendarai gerobak kudanya memasuki desa Hambal.
1: Hei! Berhenti dulu, Pak Tuan! Ayo turun kau!
2: Ada apa lagi, Tuan? Ada apa lagi?
1: Alah! Jangan banyak tanya! Cepat kau turun dari atas gerobakmu itu!
3: Akiluwu? Rupanya hari ini kau tidak mujur.
2: Kau, bukankah kau Wangsa Alemmu?
3: Iya.
2: Apa maksudmu?
3: Kukatakan bahwa hari ini nasibmu sedang tidak mujur. Hal itu karena kau rupanya suka mencampuri urusan orang lain. Mestinya kau cukup membuat batu merah saja dan menjadi seorang pedagang yang baik.
2: Apa maksudmu, Wangsa Alemmu? Aku sama sekali tidak mengerti.
4: Kilu, lihat baik-baik. Yang sedang duduk di atas kuda berwarna hitam coklat itu. Tahukah kau siapa beliau? Beliau adalah Tuanku Mantri Segoro Winotan. Beliau adalah penguasa perwakilan pemerintah Kediri di kota Singasari dan sekitarnya.
3: Dan sekarang kau ini punya urusan dengan beliau. Kau akan langsung berhadapan dengan kekuasaan beliau.
2: Apa maksud kalian?
1: Prajurit. Cepat geledah isi gerobak kuda itu. Kalau perlu, tumpahkan isi gerobak itu ke jalanan.
4: Baiklah.
1: Ayo.
0: Beberapa orang prajurit segera melompat dan membuka tutup gerobak. Mereka kemudian membongkar isi gerobak. Mereka membuang batu bata merah ke jalanan. Akiluwu tak bisa berbuat apa-apa. Dua orang prajurit berjaga-jaga di dekatnya.
1: Nah, ini dia. Ini dia tuan orangnya, ini dia.
3: Itu dia orangnya tuan. Dia itulah yang bernama Meixin. Dia wanita pelarian itu. Nah, ini dia tuan. Dia inilah wanita pelarian. Dialah yang bernama Meixin.
5: Tuan Wangsa Alemmu, mengapa saya ditangkap?
3: Soal mengapa kau ditangkap itu bukan urusanku. Ada orang yang lebih berhak menjawab pertanyaan itu. Dan beliau adalah Tuanku Mantri Segoro Winotan. Nah, silakan Tuan.
2: Tunggu dulu. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang telah kalian lakukan ini. Apa salahnya perempuan itu ditangkap?
3: Kau jangan ikut campur urusan ini, Kiluwu. Kau tidak tahu apa-apa. Kau hanya seorang pembuat bata merah. Urusi saja barang daganganmu itu.
2: Tunggu dulu. Kukira telah terjadi kesalahpahaman. Perempuan itu tidak mempunyai salah apa-apa. Dia sama sekali tidak punya urusan dengan pemerintah Kediri. Kalau dia secara diam-diam meninggalkan rumahmu, itu hanya karena persoalan keluarga biasa. Dia mempunyai suami yang kelewat kejam. Dia dikejar-kejar oleh suaminya itu. Dan dia bermaksud pergi mengungsi ke rumah sanak kerabatnya di Hambal.
3: Tutup mulutmu!
1: Cukup, Wangsa Alemmu. Cukup. Kalian semuanya minggir. Aku yang akan langsung menangani perempuan ini. Apa benar kau bernama Meixin? Ayo, jawab saja dengan jujur. Kau tidak mungkin membohongi kami. Beberapa bulan yang lalu gambarmu sudah dipajang di mana-mana. Pemerintah Kediri sudah menyebarluaskan ciri-ciri yang kau miliki setelah beberapa bulan lamanya kau hidup sebagai seorang pelarian. Selama ini kau berhasil bersembunyi dan mengelabui kami. Bagaimana? Benar bukan apa yang kukatakan ini?
5: Iya, benar Tuan. Saya memang bernama Meixin. Telah beberapa bulan lamanya saya hidup sebagai pelarian di negeri ini. Bahkan di dalam pelarian itu, saya telah kehilangan suami saya.
1: Bagus, bagus sekali. Kalau begitu memang keadaanmu cocok sekali dengan keterangan yang selama ini berhasil kami himpun. Nah, sekarang bagaimana sikapmu? Kukira satu-satunya jalan yang terbaik adalah menyerah. Sebab tidak ada gunanya kau melawan.
5: Memang Tuan, Memang tidak ada gunanya saya melawan. Saya hanya seorang diri, sedangkan Tuan membawa sekian banyak prajurit. Namun begitu, saya telah terlanjur janji dalam hati. Sejak semula, saya dan suami saya bertekad tidak akan menyerah, karena kami memang tidak bersalah. Dan janji itu pun sampai sekarang akan tetap saya tepati.
1: Kau tidak perlu bersikap seperti itu. Ingat, kau seorang wanita. Apalagi kau sekarang sedang hamil. Kami tidak ingin berlaku kasar padamu. Kami ingin menghargaimu sebagaimana layaknya seorang wanita. Kukira sebaiknya kau menyerahkan diri secara baik-baik. Soal bersalah atau tidak, hal itu akan bisa kau buktikan di dalam pengadilan nanti.
5: Tidak, Tuan. Kalau pada akhirnya saya hanya akan menyerah, saya dapat melakukannya sejak dulu bersama suami saya. Menyerah bagi saya berarti mengaku bersalah.
1: Hei.
5: Sedangkan kami yakin bahwa kami tidak bersalah.
1: Ingat, Mesin. Kau terlibat dalam berbagai peristiwa pembunuhan terhadap prajurit-prajurit Kediri. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kau tidak bersalah?
5: Memang. Kami memang pernah terlibat dalam berbagai peristiwa pembunuhan berdarah. Tapi sebenarnya bukan kami yang memulai lebih dulu. Kami dikejar-kejar. Kami diburu. Kami akhirnya dipaksa melakukan tindakan yang tidak pernah kami inginkan sebelumnya.
1: Baiklah. Bagaimanapun juga kau mempunyai hak untuk menentukan sikapmu. Tapi kami pun sedang menjalankan tugas. Dan kami akan menjalankan tugas kami sebaik-baiknya demi keamanan dan ketertiban pemerintah Kediri. Kami tidak mempunyai pilihan yang lain lagi. Kami terpaksa menangkapmu dengan jalan kekerasan. Hai prajurit, ayo tangkap perempuan itu. Ringkus dia, sergap dia.
0: Mesin terus berusaha memberikan perlawanan dengan segenap kemampuannya. Sambil melindungi perutnya yang kelihatan membesar, dia melompat ke kiri ke kanan, menghindari sergapan lawan. Sekali waktu dia mengirimkan 1-2 pukulan sambil berkelit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami Mesin?

Radio Kibin, satu suara satukan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Selamat sehat di mana pun Anda berada. Gimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan terbaik. Senang sekali, saya Cahyo dari GBN Radio Net Solo Raya 89,6 MHz di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Hadir lagi menemani Anda semuanya di Republik Dangdut, mau dong. Untuk edisi hari ini, hari Rabu, hari yang ke-22 di bulan Juli di tahun 2026. Ya pasti selama 2 jam ke depan, saya akan menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo. Jadi buat yang suka banget dengan lagu-lagu dangdut koplo, nanti sahabat sehat berkesempatan untuk bisa bergabung di 081-3137-9001. Sekali lagi nomor yang bisa dihubungi untuk bisa bergabung di sini ya sahabat sehat semuanya, 081-3137-9001. Bisa live telepon, bisa jadi WA, atau yang pengen SMS juga bisa. Dan yang pasti, acara ini didukung sepenuhnya oleh dua sahabat kesehatan kita, yaitu Hazabit dan juga Inocare. Hazabit kapsul, herbal alami untuk daya tahan tubuh, kolesterol, tekanan darah, dan juga jantung yang kuat. Inocare, sahabat mata sehat, bikin barengan tetap jernih, terang, dan gak gampang buram. Jadi kalau sahabat semuanya pengen sehat terus, nggak sakit-sakitan, jangan lupa minum Hazabit ya sahabat sehat. Dan kalau pengen penglihatan selalu jernih dan juga terang, jangan lupa minum Inocare. Dan kita juga masih terhubung dengan jaringan GBN Radio Net Indonesia yang ada di Sumatera, Jawa hingga Sulawesi. Dan saya akan menyapa dulu untuk sahabat sehat yang ada di Sulawesi. Untuk sahabat sehat yang saat ini tengah mendengarkan radio Suara Simbang Raya Banggai Sulawesi Tengah 107,1 MHz, juga 91,7 Radio Adik FM Lubuk Selatan Banggai Sulawesi Tengah, dan juga tentunya Radio Galaxy KFM Toili Banggai Sulawesi Tengah 93,6 MHz. Yang ada di Sumatera, untuk sahabat sehat yang saat ini tengah mendengarkan radio Joss FM Rokan Hilir Riau 97,7 MHz, juga 103,6 Radio Bintang FM Indragiri Hulu Riau, dan juga tentunya Radio Elbas Tebo Jambi 87,9 MHz. Dan tak ketinggalan juga yang ada di Jawa Tengah dan juga Jogja. Untuk sahabat sehat yang saat ini tengah mendengarkan radio GPN FM Blora Jawa Tengah 92,5 MHz, juga 90,8 Radio Langit Batang FM Jawa Tengah, 98,2 Pesona FM Batang Jawa Tengah, juga 107,5 Radio Sakti FM Pecalungan Batang Jawa Tengah, 89,6 GPN Radio Net Solo Raya Jawa Tengah, juga 93,7 Radio GPN FM Wonosobo Jawa Tengah, dan juga tentunya GPN Jogja FM 102,1 MHz. Itulah jaringan GBN Radio Net Indonesia dari Sumatera, Jawa hingga Sulawesi yang ikut menyiarkan Republik Dangdut Mau Dong bersama Hazabit dan juga Inocare. Tapi kalau sahabat-sahabat semuanya saat ini mungkin lagi ada di luar kota atau mungkin juga dari luar pulau dan tidak bisa mendengarkan acara ini melalui radio manual, oke, nggak usah panik ya, nggak usah kecewa, nggak usah khawatir. Sahabat sehat masih bisa mendengarkan acara ini melalui streaming. Tinggal download aja aplikasi di Google Play Store ya sahabat sehat. Aplikasinya namanya GPN Radio Net ya. Jadi buat yang belum punya aplikasinya, langsung aja bisa di-download sekarang juga. Ambil HP Android Anda, terus kemudian masuk di Google Play Store, lalu masuk ke kolom pencarian, langsung aja ketik GPN Radio Net gitu ya. Just sekali lagi ya, langsung aja ketik GPN Radio Net, terus kemudian di-download, lalu di-install. Dan sahabat sehat, udah terhubung dengan jaringan GPN Radio Net Indonesia atau Radio GPN, satu suara satukan Indonesia. Yang pasti, sahabat sehat bisa mendengarkan acara yang menarik dari Radio GPN dari pagi, siang, sore, hingga malam hari, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Jadi, sahabat sehat, gak bakalan ketinggalan dengan acara-acara menarik dari Radio GPN, satu suara satukan Indonesia.

0: jalan lagi? Nanti malah keburu siang.
1: Aduh.
0: Kenapa kamu?
1: Gak tahu nih. Sekarang sering tiba-tiba nyeri sendi. Kadang malah sampai bengkak-bengkak.
0: Waduh, gejala asam urat ini. Kalau nggak segera diatasi, bisa memicu terjadinya komplikasi.
2: Asam urat adalah penumpukan zat di dalam tubuh. Kalau numpuknya di ginjal, jadi kristal asam urat. Dan bisa jadi batu ginjal, bahkan gagal ginjal. Kalau numpuknya di sendi, jadi radang sendi. Dan itu nyeri. Dan ini wajar kalau terjadi di orang tua. Tapi kalau di usia muda, artinya pola makan kalian salah. Segera obati. Turunkan dengan mengurangi makan makanan yang mengandung banyak purin seperti jeroan, daging merah, beberapa jenis seafood, dan makanan atau minuman manis. Selain itu, imbangi dengan olahraga dan minum kapsul herbal Hazzafit 2 kapsul 3 kali sehari. Hazzafit yang dibuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Hazzafit bisa dibeli di apotek dan gerai sehat yang diiklankan di radio. Hazzafit, tubuh kembali fit. Hazzafit dan Ainugar tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hazzafit dan Ainugar juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana, Apotek Cinta Farma Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan samping kampus Unismu Luwu, Apotek Al-Kausar Jalan S. Parman nomor 22 Luwu, Apotek Abigail Jalan Ahmad Yani nomor 79 Pertokoan, Toko 5 Kesempatan Jalan Jenderal Sudirman Luwu. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Republik Dangdut mau dong. Tentunya masih bersama Hazabit dan juga Ainu Care ya. Selamat sehat Hazabit kapsul herbal alami untuk daya tahan tubuh, kolesterol, tekanan darah dan juga jantung yang kuat. Ainu Care sahabat mata sehat, bikin badan tetap jernih, terang dan gagah mangguram. Nah biar gagah mas sakit, jangan lupa minum Hazabit ya sahabat sehat. Dan biar penglihatan selalu jernih, terang dan gagah mangguram, jangan lupa minum Ainu Care. Dan sahabat saya juga bisa membeli Hazabit dan juga Ainu Care di studio radio kesayangan Anda ini di GPN Radio Net Indonesia yang ada di Sumatera, Jawa, Sulawesi, semuanya ada. Atau sahabat saya juga bisa membeli Hazabit dan juga Ainu Care di apotek-apotek terdekat di kota Anda atau juga tentunya di gerai sehat. Jadi kalau pengen sehat, sehat badannya, juga sehat matanya, jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi Hazabit dan juga Ainu Care, sahabat sehat semuanya. Dan sekarang saatnya untuk sahabat sehat yang pengen bergabung, pengen request lagu-lagu dangdut koplo favorit, dan sekaligus juga berkirim-kirim salam, langsung aja bisa dial di 081-3137-9001. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung ini, langsung aja kita sapa penelpon pertama, Desya Wakah ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Cahyo.
0: Waalaikumsalam. Oke siap. Enggak cuma Ainu Care dong, tapi juga Hazabit dong ya.
1: Ya Hazabit saja dengan Ainu Care-nya dua-duanya.
0: Nah gitu dong. Oke ini Pak Imam Desa ya.
1: Betul sekali Mas Cahyo.
0: Gimana kabarnya nih Pak Imam Desa?
1: Alhamdulillah, baring-baring menunggu hujan mulai subuh tadi.
0: Hujan ya di sana ya.
1: Hujan.
0: Waduh, kok tiap hari hujan ya di sana ya?
1: Kemarin terang, tapi sekarang hujan. Wah. Mulai dari sekitar subuh tadi.
0: Aduh, nggak bisa kemana-mana dong kalau hujan kayak gini.
1: Betul Mas Ayo, hanya nongkrong di rumah.
0: Nongkrong di rumah, makan tidur kayak gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Akhirnya tapi nggak apa-apa, tetap semangat ya.
1: Alhamdulillah, karena Hazabitnya.
0: Oke, siap. Pokoknya selalu konsumsi Hazabit biar selalu sehat setiap saat ya.
1: Betul sekali Mas Ahyo.
0: Oke, ini Pak Imam Desa pengen dengerin lagu apa di pagi hari ini?
1: Mau minta lagunya Ida Laila.
0: Ida Laila yang judulnya apa?
1: Suara Rintihan itu Mas Ahyo kalau ada.
0: Apa?
1: Suara Rintihan.
0: Suara Rintihan dari Ida Laila kalau ada ya. Oke, silakan mau kirim-kirim salam dulu buat siapa?
1: Yang pertama kirim salam dengan Mas Cahyo sekeluarga, diberi kesehatan selalu dan dimudahkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Oh, itu judulnya Siksa Kubur itu.
1: Oh, iya betul Mas Cahyo, betul Siksa Kubur.
0: Oke, siap lagunya ditunggu ya. Monggo silakan lanjut.
1: Yang dari keluarga Luhur Simpang Raya, Pak Samon atau Pak Parisinya. Dari Mas Andi Anto sekeluarga yang punya Galaxy K, saya pas di bawahnya tower.
0: Oke, siap.
1: Bang Jago mendengarkannya ini, halo putra ngapak. Mama undang Pak Tunggal ini, malas menutup itu. Semuanya yang main KPM Yogyakarta Jawa.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan mendengarkannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tunggal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Imam Desa yang ada di Toy di Banggai, Sulawesi Tengah. Wah, cuacanya beda banget sama dengan yang ada di sini ya. Kalau di sini cerah sekali, langit juga sangat-sangat biru sekali ya. Tapi kalau di Toili Banggai Sulawesi Tengah hujan, jadi nggak bisa beraktivitas kemana-mana ya. Oke, nggak apa-apa. Yang pasti tetap semangat dan tetap selalu mendengarkan Radio KBN, satu suara satukan Indonesia ya. Oke, di belakangnya Pak Imam Desa yang ada di toilet. Sekarang kita sapa penelpon selanjutnya, Desya Wakah ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga.
0: Iya, Mbak Ina, Nivana.
2: Iya Mas, gimana kabarnya?
0: Kabarku baik, sehat. Kalau Mbak Ina gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Amin.
2: Amin. Oke.
0: Ini kalau di Toili cuacanya hujan, kalau di Pekalongan cuacanya kayak gimana?
2: Cuacanya panas di sini Mas.
0: Oh di situ panas.
2: Tapi walaupun panas, alhamdulillah nggak begitu panas-panas banget lah ya.
0: Oh ya.
2: Udaranya.
0: Oh biasa-biasa aja gitu. Oke siap. Ini sambil jualan atau gimana?
2: Ya biasa sambil jualan Mas.
0: Oke siap, pokoknya selalu semangat ya mencari cuan.
2: Iya dong, oke.
0: Biar kaya ya.
2: Iya, amin. Didoain sama Ustaz ya.
0: Kayak apa coba?
2: Kayak apa Mas? Kayak hati atau kayak duit atau
0: kayak orang.
2: Kayak orang ya, ya masa kayak apa, kayak ayam, masa yang bisa aja.
0: Itu kayaknya ramai banget ya yang apa yang pada beli ya.
2: Ya alhamdulillah Mas.
0: Oke, siap. Oke, ini pengen dengerin lagu apa ini Mbak Ina?
2: Kepastian.
0: Kepastian?
2: Iya.
0: Kepastian, itu lagunya siapa itu?
2: Kalau misalnya punyanya Rita Sugiarto, orinya. Tapi kan kalau nggak bisa orinya, bisa itunya, panggungnya ya.
0: Oke, siap. Kepastian Rita Sugiarto ya. Kita carikan dulu lagunya ya. Oke, silakan ini sambil kirim-kirim salam dulu buat siapa?
2: Ya, salam-salamnya buat Susa Fira yang situ, Om Edita, Mama Jordan, Mama Farel, Mbak Yulis, Mama Meli, Bulis bareng Pak Selamatnya. Terus buat Bu Cetin juga, bareng Pak Susantonya, selamat ulang tahun ya Bu ya.
0: Siapa yang ulang tahun?
2: Yang ulang tahun? Bu Titin.
0: Oh, oke. Okay. Bu Titin, yang keberapa?
2: Yang ke-55.
0: Yang ke-55, oh masih muda.
2: Masih muda ya Mas ya.
0: Lah, kamu berapa?
2: Kalau saya, kalau saya udah 48 ya.
0: 48, oh ya masih lebih muda lagi ya.
2: Apa yo? tapi jadi wis tua Mas.
0: Jadi wis tua. Yang bilang siapa? Yang bilang udah tua siapa?
2: Saya.
0: Aduh, ya deh. Oke, lanjut.
2: Buat Mbak Mina, Mama kembar, Bu Sri Hasuti, Mama Angga, Mbak Bunga Mawar Ungu, terus buat Mama Weni, Bu Misna, Mbak Gawil, Mama Ainun, Bu Cucu, terus Mas Surya, Mas Sultan, Pak GPT, Mas Surya, Pak siapa ya? Pak Mas Umar Widodo, Mas Anang Saputra, Pak Udin Santaruna, Pak Wi, Pak Tami di Badang Bidang Mitnya, Opung Asta, terus Ayah Isi, Mas Habibi, Om Bo, Pak Wahid. Sampai bayi ya Mas ya.
0: Buat semuanya aja tanpa terkecuali.
2: Iya, selesainya buat Mas Sahil.
0: Oke, siap.
2: Semoga saya selalu dan selalu semua ya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ina yang ada di Pekalongan ya. Oke, lagunya ditunggu satu persatu yang sudah bergabung ya di 081-3137-9001. Nah, sobat sehat, apakah Anda pernah ngerasain yang namanya sering haus, terus kemudian malam hari bolak-balik ke kamar mandi, baru makan tapi cepat lapar lagi, terus juga badan gampang lemas? Nah, kalau sobat sehat semuanya pernah ngerasain kayak gitu, jangan dianggap biasa ya sobat sehat semuanya. Itu tanda-tanda yang paling sering dialami penderita diabetes. Hati-hati ya sobat semuanya, yang pasti harus rutin cek kesehatan supaya tidak semakin parah. Dan untuk membantu menurunkan kadar gula darah, dari sekarang Anda bisa rutin minum Hazabi 2 kapsul 3 kali sehari. Jadi kalau sobat semuanya punya keluhan diabetes, sekarang nggak usah ragu-ragu lagi, nggak usah bingung-bingung lagi, karena sudah ada Hazabi herbal alami untuk hidup yang lebih sehat. Dan sobat sehat juga bisa membeli Hazabit di studio radio kesayangan ada ini di GBN Radio Net Sumatera, GBN Radio Net Jawa Tengah dan Jogja, serta di juga GBN Radio Net Sulawesi, semuanya ada. Atau sobat sehat juga bisa membeli Hazabit di apotek-apotek terdekat di kota Anda atau juga tentunya di Gerai Sehat. Jadi kalau pengen sehat terus, nggak sakit-sakitan, jangan lupa minum Hazabit. Hazabit herbal alami untuk hidup yang lebih sehat. Sekarang kita putarkan lagu yang di request Pak Imam Desa yang ada di Toili Banggai Sulawesi Tengah, yang saat ini lagi bersantai-santai karena hujan di sana ya. Siksa Kubur. Langsung saja kita dengarkan lagunya bersama-sama.

0: apapun aktivitas Anda membuat Anda sering kontak langsung dengan debu, asap, serta radikal bebas. Tetap sehat, bebas iritasi, minum Ainu Care. Kandungan buah bilberry dan wortel berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Ainu Care, baik diminum 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk layanan konsultasi, Anda bisa menghubungi 0818 0515 9000. Ainu Care, untuk penglihatan yang lebih sempurna.
1: Hasafit dan Ainu Care bisa Anda beli di apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Alam, depan BRI Karanganyar. Hanna Herbal, utara alun-alun Karanganyar. Apotek Tika Farma, Karanganyar. Apotek Sari Farma, barat Stadion 45, Karanganyar. Apotek Sarwo Sehat, 100 meter timur Buk Siwalo. Apotek Brantas, depan SPBU Tegal Gede. Apotek Riyadi, Tegal Asri, depan PMI Karanganyar. Apotek Di Amanda, depan Pasar Bejen. Apotek Tegal Gede, Temu Ireng, utara Bang Jo Kantor Kelurahan Tegal Gede. Apotek Sarwo Farma, 100 meter selatan Taman Pancasila. Apotek Maritza, Badran Asri, selatan Alun-Alun Karanganyar. Apotek Bening Popongan, Jalan Delingan Pas Timur SMK 2 Karanganyar. Apotek Gria Farma, Jalan Delingan Popongan, depan kantor Kelurahan Popongan. Apotek Duta Farma, pojok Delingan Karanganyar. Untuk konsultasi dan layanan pesan antar, hubungi 0818 0515 9000.

mau dong. Tentunya masih bersama Hazabi dan juga Ainu Care. Dian Cahyo juga masih jadi teman ada semuanya sampai pukul 11 siang nanti. Saat ini baru pukul 9 lebih 37.

0: menit ya. Waktunya masih panjang dan juga lama. Jadi silakan buat sahabat-sahabat semuanya yang pengen bergabung, langsung aja bisa dial di 081-31-37-9001. Oke, selagi nomor yang bisa dihubungi untuk bisa bergabung di sini ya, sahabat-sahabat semuanya yang ingin bergabung via telepon, chat di WA atau juga bisa SMS 081-31-37-9001. Ayo. Yang ingin bergabung ya, langsung aja bisa dial sekarang juga ya, 081-31-37-9001. Oke, kita sapa penelpon selanjutnya. Resya Baka, halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Mas Cahyo.
0: Iya, Bunda Juwita.
1: Betul, kalau tidak salah lagi.
0: Kalau kemarin-kemarin bersantai-santai, kalau hari ini apakah juga masih bersantai-santai juga?
1: Oh tidak, hari ini aku sudah tidak ada kegiatan kayaknya. Terakhir kemarin ngantar pengantin, Mas Cahyo.
0: Oh, ngantar pengantin?
1: Iya.
0: Hari ini?
1: Kemarin tanggal 21 kemarin.
0: Kalau sekarang udah enggak?
1: Enggak. Tapi rencananya kalau ke pasar ntar dulu lah. Aku gabung dulu sama Mas Cahyo.
0: Oh, pasar Rebu itu ya?
1: Iya, betul sekali. Tidak salah lagi. Kan ini hari Rabu kan?
0: Oh iya, betul. Hari Rabu.
1: Iya, oh. Nanti pasar Rebu Mas Cahyo.
0: Pasar Rebu.
1: Ada cendol dawet di situ.
0: Aduh, enak dong.
1: Enak dong.
0: Mau dong dikirim ke sini dong. Itu biasanya bukannya jam berapa kalau pasar Rebu kayak gitu?
1: Nanti sih sebenarnya kalau bukanya sih habis luhur ya, jam 12 itu sudah ada sih Mas Cahyo sebenarnya, tapi belum lengkap, belum begitu lengkap itu.
0: Oh gitu. Biasanya lengkapnya jam berapa?
1: Ya jam 1, jam 2 itu udah lengkap gitu.
0: Jam 1, jam 2 berarti agak-agak siangan gitu dong ya?
1: Iya, nanti sampai jam 5, sampai jam 6 gitu.
0: Aduh,
1: nah, udah kukup gitu.
0: Kepanasan dong.
1: Ya enggak dong Mas Cahyo, kan ada ininya loh, ada terpal-terpal juga itu tuh yang jualan gitu.
0: Ya maksudnya ke sononya itu loh, ke pasarnya itu loh.
1: Ya kan, ya pakai motor tir gitu sih sampai teman.
0: Apalagi kalau
1: ngebut lah ke teman, nah, aja tir gitu ya.
0: Langsung ngebut ya.
1: Iya deket kok Mas, oh, di sini kok.
0: Oh deket-deket cuma aja ya, oke deh.
1: Berapa langkah ya mungkin? Ada mungkin 15 langkah lah gitu.
0: 15 langkah pakai naik motor, aduh.
1: Tir gitu.
0: Enggak, jalan kaki aja, biar sehat.
1: Oh jalan kaki nanti apa belanjanya gimana? Berat Mas ya.
0: Oh iya, bawaannya kan iya, banyak ya.
1: Bawaannya. Tadi yang kentang-kentang itu kok ada berat kentang itu tuh. Sekarang besok kan mau yasinan tuh Mas Cahyo.
0: Oh iya, Mama Juwita gitu loh. Mama Juwita gitu loh, apa namanya. Kalau mau ke pasar pasti bapaknya selalu banyak.
1: Ya enggak banyak juga sih Mas, tergantung kebutuhannya gitu. Wah ngapain, gaya pamer. Banyak-banyak, pasti orang. Ini kan nanti mau yasinan besok malam Jumat sekalian.
0: Oh gitu, sekalian gitu ya. Oke deh, siap.
1: Nanti kalau kita mau OTW ke Jambi kan nanti kita kan udah aman, udah nggak ada beban lagi, udah narik yasinan kan gitu loh Mas.
0: Oke deh, siap. Oke, ini pengen dengerin lagu apa nih Bunda Juwita?
1: Lagunya dari ini aja lah, dibikin koktel.
0: Apa?
1: Dari Agnes Mo aja lah.
0: Agnes Mo judulnya?
1: Tak ada logika.
0: Tak ada logika, oke siap.
1: Cinta ini tak ada logika.
0: Oke, siap, lagunya ditunggu ya. Monggo silakan, ini
1: ada
0: mau
1: kan?
0: Ada dong.
1: Ada dong, Mas. Yang paling handsome, yang paling gimana gitu, Mas. Enggak ada sih.
0: Iya, oke, siap, silakan. Mau kirim-kirim salam dulu buat siapa?
1: Yang masa udah banyak ya, Mas. Aku baru monitoring.
0: Ini
1: Mas.
0: Juara ketiga.
1: Gimana?
0: Juara ketiga.
1: Betul. Pakai juara ketiga ya.
0: Ini penelpon ketiga maksudnya.
1: Iya. Terus
0: dapetnya, dapetnya perunggu.
1: Siapa sih juara satu?
0: Oh juara ya, satu, sih, juara satu tadi ada Pak Imam Blendung
1: dari Sulawesi ya.
0: Pak iya Imam betul. Desa, ya? Pak Imam Desa. Terus yang kedua? Yang kedua tadi ada Mbak Ina.
1: Oh, padahal aku loh selalu pindah ke satu, dok.
0: Oh gitu. Itu kan dulu.
1: Alhamdulillah di sekolah juga lo sudah satu mas saya.
0: Oh gitu. Ya kan? Itu kan dulu was awal-awal.
1: Dulu ya kan. Juara umum. Alhamdulillah sekarang juga menurun diriku, putriku.
0: Oh gitu. Oke deh. Oke, silakan.
1: Tapi
0: ini.
1: Kalau sekarang enggak ada ini ya, juara umum lagi, juara 3 sekarang.
0: Sekarang juara 3. Sekarang udah
1: jadilah
0: juara 3 jelas. Sekarang udah santuy aja, udah bisa masuk udah alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah banyak senyum sekarang sama saya. Halo Bang Din, ini Sulawesi dulu ya, ada Bang Sanjaya juga ya, ada Pak Toha, ada Pak Samon. Yeah. Ini si Jago Merah enggak pernah masuk mana sih?
0: Iya itu nggak tahu, nyoba-nyoba terus iya, tapi selalu gagal.
1: Gagal dan gagal lagi gitu si Jago Merah.
0: Iya.
1: Makanya pakai Jago Putih aja biar bisa masuk.
0: Aha.
1: Bu Fitri juga ini lama nggak masuk Bu Fitri. Apalagi tentang Om dan Bumi Sia, Bumi Sia masih ada tuh Bumi Sia.
0: Belum,
1: Bumi
0: juga masih nyoba-nyoba.
1: Bulat ini juga ada Mama Deli nggak masuk lagi sekarang.
0: Belum.
1: Kebetulan mungkin ada pada GT juga ya di situ. Ada siapa lagi ya? Ada Pak siapa ya? Mas Suryo Hantaran, Mas Haryo, ada Mbak Yuli Semanggi, ada Mbak Yuli di Gunung Kidul, ada Mas siapa tuh? Pak Wi ya?
0: Pak Wi itu udah bapak-bapak itu.
1: Udah bapak-bapak ya. Oh, kalau nggak makan kan agak muda gitu.
0: Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa.
1: Biar senyum simpul gitu ya.
0: Betul.
1: Mbak Martini, ada Pak Susan, begitu juga ada. Oh, Pak Dek itu sudah tadi yang pas sosial ya Pak Dek.
0: Nyoba-nyoba juga.
1: Mas Dudo kelana, nyosol Dudo terus, kok belum dapat gandanya.
0: udah dapat kali. Udah dapat tapi mungkin nggak bilang-bilang kali.
1: Ada gandanya, cekot gandanya yang lupus loh ya.
0: Oh gitu, oke.
1: Terus ada Mas Kopi, tanya Mas, langsung Mas Kopi. Kemarin sudah tahu alamat kita tapi belum lengkap sekali itu Mas Kopi.
0: Oke.
1: Mas Umar Widodo juga lama nggak nemu saya Mas Umar ya.
0: Belum.
1: Mama Inu, Ibunda Inu, Mbak Sri, ada Bu siapa tuh Bu Lis ya, ada Bu Lis itu Pak Slamet juga, Mas Ibrahim, Mas Warso. Aku tak panggil Mas Warso juga apa-apa sih, dan so.
0: Biar kelihatan muda ya
1: guys. Iya, tidak awet muda gitu. Mas Ibrahim, Pak Wahid juga ada Mama Angga, ada yang Siti juga ada Mini Depunya juga di situ, ada Mas Arnila juga, ada Bunda Safiranya juga, ada Nek Mul, ada Opung Atta, ada Mas Suri, ada Sosil Aja juga, ada Bunda Misna, ada Bunga Dita Kusuni juga di situ, ada Umi Rita, Umi Ikan juga di situ, ada Purnomo juga lama gak masuk, ini Purnomo. Kemarin Tapi Purut sekarang udah terus ya?
0: Siapa?
1: Tapi Purut.
0: Oh iya, masuk terus dong.
1: Ya sombong ya, sekarang gak pernah di sana tuh Putra Melayu loh namanya itu. Putra Lari loh mas namanya mas.
0: Oh gitu, oke.
1: Iya. Sekarang di situ Mbak Tati Pur namanya ya.
0: Oh gitu, oke, siap.
1: Terus apa lagi tuh? Itu Mbak Linda apa siapa tuh?
0: Oh Mbak iya, Linda, Mbak Linda yang ada di Tayu Pati.
1: Bang Kelana. Nah, terus kayaknya saja ya.
0: Iya, Mbak Linda yang ada di Tayu Pati. Betul.
1: Siapa Mbak Susilowati?
0: Oh iya, betul.
1: Terus Mas Lukan, Mas Anang Saputranya juga. Iya, buat semuanya aja lah yang belum disebut ya.
0: Semuanya aja. Oke. Siap.
1: Gitu, Mas.
0: Oke, siap.
1: Ini spesialnya khusus super spesial telur 5 pers gitu.
0: Waduh, telur 5. Telur saju telur saju satu aja udah enak banget apalagi telur 5.
1: Telur 5, sumpah ini aku baru beli satu keras ini tadi. Mas paling Hanson ya. Dua perhatian
0: terkali
1: siapa sih kira-kira
0: Hanson? Siapa tuh? Aduh jadi penasaran.
1: Ya otomatis untuk Mas Cahyo dong. penyiar yang sangat saya favorit.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, makasih ya Mas Dayo.
0: Iya, sama-sama. Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Juwita yang ada di Kuamang Kuning, Jambi. Oke, lagu yang diminta tadi Tak Ada Logika ya. Itu lagunya Agnes Mo yang nanti akan kita putarkan ya. Oke, di belakangnya Bunda Juwita, ada siapakah? Coba kita sapa yuk. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Irenggo.
2: Oke, betul sekali Mas.
0: Akhirnya bisa masuk ya.
2: Wah, sangat sulit.
0: Sangat sulit. Sulitnya sulitnya seberapa seberapa sulit? Ya, yang namanya usaha. Yang namanya usaha kadang tidak sesuai dengan seperti yang kita harapkan ya.
2: Betul sekali Mas. Karena waktu kita sedikit, jadi kalau nggak bisa masuk itu meronggo.
0: Ya. Oh, kemeronggo. Jadinya penasaran terus gitu ya.
2: Iya, betul sekali. Ini menyapa teman-teman itu loh.
0: Oke, siap. Yang namanya hidup adalah perjuangan, tapi ternyata masuk di Radio GPN juga butuh yang namanya perjuangan, ya nggak sih?
2: Betul. Waktu ketemu Mas Pandu, wah angin tenan Mas Pandu. Jadi kepingin setiap penyari mau masuk tadi ya.
0: Tapi ya, ya piye, harus bersaing betul dengan seluruh Nusantara. Oke ini, oke ini. Oke, Kirenggo gimana kabarnya nih? Kok lama banget nggak gabung ini?
2: Alhamdulillah sehat semua keluarga Mas Ahyo.
0: Oke, sehat. Amin. Oke.
2: Oke, ini lancar segala urusannya, lancarkan rezekinya.
0: Amin. Oke, siap.
2: Pastinya termiskin sedunia Mas.
0: Oke, termiskin di sedunia. Oke, ya, siap.
2: Tapi ada nama kita ya selama siang. Salam semua.
0: Ya.
2: Yang salam buat Mama Ayu. Juga salam buat Mas Pandu, Mbak Ika, Mbak Inu,
0: yeah.
2: Pak Cibutu, terus Mbak Inu lupa semua Mbak Yuli.
0: Oh iya, oke.
2: Lupa.
0: Ya.
2: Juga sadar yang di pekalongan Pak Tamin ya.
0: Oh iya, Pak Tamin, betul.
2: Dan di Jepara siapa saja Mas?
0: Jepara itu ada Mas Sulkan, terus ada Mama Angga.
2: Ah ya, Mas Sulkan, Mama Angga. Dan
0: kita tanpa kesepian. Oke, siap.
2: Terus apa nantinya?
0: Oke, siap.
2: Semangnya jaga kesehatan Mas Angga.
0: Oh iya, itu yang terpenting ya. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kirenggo yang ada di Solo Baru ya. Yang udah nyoba-nyoba akhirnya berhasil juga ya. Oke deh, lagunya ditunggu ya. Termiskin di dunia. Oke, cuman nyapa yang bergabung di chat WA tadi. Ada pendatang baru nih ya, yang sekarang udah mulai eksis di Radio GPN. Ada Mas Al-Hadi yang ada di Pekalongan ya. Oke, terima kasih ya sudah bergabung ya. Al-Hadi yang ada di Kuripan Pekalongan. Selamat pagi Mas Cahyo. Aku mau salam-salamnya buat Mas Putra Kumbang, terus ada Bu Sehastuti, juga ada Mbak Susilawati, terus ada Bu Titin, juga ada Pak Sus, terus kemudian juga oh ya lagunya Banyu Langit ya dari Nila Karisma ya. Buat Mas Cahyo pokoknya semoga sehat selalu. Republik Dangdut mau dong, terima kasih. Oke, sama-sama. Lagunya ditunggu ya untuk Mas Al-Hadi yang ada di Pekalongan. Nah, selalu sehat, sering pusing di kepala belakang, tengkuk terasa berat, terus kemudian juga badan cepat capek, bahkan dada mulai terasa nggak nyaman. Nah, jangan dianggap sepele ya, selalu sehat, itu bisa jadi tanda-tanda kolesterol tinggi. Jadi kalau selalu sehat semuanya pengen tahu tanda-tanda kolesterol tinggi itu adalah yaitu sering pusing di kepala belakang, terus kemudian juga tengkuk terasa berat, terus kemudian juga badan cepat capek, dan juga dada mulai terasa nggak nyaman, itu adalah tanda-tanda kolesterol tinggi. Tapi selalu sehat semuanya gak usah panik ya, langsung aja dari sekarang rutin minum Hazavit ya, supaya kadar kolesterol Anda bisa turun perlahan. Dan Anda juga perlu waspada dari sekarang selalu sehat, karena bisa menjadi awal serangan jantung dan juga stroke ya. Jadi kalau selalu sehat semuanya punya keluhan kolesterol, sekarang gak usah ragu-ragu lagi, gak usah bingung-bingung lagi, karena sudah ada Hazavit selalu sehat. Hazavit, herbal alami untuk hidup yang lebih sehat. Oke, kita kembali ke lagu ya. Sekarang kita akan putarkan lagu yang di request Bunda Juwita yang ada di Kuaman Kuning, Jambi. Tak ada logika, trio Macan. Bukan.

0: sopo kaya telepon.
1: Genduk.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, Pak.
0: Weh, piye, Nduk?
2: Safi teh lak wis diunjuk to, Pak?
0: Wes. Jian matur nuwun ya, Nduk. Bapak wis ora kumat maneh.
2: Lho iya to. Makane, Pak, niku Safi teh rutin le ngunjuk. Aja nganti telat. Gendang mari. Nek telat, mangke tak tumbaske male, Pak.
0: Iya, Nduk. Kowe ning paran yo jaga kesehatan lho yo.
3: Anda sering mengalami sesak nafas, cepat lelah, pusing, nyeri-nyeri pada kaki, nyeri pada punggung, kaki terasa kebas dan kesemutan, itu tanda-tanda Anda mengalami penyumbatan pembuluh darah. Hal tersebut bisa menyebabkan serangan jantung dan stroke tiba-tiba. Rutin minum Asafit mampu membantu melancarkan peredaran darah, turunkan kadar kolesterol dan kadar gula darah Anda. Asafit, kapsul herbal berisi minyak habatus sauda atau jinten hitam, minyak zaitun, VCO dan ekstrak propolis. Bisa Anda beli di apotek terdekat atau hubungi 0838-77-400-800. Untuk Anda yang tinggal di kota Solo, Asafit dan Ainucare bisa Anda beli di apotek Mulia Farma, Purwo Diningratan, depan SD Warga Solo. Apotek Ayo Sehat, 100 meter utara pom bensin Pasar Kliwon Solo. Apotek Bauti Medika, Gading, Pajang. Apotek Salem, Jalan Yosudarso, 200 meter selatan perempatan Gemblekan. Apotek Hidup Sehat, Jalan Honggo Wongso, 126, 200 meter selatan Pasar Kembang, Solo. Apotek Padma, Jalan Raden Mas Said nomor 156, Punggawan, Timur Bundaran Pasar Nongko, Solo. Apotek Sakti, Widuran, Solo. Apotek Akmal Sehat, Kerten, Solo, 200 meter barat Solo Square. Apotek Kinanti, Jalan Tentara Pelajar Nusuan, Banjarsari, Solo. Apotek Sehat Mojosongo, Jalan Malabar Utara 4, nomor 18, Mojosongo. Apotek Cipta Sehat, Jalan Bromo Raya, nomor 14, Kadipiro, Solo. Apotek 24 Plus, Mojosongo, Jalan Tangkuban Perahu, depan kantor pos, Mojosongo. Apotek Amanah, barat Rumah Sakit Muwardi,

Tanpa kita sadari, kebiasaan menatap layar gadget, laptop atau komputer dalam waktu lama, sinar ultraviolet dari matahari ketika beraktivitas di luar sering mengucek mata, jarang mengistirahatkan mata yang dilakukan sehari-hari dalam waktu yang cukup lama dapat merusak kesehatan mata. Agar terhindar dari beragam gangguan kesehatan mata, hindari kebiasaan yang dapat memicu kerusakan mata

peri dan wortel diolah secara higienis dan modern, terbukti sangat ampuh mengobati keluhan pada mata seperti katarak, mata minus, glaukoma, silinder, mata kabur, mata perih, mata merah, mata lelah, rabun dekat atau rabun jauh, dan lain-lain. Ainocare baik diminum 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk layanan konsultasi, Anda bisa menghubungi 0818 0515 9000. Ainocare, untuk penglihatan yang lebih sempurna.

0: Terima kasih untuk sahabat sehat yang sampai saat ini juga masih terus setia menyimak Really Dangdut Mau Dong. Tentunya masih bersama Hazabit dan juga Aino Care ya, sahabat sehat. Hazabit kapsul herbal alami untuk daya tahan tubuh, kolesterol, tekanan darah dan juga jantung yang kuat. Aino Care, sahabat mata sehat, bikin badan tetap jernih, terang dan gak gamang guram ya. Nah, biar gak gampang sakit, jangan lupa minum Hazabit ya, sahabat sehat. Dan biar penglihatan selalu jernih, terang dan gak gampang buram, jangan lupa minum Aino Care. 081-3137-9001. Kita sapa penelpon selanjutnya. Ada siapakah ya? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Mas Tayo, Republik Dangdut, Mau Dong.
0: Oke, mau apa dong, Mas Sultan?
1: Mau dengerin lagu dong, Mas Tayo.
0: Cuman mau dengerin lagu aja di pagi ini.
1: Iya, iya, sambil salam-salam
0: gitu. Salam-salam buat siapa?
1: Ya,
0: buat monitor-monitor baru ya.
1: Oke.
0: Ini lagi ngapain ini Mas Sulkan?
1: Lagi nyantai-nyantai aja Mas.
0: Habis istirahat terus makan, udah makan pagi ya.
1: Udah makan pagi tadi.
0: Oke. Nanti tinggal beraktivitas ya.
1: Oke.
0: Oke, pengen dengerin lagu apa nih Mas Sulkan?
1: Aku pagi ini pengen dengerin lagunya dari Maesa yang Kasmaran yang versi Jawa, Mas.
0: Kasmaran sing versi Jawa.
1: Oke.
0: Okay. Kasmaran lagi Kasmaran ya, Mas.
1: Pengen denger tembang ya.
0: Kasmaran sama siapa, ayo? Oke. Oke, itu wong oke-oke tok. Dari Gary Maesa.
1: Eh? Salamnya ya.
0: Oh, Gary Maesa ya, Mas.
1: Eh? Iya, oke. Okay. Ya, maksudnya Gary Maesa Musik.
0: Maesa Musik yang Kasmaran maksudnya.
1: Yang Kasmaran.
0: Oh, iya lah, lagi Kasmaran kayaknya ya. Ya, monggo silakan, ini mau kirim-kirim salam dulu buat siapa, Mas?
1: Oke, salam yang pertama buat Mas saya, mudah-mudahan saya selalu ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Perusahaan ada Mama Deli, ada Mama Farel juga, ada yang baru sementara ada Mama Cita, ada Kirang Duanya juga. Sampai ini tebu ada Mas Putra Kembang juga, selamat pagi menjelang siang ya Mas Putra.
0: Okay,
1: ya.
0: Oke, siap.
1: Lalu ya, terus ikut di sana.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Terus di sana juga ada Mbak Ina, Pak Omar Widodo juga di sana. Ada Bunda Weni, Pak Jarosnya juga, selamat pagi menjelang siang.
0: Iya.
1: Terus ada yang punya Mbak Yulis di Gunung Kidul sana. Ada Mama Serin yang menyenggol saya kemarin ya, Mas.
0: Wih, siapa tuh?
1: Mama Serin kemarin enggak jawaban salam
0: dari Mama Serin. Oh, dari Batang Timur itu ya. Batang.
1: Terus juga di sana ada siapa, ada Bunda Liz di sana, sekalian Pak Slamet juga.
0: Ya, oke, okay, siap.
1: Pokoknya salamin buat semuanya Mas Tayo ya.
0: Semuanya aja. Oke, okay. Kasmaran ya.
1: Oke. Okay. Jawa ada ya Mas
0: Tayo. Yang Mas Tayo ya. Yang Jawa, oke, okay, nanti tak cek dulu ya.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Oke, okay, siap.
1: Mas Tayo, makasih atas waktunya. Yeah. Semangat selalu dan sehat ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Sulkan yang lagi kasmaran. Pengen banget dengerin lagu dari Maesa Music yang Kasmaran yang versi Boso Jowo. Oke, nanti tak cek dulu ya, soalnya ini saya belum ngecek ini lagunya apakah berbahasa Jawa ataukah enggak ya. 081-3137-9001 di belakangnya. Siapa tadi? Masukkan ada siapakah ya? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam, ganteng.
0: Iya.
2: Mau dong.
0: Oke, mau apa dong?
2: Pokoknya mau dong.
0: Ya udah, tajak mau nggak tajak ke luar?
2: Kemana yo? Ayo. Ayo kemana yo?
0: Ke Jawa mau nggak?
2: Jauh kali dong. Emang mau jemput kemari? Kalau dijemput oke okay lah.
0: Katanya mau, kok masih pikir-pikir?
2: Jauh kali, tapi nggak apa-apa, mas saya mikir nggak jemputnya.
0: mau dulu nggak? Ayo.
2: Nanti dibilang mauan.
0: Lo katanya emang mau. Enggak, katanya emang mau.
2: Iya, memang sebetulnya mau. Kalau dulu waktu kecil, oh geleman gue ini.
0: Aduh.
2: Gak apa-apa, tapi katanya kalau mauan kenyang.
0: Oh iya betul, kalau mauan kan dapatnya banyak gitu loh.
2: Enggak, apa-apa mau kan kenyang daripada malu.
0: Iya, daripada malu-malu tapi mau.
2: Tapi malu-maluin.
0: Aduh. Ini lagi di mana ini? Di ladang?
2: Lagi di rumah.
0: Oh, kirain.
2: Lagi ladang ini, mas.
0: Oh, kenapa?
2: Karena masih ladang yang jauh, kata yang janganlah jangan ikutlah sayang, nanti sayang gue capek.
0: Aduh, gak bisa. Oh, kirain selalu bersama Mas Jarotnya kemana-mana.
2: Itu tadi kata Mas Jarot, kalau yang jauh kali gak usahlah sayang, karena banyakan jalannya, nanti sayang gue capek. Itu kan Mas, jalannya itu tadi, apalagi kalau musim hujan, Mas. Mm-hmm. Jadi bolak-balik berhenti turun dari kereta jalan.
0: Aduh.
2: Jadi daripada kayak gitu mendingan di rumah aja.
0: Oh, mendingan di rumah aja ya, bersantai-santai ya.
2: Karena semalam-semalam ini kan hujan, Mas.
0: Oh gitu, oke.
2: Nah, kalau gak hujan bablas aja terus sampai ladang gak masalah.
0: Oke, berarti itu nanti pulangnya sore ya.
2: Enggak sorenya, mas, pinginnya kan dari pagi.
0: Uh-huh.
2: Jadi nanti duhur pulangnya.
0: Oh, duhur pulang. Oh, enggak, kirain sampai sore kan, sampai malam gitu.
2: Woi deh, kasihan kali bunda ditinggal sendirian sepi.
0: Oke, ini mau minta lagu apa ini, bunda Weni?
2: Lagunya kalau itu, mas, ada enggak? Saya ceritakan pada bintang-bintang.
0: Gimana?
2: Apa itu judulnya?
0: Gimana lagunya?
2: Saya ceritakan pada bintang-bintang,
0: saya
2: hilang di malam panjang.
0: Saya ceritakan.
2: Saya ceritakan pada bintang-bintang.
0: Oke, itu lagunya siapa itu? Belum tahu.
2: Nggak tahu, mas.
0: Oh, itu lagunya siapa ya, sebentar.
2: Tapi untung-untung ada aja, mas cari kan.
0: Oh, jauh ku pergi itu.
2: Ada tapi
0: belum tahu aku. Aku cek dulu ya, nanti kalau ada ya.
2: Cek dulu sambil salam-salam ya, mas.
0: Iya, monggo silakan.
2: Oke, salam-salamnya buat Mas Sulkan tadi ya. Makasih salamnya Mas Sulkan. Oke. Ada Bu Titin, ada juga Mama Angga, Bunda Tira, Bunda Mesiam. Ada juga ada. Mbak Winnie Depu
0: ada. Ada.
2: Apa yang gak ada untuk bunda ya, kan?
0: Gitu dong.
2: Gitu dong. Ada juga Mas Putra Kumbang, ada Opung Asa, ada Mama Julita,
0: yeah.
2: Ada juga Mak Mel, ada Mak Kembar juga, ada yang Siti,
0: yeah.
2: Ada Bu Lis, saya selalu Bu Lis di sana, adik Wedo, karena lebih muda kayaknya adik Wedo nampak di Facebook ya, Mas.
0: Oh gitu.
2: Aci lah, biarpun jauh, jadi adik jauh ya, kan. Okay,
0: siap.
2: Kalau yang lain ada Facebooknya boleh dong, biar kita kenalan. Ada Bu Aimin juga, ada Mas Beta, Mas Bututan gitu, ah.
0: Okay.
2: Ada Mbak Surya, ada Mama Deli, Bunda Poni,
0: yeah,
2: ada Bunda Misna, ada Pak Umar Widodo, Pak DGT,
0: yeah.
2: Ada juga Bunda Rita, ada Bunda Ngawil di Solo,
0: yeah.
2: Ada Putri Oke, Bunga Mawar, ada Mbak Ana juga, Bunda Yulis,
0: yeah.
2: Ada Pak Surya Sadewo, ada juga Pak Imam Deso,
0: yeah.
2: Ada juga, pokoknya ada juga semua-mua lah, mas.
0: Semuanya
2: tanpa terkecuali, salam kompak, salam kekeluargaan, salam penuh canda.
0: Oke, okay, siap.
2: Salam sehat lah tuh semuanya.
0: Okay.
2: Alhamdulillah ini bisa masuk lagi, semalam masuk ini masuk. Hei, rezeki dong yang lain gak boleh iri. Terima
0: kasih
2: untuk Mas Jarot saja ya, Mas. Salam sayang berjuta cinta.
0: Oke, okay, siap.
2: Terima kasih, ayo. Semoga selalu sehat ya, Mas.
0: Oke,
2: okay,
0: siap.
2: Murah rezeki,
0: amin.
2: Kita selalu
0: bareng
2: keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Dan tetap ganteng.
0: Amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mune Weni yang ada di paket L bagian batu. Oke, sekarang saya sama-sama dulu yang bergabung di chat WA. Aduh, banyak banget ini yang pada ngantri di sini, pengen dibacain satu persatu ya. Oke, ada Mama Deli yang ada di Batang. Oke, salamkan buat Mama Weni ya. Oke, siap. Terus tadi juga ada siapa lagi ya? Ada Mama Farel yang ada di Bagan Batu. Like berarti monitor aja deh ya mas. Salamnya buat ikutan Bunda Juwita aja. Maklum nih lagi rewang drush. Gitu ya. Pokoknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mama Farel yang ada di Bagan Batu ya. Terus berikutnya lagi, tadi ada siapa lagi ya yang bergabung di chat WA. Ini ada dari Bang Mandor yang ada di Pekalongan ya. Republik Dangdut mau dong. Bang Mandor di Gedung Wuni Pekalongan hadir Mas Cahyo. Aku merequest lagu Rena Movies yang Lukaku ya. Kirim salamnya buat Pak Tamit, terus ada Pak Kodri, juga Mas Habibi, Mas Putra Kumbang, terus ada Pak Umar Widodo, juga Pak DGT, Bu Weni, juga ada Mama Juwita, Mama Ina, Ibu Cucu, dan juga semuanya yang belum ku cewel. Pokoknya selamat beraktivitas aja. Terus buat Mas Cahyo, pokoknya makasih ya, salam sehat. Oke, terima kasih juga ya. Terus tadi ada juga Pak Hari Aka yang ada di Degayu Pekalongan. Assalamualaikum, salam. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik ya. Aku mau request lagu dong, Ageng Music yang Bebas ya mas. Salamnya buat semuanya aja, fans Republik Dangdut di seluruh Indonesia. Terima kasih ya. Terus berikutnya lagi, tadi ada juga siapa ya, Pak Tamit ya. Oke, Pak Tamit, tumit-tumitan ini gabungnya via WA ya, nggak via telepon ya. Mungkin pulsanya lagi limit kali ya. Assalamualaikum, salam. Mas Cahyo, Pak Tamit hadir di Republik Dangdut. Mau dong bersama Hazawi dan juga Ainuker. Mas Cahyo, tolong diputarkan lagu Tanda Cinta Maggie Z ya. Salamnya buat yang pertama, buat Mas Cahyonya. Semoga kesehatan dan rezeki yang lancar ya mas. Amin. Terus juga buat Ibu Cucu yang dari Pemalang. Terus ada Pak DGT, Pak Susanto. Terus ada Ibu Titin, Putra Kumbang, Mama Deli, Mbak Ina. Juga Mama Juwita, Mama Weni. Terus ada coba lagi, Ibu Lis, terus ada Mbak Yuli, terus ada Mbak Yulis, juga Mama Ainun, terus ada Pak Kodri, juga Mas Wokan, Ibu Angga, terus juga Mbak Linda. Pokoknya buat semuanya aja, fans radio yang semuanya, mohon maaf ya, pokoknya dari A sampai Z gitu ya. Buat Mas Cahyo, pokoknya salam sehat ya. Terima kasih untuk Pak Tamit yang ada di Pekalongan. Juga ada Ibu Sri Astuti yang ada di Batang ya. Republik Dangdut, mau dong. Assalamualaikum, salam. Selamat pagi. Semoga kabar baik ya mas. Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat ya. Pokoknya ramah dan ceria selalu, yang selalu menyapa fans semuanya. Aku mau request lagu dong, Ada Rindu Untukmu. Fans semuanya dapat salam dari Ibu Sri Astuti. Buat macamnya pokoknya aku tunggu lagunya. Terima kasih dan salam saya. Oke, lagunya ditunggu satu persatu yang sudah bergabung ya. Nah, sahabat sehat, dulu baca tulisan kecil masih jelas ya, tapi kalau sekarang harus dijauhkan dulu baru kelihatan. Nah, kalau sahabat sehat semuanya pernah ngerasain kayak gitu, itu tandanya kemampuan mata Anda sudah mulai menurun. Saatnya bantu mata dengan minum Ainuker 2 kapsul 2 kali sehari, pagi dan malam hari, ini untuk membantu menjaga mata Anda secara alami. Jadi kalau sahabat semuanya punya keluhan mata nih ya, seperti mata kabur, terus kemudian juga mata buram, mata lelah, mata berair, mata merah, terus kemudian juga mata kering, glaukoma, rabun jauh, rabun dekat, mata plus minus, silinder. Sekarang nggak usah ragu-ragu lagi karena sudah ada nutrisi alami untuk mata sehat, yaitu Ainucare sama sehat. Dan Ainucare ini terbuat dari ekstrak bilberry dan juga wortel ya. Jadi kalau pengen penglihatan selalu jernih, terang dan gak gampang buram, jangan lupa minum Ainucare, sahabat sehat semuanya. Sekarang kita akan putarkan lagu yang di request masukan yang ada di Jepara, yang katanya tadi lagi kasmaran. Pengen dengerin lagu yang berjudul kasmaran maksudnya ya. Dari Mahesa Music ya. Oke, langsung aja deh kita dengarkan lagunya bersama-sama ya. Dan pastikan tetap stay tune terus di Radio GBN, Satu Suara Satukan Indonesia, tentunya di Republik Dangdut Maudong bersama Hasabi dan Ainuker.

0: Jadi semua berapa Pak Nur?
1: Semua totalnya 28.000 Mbak.
0: Oh, ini Pak uangnya.
1: Oke Mbak, kembaliannya 2.000 nggih. Ini ya Mbak.
0: Loh, kebanyakan ini.

0: Bantu memelihara kesehatan mata. Ainu Care terbuat dari ekstrak buah bilberry dan wortel, diolah secara higienis dan modern, sangat ampuh untuk mengobati katarak, silinder, mata minus, glaukoma, mata kabur, rabun dekat atau rabun jauh, mata lelah, mata merah, dan gangguan kesehatan mata lainnya. Ainu Care baik diminum 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk layanan konsultasi, Anda bisa menghubungi 0818 0515 9000. Ainu Care, untuk penglihatan yang lebih sempurna.
1: Hasafid dan Ainu Care kini bisa Anda dapatkan juga di apotek-apotek berikut ini. Apotek Dempel Farma, Dusun Serang, RT 7 RW 4, Dempel, Kalibawang. Apotek Leksono Arroyan, Jalan Raya Leksono Kauman, Kecamatan Leksono Wonosobo. Apotek Jogo Sehat, Sapen, Kota Wonosobo. Pas Pom Bensin Sapen. Apotek Maron, Loano, Purworejo, pas pertigaan Maron, atau hubungi 0821 0821 388 2509. Untuk konsultasi hubungi 0818 0515 9000.

Kadang Sutresno dhewe asring krungu Habatu Sauda. Habatu Sauda menika jeneng arape jinten hitam. Tanduran jamu iki wis akeh banget digunakake neng pirang-pirang negara. Neng jaman kuno biyen, jinten hitam menika digunakake kangge obat gangguan pencernaan, mumet, radang kalian asma. Nanging sakmenika jinten hitam saged kangge obat kecantikan lan saged kangge obat penyakit-penyakit serius kadosta diabetes, hipertensi, jantung kalian stroke. Nah, sedaya wau amarga jinten hitam mengandung zat-zat kados kalori, karbohidrat, protein, lemak sehat lan serat. Pramila menika jinten hitam menika uga dikenal saged ngatasi penyakit stroke lan serangan jantung. Soale iso njaga tingkat kolesterol ning awake dhewe. Nah, sakmenika wonten kapsul herbal Hasafit ingkang isinipun minyak jinten hitam, minyak zaitun, VCO kalian ekstrak madu propolis ingkang sampun dikapsuli dados praktis anggenipun ngunjuk. Nah, jenengan saged ngunjuk kalih ngantos 3 kapsul dinten ping 3. Monggo sami-sami jagi kesehatan sesarengan kapsul herbal Hasafit, nggih. Ngunjuk kapsul herbal Hasafit, awak fit, semangat golek duit.

Masih di Republik Dangdut mau dong. Dan waktunya tinggal sedikit lagi. Jadi gak cukup ya kalau cewek terima telepon. Sebenarnya masih banyak yang pengen gabung via telepon ya. Tapi karena yang bergabung di chat WA juga banyak, jadi harus dihabiskan dulu ya yang ada di chat WA ya. Oke, yang pertama ini ada Pak Mulyoto yang ada di Batang ya. Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi, menjelang siang, Mas Cahyo. Republik Dangdut mau dong, minta lagu dong. Elvi Sukaisih yang judulnya Pesta Panen. Salamnya buat Pak Tami, terus ada Bu Tami, juga Pak Susanto, Ibu Titin, Mama Angga, Mama Farel, juga Mama Deli, Pak DGT, Putra Kumbang, Pak Kodri, juga Pak Imam Purwanto, juga Mbak Turia, juga Mbak Sri, ada Mbak Yuli, Bunda Ainu, dan juga semuanya tanpa terkecuali. Terus buat macamnya pokoknya terima kasih Radio GPN Jaya di Udara. Oke, satu suara satukan Indonesia. Terus ada Mbak Yuli yang ready Gunung Kidul, Lipar Gunung Kidul ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Republik Dangdut mau dong. Pagi Mas Cahya kamu request lagu Cahaya dari Via Valen ya. Kirim-kirimnya buat Bunda Safira, Bunda Cuita, terus ada Om Bob, juga Bunda Misna, dan juga semua pendengar Radio GPN. Pokoknya salam sehat. Terus buat Pak DGT yang ada di Bali, sehat, sukses, dan jaga kesehatan. Tetap semangat ya. Terus buat Mas Cahyanya, sehat, sukses, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus ada Ibu Titin yang ada di Comal, Pemalang ya. Assalamualaikum Mas Cahyo, waalaikumsalam. Hari ini 22 Juli, ulang tahun saya Mas. Jadi tolong diputarkan lagu dari Umi Elvi yang judulnya Hari Ulang Tahun versi apa saja. Oh, hari ini berulang tahun ya Ibu Titin ya. Oke, happy birthday ya untuk Ibu Titin yang ada di Comal, Pemalang yang hari ini berulang tahun. Terus kemudian juga ada siapa tadi? Oh, Pak Kodri yang ada di Cepagan Batang Barat ya. Absen ya Mas Cahyo. Oke siap, dari Pak Kodri yang ada di Cepagan Batang Barat. Lagunya apa nih, Rembulan Malam ya. Oke, kirim salamnya buat Mama Deli, terus juga Mama Angga, Pak Tami, juga Bang Toyib, dan juga semuanya aja pendengar Radio GPN tanpa terkecuali ya. Oke siap. Terus ada juga Mbak Linda yang ada di Tayu Pati. Please angkat Mas Cahyo, aku tak diem dulu, please. Oke, absen pagi Mas. Hari ini kota Tayu Pati, Jateng, cuaca panas tapi hawanya adem. Sama dong di sini juga ya. Wah, berarti kita sehati ya. Oh ya, anginnya lumayan gede loh. Sama dong di sini juga, anginnya juga sama semeribit. Pokoknya salam sehat aja ya. Minta lagu Arjun, spesialnya buat yang ada di sini semuanya. Oke, makasih, sama-sama. Oke, yang terakhir ada Mbak Yulis yang ada di Semanggi, Solo, Jawa Tengah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Cahyo, aku salam aja ya buat semuanya aja pendengar Radio GPN. Pokoknya salam sehat, salam yang spesial buat yang jauh di ujung Pulau Jawa, buat tas gitu ya, buat macamnya. Pokoknya salam sehat selalu dan makasih ya. Oke, sama-sama ya untuk Mbak Yulis yang ada di Semanggi, Solo, Jawa Tengah. Ya, sama-sama, gak terasa waktu kita di Republik Dangdut mau dong bersama Hazabi dan juga Inuker harus segera berakhir ya, karena waktunya juga sudah mendekati jam 11 siang. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di 081-3137-9001. Dan maaf kalau mungkin ada lagu-lagu yang belum bisa diputarkan. Dan maaf juga kalau ada yang pengen bergabung via telepon tapi masih belum bisa. Oke, besok-besok dicoba lagi ya. Terima kasih juga untuk GPN Radionet Sumatera, juga GPN Radionet Jawa Tengah dan Jogja, serta GPN Radionet Sulawesi yang juga ikut menyiarkan Republik Dangdut mau dong bersama Hazabi dan juga Ainuker. Dan jangan lupa selalu mengonsumsi Hazabi dan juga Ainuker ya sahabat semuanya, biar sehat ya, sehat badannya juga sehat matanya ya. Hazabi kapsul herbal alami untuk kesehatan tubuh, kolesterol, tekanan darah dan juga jantung yang kuat. Ainuker sahabat mata sehat, bikin badan tetap jernih, terang dan gak gampang burang. Saatnya saya pamit ya dari Republik Dangdut untuk kesempatan hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk atensi dan kebersamaannya. Dan maaf kalau ada salah-salah kata. Lagu terakhir, saya putarkan lagu dari Fendik dengan Tanda Cinta, spesial buat Pak Tamit yang tadi request di chat WA. Selamat siang untuk semuanya dan sampai jumpa.

0: 93,6 FM. Radio Galasiga, kebanggaan Toili.
1: Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang malam hari membuatnya takut untuk menjalaninya, atau dia bakhil terhadap hartanya untuk disedekahkan, atau takut terhadap musuh untuk diperanginya, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena yang demikian itu lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada emas besar gunung yang dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla.
2: Sesaat lagi, waktu sholat segera tiba.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini, Tuhan yang memiliki sholat yang akan ditunaikan ini, berilah Kanjeng Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan tempatkanlah Kanjeng Nabi Muhammad di tempat yang terpuji, seperti yang telah Paduka janjikan. Sesungguhnya Paduka tak pernah mengingkari janji.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.
1: 93,6. Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, expander, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
2: Wah, gampang itu, bos.
1: Kamu tahu, Rin?
2: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
1: Oily HC?
2: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, decal kendaraan, one-way stiker, expander, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
1: Loh, kok lengkap banget ya?
2: Iya, bos. Bahkan, layanan lain juga ada loh. Seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
1: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
2: Ah, si bos bisa aja.
1: Ada ya?
2: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
1: Wah, sialan kamu.
2: Iya, bos.
3: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
4: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
5: Din, kenapa?
4: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
5: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
4: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
5: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
6: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita

0: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano, merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik, yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
2: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
3: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
4: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
0: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Yang pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDEA secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat.
5: Insan Galaksika dapatkan Bionetra di Radio Galaksika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
6: Gak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah, iya,
6: iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Mm-mm. Ya udah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
6: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
7: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
8: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: Jengwati.
1: Iya, Dek.
0: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
1: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
2: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, oligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
3: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
6: Gak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah, iya,
6: iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Mm-mm. Ya udah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
6: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
7: Bakso Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
8: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk Hubungi 0816 4

0: masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Yaudah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat nih.

0: ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: tak tangi. Wes awan nang kasur baeng glundang glundung kaya semangka. Rika ora kerja.
1: Kerja priwe bubu? Kaya delengan bapak lara untu kusine abu. Aduh, lara bu.
0: Oh, Rika lara untu. Wes aja bingung. Kaya ibu wes duwe obate arane Prosagi khusus kanggo sakit gigi utawa lara untu.
2: Prosagi, obat sakit gigi, diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
3: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio

0: mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB.

Indonesia dalam berita. Disiarkan di Grace FM Pekanbaru Riau, Dimensi Radio Mamuju Sulawesi Barat, LPPL Radio Mamuju Tengah, OVA Radio Temanggung, Indonesia dalam berita Trijaya FM. Real News and Information.

0: pemimpin beraksi, rakyat awasi.
1: Yakini Febri Adriansyah bersikap kooperatif dan tidak akan rusak atau menghilangkan barang bukti sehingga menjadikannya alasan belum ditanya Febri meski sudah berstatus tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan.

0: Subianto menuju Kuamentan Sudaryono jadi kepala BGN gantikan Manik Estriang yang mengundurkan diri. Sementara itu di Jakarta masih ada gedung sekolah yang tak terurus hingga 2 tahun. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Fazila Khairunisa, inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pedagang lontong sayur di Kabupaten Pati ditarik pajak sebesar Rp840.000 per tahun oleh pemerintah daerah. Hal ini sontak merespons kemarahan publik dan menuntut pihak pemerintah memberikan klarifikasi terkait hal tersebut.
1: Ini pajak kemarin untuk warung samping pinggir saya.
2: Masyarakat Pati melalui Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPP, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kabupaten Pati didesak memberikan klarifikasi terkait penarikan pajak pedagang hingga ratusan ribu rupiah yang viral di media sosial. Pasalnya, hal tersebut sangat membebani masyarakat bawah, khususnya para pedagang kecil. Pihak DPUTR menjelaskan jika penarikan pajak tersebut bukanlah pajak untuk pedagang, melainkan penarikan pajak tanah irigasi sungai yang dipergunakan masyarakat untuk mendirikan warung atau usaha. DPUTR juga menyatakan jika pemilik warung sebelumnya sudah mengajukan izin atas pendirian bangunan semi permanen dan sudah diberitahukan sosialisasi terhadap penarikan retribusi pajak 1 bulan sebelumnya.
3: Sebetulnya kalau itu dikatakan apa namanya tidak ada sosialisasi 1 bulan sebelumnya sudah dijamin ya teman-teman semua. Jadi karena yang bersangkutan juga ke sini dan juga mengajukan surat ini, kita buatkan sedang untuk dengan lokasi ini ada dengan lokasi juga mungkin di lapangan untuk base kami di dalam menyampaikan itu mungkin bisa juga kurang jelas atau yang bersangkutan jika perlu paham sehingga timbul apa namanya miskomunikasi. Jadi maksudnya itu sebetulnya adalah retribusi perizinan penggunaan tanah aset Pemda ujungnya jadi pajak warung terus hanya berkutat pesan ini pajak warung.
2: DPUTR menjelaskan penarikan biaya ratusan ribu pada warung bukanlah pajak warung, melainkan retribusi resmi, yakni pajak tanah irigasi pengairan di lahan tempat warung tersebut berdiri. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan.
0: Pemirsa, Dirjen Pajak menegaskan pelibatan Babinsa dan Babinkamtibmas untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak dan bukan pemeriksa maupun pemungut pajak. Sementara DPR meminta agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat.
4: Jadi sekali lagi ini merupakan SE yang ditujukan untuk internal Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nggak perlu dipolemikan dan nggak perlu digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja. Jadi di dalam kami menggali informasi, kami bekerja sama dengan multi stakeholders. Salah satunya memang Bintara Pembina Desa dan juga Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Jadi perangkat desa dan segala macam itu berkoordinasi dengan kita, bukan mereka kemudian dinarasikan merupakan pelaksana pemeriksaan maupun pemungutan pajak, sama sekali tidak. Jadi kehadiran di sana itu mendukung koordinasi bersama, itu pun bukan senjata yang utama.
5: Ini jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat, karena kan beberapa waktu lalu pemerintah meminta kesadaran dari semua masyarakat untuk melaporkan pajaknya secara mandiri, namun sekarang dilakukan hal tersebut. Jadi ini memang nanti di komisi terkait kami juga akan meminta keterangan terkait dengan hal itu supaya kepercayaan dari masyarakat jangan kemudian menurun karena adanya paksaan atau hal lain yang membuat kesadaran masyarakat yang kemarin itu sudah mau melaporkan pajaknya secara mandiri.
0: Pemirsa, Ketua Badan Gizi Nasional Manik ST yang mundur dari jabatannya. Manik beralasan mundur untuk pengobatan penyakit jantungnya di luar negeri. Pengumuman mundurnya Manik disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataannya, Manik mundur atas alasan kesehatan. Manik akan berobat ke luar negeri untuk mengobati penyakit jantungnya. Tak lupa, Manik menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara mengatakan Presiden Prabowo menunjuk Wamentan Sudaryono untuk menggantikan Manik jadi Kepala BGN. Menurut Prasetyo, Sudaryono akan dilantik pada pukul 15 nanti.
6: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program Makan Bergizi Gratis.
0: Manik ST yang menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional selama 1,5 bulan. Selama menjabat Kepala BGN, Manik membuat gebrakan. Salah satunya membentuk tim untuk evaluasi MPG.
7: Bahwa saya akan setia kepada.
8: Manik ST yang dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 8 Juni 2026. Sejak menjabat, Manik menjadi sorotan, terutama setelah menghentikan sementara ekspansi dapur MBG. Meski singkat, Manik telah membuat beberapa gebrakan, diantaranya adalah membentuk tim reformasi bisnis 11 orang untuk mengevaluasi MBG. Manik juga mengevaluasi puluhan ribu SPPG. Kebijakannya yang menjadi sorotan adalah menghentikan sementara ekspansi dapur MBG di wilayah padat atau belum memenuhi standar kelayakan. Manik juga mempertajam penerima manfaat MBG dan fokus ke kelompok rentan. Mundurnya Manik tak hanya satu-satunya perubahan di tubuh BGN. BGN mengangkat 5 pejabat baru. Satunya adalah mantan Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, yang ditunjuk jadi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN.
0: Pemirsa, Badan Gizi Nasional memperkenalkan 5 pejabat baru. Salah satunya mantan Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Pejabat baru Badan Gizi Nasional dikenalkan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari bersama Tenggono di kantor BGN pada Selasa siang. Mereka adalah Lili Kamiliah selaku Sekretaris Utama, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea selaku Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuri selaku Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Mariman Darto selaku Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama, sementara mantan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana maksud kami menjadi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Beliau ini dilantik atas dasar keputusan Presiden Kepres Prabowo Subianto.
9: Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.
10: Kurang lebih tata kerja pada saat beliau menjadi Direktur Imunisasi itu mirip dengan cara MBG sekarang di Kemenkes. Jadi beliau di Kemenkes sekarang di BGN. Jadi beliau adalah orang yang tepat untuk sekarang memperbaiki penetapan sasaran, target, sampai monitoring nanti apakah sebenarnya berhasil atau tidak intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu alasan pertama kenapa Ibu Prima.
0: Pemirsa, miris, masih ada gedung sekolah di Ibu Kota Jakarta yang ambruk karena tak terurus selama 2 tahun. Akibatnya ratusan siswa harus menumpang ke sekolah tetangga dan saling berbagi kelas saat proses belajar mengajar.
11: hanya berjarak belasan kilometer saja dari Istana Negara. Gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jakarta Selatan ambruk. Gedung sekolah ini sudah 2 tahun tidak digunakan dan tak terurus, hingga tak layak untuk proses belajar mengajar. Rangka atap bangunan ambruk dan menimpa meja serta kursi belajar yang masih berada di posisi semula, sementara genteng berserakan di lantai kelas. Terhitung sejak November 2024, gedung yang mengalami kerusakan belum pernah ada tanda-tanda perbaikan dari pemerintah. Akibatnya, 274 siswa kelas 1 hingga kelas 6

0: buat teman-teman, saya punya sesuatu yang lagi viral. Salah satu siswa Wanada Music School yang saya miliki, salah satunya ada
1: Valen, musikwan Indonesia.

0: ganteng banget. Awas, awas, awas. Ingin.
1: Cah ganteng ngurung sunat. Cah ganteng ngurung sunat.
2: Pas jongono, Mbak.
3: Pas gede, ganteng, kok ngurung sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Peti, Mbak.
3: Peti apa?
2: Peti disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
2: Oh, yuto, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, oh. Ganteng.
2: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat.
4: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Melayani sepenuh

0: acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, expander, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, bekal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku Yasin, JW juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Ah, si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku Yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano. Merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
4: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
5: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
6: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
7: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bioneta memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bioneta.
4: Bioneta sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bioneta terbuat dari 100% herbal alami. Aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
3: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bioneta. Dapatkan Bioneta, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Yang pastinya Bioneta yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDEA secara timbul. Bioneta, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat.
8: Insan Galasika dapatkan Bioneta di Radio Galasika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bioneta, solusi kesehatan mata Anda.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: 93,6 FM Radio Galasika, kebanggaan Toilet.
0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

disiarkan dari lantai 2 Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili. Inilah frekuensi baru 93,6 Radio Galasika FM Toili melanjutkan acara untuk Anda. Radio Galasika, kebanggaan Toilet.

0: Aedi, mrene to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang

0: Ketikan Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa kembali bersama saya yang saat ini kembali ya, bersama Mbak Darmo. Anda mendengarkan colak-colak sore hari ini dari GBN Radio Net Indonesia yang disiarkan dari Studio 2 Yogyakarta ya. Untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu dangdut nostalgia, Anda bisa bergabung bersama si Mbak di 081313379002 ya. Dan tentunya juga pakai password dong ya, dan semua itu ada passwordnya, ada kuncinya, termasuk masuk rumah juga ada kuncinya, masuk kamar mandi juga ada kuncinya, semua ada kuncinya. Nah, kuncinya sore hari ini adalah kalau Anda pengen bergabung bersama Simba, Anda cukup telepon lewat WA boleh, lewat SMS boleh, lewat semuanya bisa Anda gunakan di satu nomor 081313379002, dan passwordnya Hazafid dan Ainugar, memang paling well kayak gitu ya. Sampai jam 5 sore nanti Simbah akan menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut nostalgia yang akan Simbah hadirkan di sore hari ini, yang ada di seluruh Indonesia pokoknya yang ada di Jawa dan juga di Sumatera selamat sore, yang ada di Sulawesi juga selamat sore. Semuanya ngumpulnya di sini untuk mendengarkan colak-colak GBN Radio Net Indonesia. Evita malah Simba pulihkan dengan nada-nada cinta sebagai lagu pembuka, biar semakin tambah sadu dengan suara yang merdu ini ya. Tak tunggu lo ya, nanti yang pengen gabung biar makin rame, 081313379002. Sore hari ini Anda bersama Mbah Darmo sing gantenge kaya Gatot Kaca mung siji ning donya, ora ono liya. Yakin itu garansi.

0: bersama Batarma, Anda masih mendengarkan colak-colak GBN Radio Net Indonesia yang disiarkan dari Studio 2 di Yogyakarta. Ya, sore hari ini Simbah akan menemani Anda sampai jam 5 nanti, dan dibuka kesempatan bagi Anda yang pengen gabung 081313379002. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, apalagi juga ragu-ragu gitu ya, langsung dicus. Dan passwordnya adalah Hasafid dan Ainuker memang paling well. Halo, selamat sore. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya?
1: Passwordnya apa?
0: Hasafid.
1: Hasafid sama Anuker memang
0: well. Iki siapa ya?
1: Iki mbak wong Sulawesi mbak.
0: Wah juara tenan nih wong Sulawesi nomor siji. Iya mbak Lasmini, kok gelungnya kok ini ngarep kayak gitu loh ya. Nek gelungan itu di belakang.
1: Ya iyalah, kalau di depan itu gelap ya mbak ya.
0: Iya dah ya, masa mbak Lasmini kok rambutnya digelung di depan. Nah itu ya jadinya kayak apa ya, gelung itu ya di belakang.
1: Ya iya, kayak apa ya, gelap tanya ya.
0: Kayak badak bercula satu. Kabar baik tuh ya Mbak Lasmini. Hujan tuh di tempat Mbak Lasmini. Oh ya wis, malahane seger ya. Di sini panas, anginnya semribit. Ya wis, cuacanya seperti apapun, yang penting kita diberi kesehatan, selalu menjaga kesehatan gitu ta ya.
1: Kesabaran,
0: dari panas, dari alhamdulillah. Lah iya, betul sekali.
1: Dari panas senang, terus terima air.
0: Iya.
1: Kedung Al-Quhar, membeli hasapi, matanya lekara juga di onoter.
0: Iya, iya, malah sebelum sakit kita jaga. Ya, ini Mbak Lasmini mau mendengarkan lagu apa?
1: Aku,
0: lalu
1: lagu Dua Hati Satu Cinta,
0: Mbak. Dua Hati Satu Cinta, punya orang ya Simbah ya.
1: Mbak,
0: ini kerja enak, Mbak. Colak-colak diset sambil tak kulek, iya.
1: Colak-colak
0: itu
1: Mbak
0: Dharma,
1: malam,
0: semoga
1: sehat selalu.
0: Amin.
1: Dengan Mas. Mas Cahyonya, dengan menantunya, dengan istrinya, dengan cucunya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Juga Bunda Deli, Bunda Curita, Mama Rita, dengan yang ada di Atem, juga yang ada di Pertalongan,
0: yes.
1: Pak Mam Widodo, semoga sehat selalu. Juga Pak Sapa yang di Bali itu, Mbak. Yang di Bali itu siapa?
0: Oh, Pak DGT.
1: Iya, segalam juga. Juga yeah. Yang adik kerja, Pak Antara Dewa. Juga Mbak Yantinya dengan Mbak Bunda Cucut. Juga yang di Sulawesi. Pak Neruda dengan Mas Andi Anto. Semoga sehat selalu. Juga Bang Jagonya. Juga Kak Dinya. Juga yang ada di Minaati. Bang Atoknya semoga sehat selalu juga. Juga yang ada di Sumatera semoga sehat selalu. Juga di Jogja, juga di Solo semua sama sehat selalu. Juga di Jatani semoga sehat selalu. Juga yang di Lubuk, juga di Sumpang Raya, Mas Budi, Pak Parisin, Pak Desamon,
0: yes.
1: Juga kembar, semoga sehat selalu dengan
0: amin.
1: Putra siapa itu, putra yang bengung itu.
0: Weh, Putra Kumbang, putra laler saya
1: iki kuwi. Ya, putra laler jeneng bae. Wis kok selalu kita lalere kang masukannya dengan nabi Nasrul semoga siapa di pertolongan di Malang semuanya lah insan di sana semoga
0: yes.
1: sampai makau tu.
0: Iya. Makasih. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Lasmini yang sudah nyapa si Mbak sore hari ini di acara Colak-Colak GBN Radio Net Indonesia. Di belakang Mbak Lasmini langsung kita sapa, ada siapakah dia? Coba, halo, selamat sore.
2: Sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur iki putra laler.
2: Dan Ainu kayak memang paling well.
0: Yes, betul sekali putra laler ya. Kabarnya Pak Ito ini 5 hari 5 malam enggak ketemu.
2: 5 hari 5 malam.
0: Iya toh. Wis suwe banget enggak ketemu sama putra laler, anggar teko tak geblok ngono kae nggo sapu we.
2: Kayak ku wis simbah. Ya
0: nek sikep lepanon ilang kabar, Mbah. Mbah ben terus ora iso mabur-mabur ndonan dene ta ya senengane mau mabur-mabur ndonan dene mencrok terus ming lelah.
2: Ya nek dikeprok yen ngene laler maniane ya ilang
0: ra. Ayo deh ya. Ayo ben ora ming kaya laler ngono. Laler ki ning sing gagah ngono lho. Ana ya ana ora ya. Laler ning gagah ngono.
2: Oh, ana iki, Mbah.
0: Mbah.
2: Ana iki nang kene.
0: Mbah, kaya ngono gagah sing ora gagah terus kaya ngapa? Mbah, sing penting arep gagah ora gagah ke diparingi sehat.
2: Iya bener, Mbah.
0: Iya, kaya putra laler ke ya sehat terus ndonan dene bung penjlak ning penjlak ana ta ya nasihat kan ngono kuwe.
2: Iya nek iki wong panas ya yang barang rene tapuk-tapuk
0: weh jan muga-muga wae ora disemprot ngono tenan ya terus disemprot ngono kare ya lemes ta ya
2: pur kadang kenyemprot mbah ora disemprot.
0: Ih, siapa yang nyemprot?
2: Ampun, Mbah.
0: Jangan,
2: Mbah.
0: Eh?
2: Isar, Mbah.
0: Ayo, ayo. Masih dipertanyakan, toh ya. Udah ngana bukti kan berarti dipertanyakan.
2: Iya, benar. Tapi ya, insya Allah bisa nyemprot, Mbah.
0: Ada disemprot, aku kibat disemprot dengan sama putra laler disemprot di unek-unek ke masuk deh mana kue
2: ngono panas juga ya
0: Mbak. Panas ora umum ibu en karo angin wis kaya mau ke kan mendung kaya arep udan kaya itu tapi ya terus panas ngono lo ya
2: angin ke anginnya agak silir-silir
0: ya semoga kita senantiasa diberikan kesehatan di cuaca yang seperti ini itu iya dah
2: iya Mbah
0: ya lagi lagu ini apa lagi putra laler
2: ini lagu ini apa ya Mbah kalau benar ya Mbah
0: apa
2: kayak apa ya ada istali ya Mbah
0: aja judulnya apa
2: Italia sing kejam sing apa sumpah terakhir
0: kejam tak judulnya
2: enggak maksudnya lagu kayak sing gak diundangnya sih mbah.
0: Apa ya, maju dulu.
2: Judulnya Sumpah Terakhir.
0: Sumpah Terakhir?
2: Nah.
0: Ya, Sumpah Terakhir. Ora sih udah kejam?
2: Ora, kejam lah semua.
0: Weh.
2: Yang ora kejam ora.
0: Weh, Imam S. Arifin ya?
2: Iya kayak
0: Aku tuh ini kok. Anu Imam S. Arifin nih, ya jawabannya tamu tadi undang gue ya.
2: Oh iya, oke.
0: Okay. Ya.
2: Sumpah Terakhir kan, Mbah?
0: Iki lagu. Ya muka-muka bener ya.
2: Ya, yang penting Sumpah Terakhir lah.
0: Mesti jumpa judulnya Sumpah Terakhir. Menunggu. Nah.
2: Ya, salame.
0: Ya, nggo siapa?
2: Nembe sing anu ya. Mbak Lasmini.
0: Mbak Lasmini di Sulawesi.
2: Di Sulawesi karo Gama Kumbarane. Kamandan ini kalah bisa.
0: Weh, ayo sepokomen. Sapa sing disik ngono wae ta ya. Nek Lasmini ki senengane karo sapa sing disik ngono kok ya.
2: Iya. Terus tawahi. Asal ka.
0: Iya.
2: Serio, Mama Heli, Mbak ini Dengku, Mama Faren, Mama Angga, Mama Linda, Mama Yanti, terus ada Bibi, Mbak Yuli, Mbak Yuli,
0: ya.
2: Bu Sri,
0: siap.
2: Mama Lucy, Mbak Dekete, Om Bok, Om Mata, Mas Surya Hantara,
0: terus
2: kayak mana tapi masuk semua cerita nerita penderita Pak Anak Pak Inem Hai Hai Pak Inem Lilia polis Kudainon Pak Tamit dan masih mesti putihin ibu cucu anak kita Daya Eji Pak Imam Kendung terus Sinang Batang Kesah Pak Kodri
0: Mbak
2: Cuman yang Mbak Mbak Susilwati
0: Mbak
2: Terus Mbak Siput
0: Sip
2: dan semuanya Sabus tanpa terkecuali
0: Mbak
2: Bacaan yang Mbak Termo ya Mbak saya terus sebaga semangat barokah selalu ya Mbak Termo
0: Amin
2: tak tunggu lagunya Mbak. Terima kasih Mbak Termo.
0: Siap.
2: Turun dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Laler yang sudah bergabung sore hari ini di acara Colak Colek GBN Radio Net Indonesia. Juga sudah menyapa Simbah melalui WA ini terima kasih untuk yang ada di Comal Pemalang ya Bu Titin dan juga Pak Susanto apa kabarnya semoga senantiasa diberikan kabar yang baik seperti itu ya ini sambil loading ini kok yana istilah loading barang ya Wes jan, colak-colak dangdut Mbak Darmo dari Comal Pemalang saya request lagunya dari Umi Elvi Kenangan itu aja Mbak. Ya lagunya cuma buat saya karena hari ini hari spesial saya Mbak Darmo ke 55 dan buat orang yang spesial juga Mbak. Matur nuwun dari Ibu Titin. Assalamualaikum Mbak Darmo. Waalaikumsalam. Oh hari spesial ke berarti ulang tahun ya. Wes. Selamat ulang tahun ini untuk Ibu Titin makin tambah muda mempesona ngono kuwi ya dan semoga senantiasa diberikan kesehatan sehat ke luwe penting ngono itu ya amin ngono kuwi ya nanti tak carikan dhisik ya lagunya dari Umi LP yang judulnya Kenangan Kenangan Kenangan alangkah indahnya merah kuning hijau boy tutup kuita ya wah mbak halo selamat sore

0: betul sekali toh ya. Kabare piye ape toh Om Bob?
1: Kabare sae mbak jawane adem bae.
0: Weh, ya sarungan toh ya Om Bob ben anget awake toh ya karo nyeruput.
1: Tane kopi ya, Pak. Mbak kopi ini entang kok bisa.
0: Ayo sing produksi lokal-lokal kono wae ta ya, Om Bob.
1: Kopi ini padha entong kabeh.
0: Weh, ayo sing produk lokal-lokal kono wong jare wong Sukoharjo kono kok ya. Ngono ta ya.
1: Ya ya, sehat to, Pak?
0: Alhamdulillah sehat iki, Om.
1: Ya, alhamdulillah nasihat dan bayar sebisa lo. Semua itu orang itu kesehatan ya, Mbak.
0: Oh, leres menikah Pak Kiai.
1: Nggih, Mbak. Niki sing mlepet sinten mawon iki?
0: Lho, ora krasa apa?
1: Boten krasa, Mbak.
0: Ayo wis ya warna-warna iki mau ana putra laler. Ana kuwi barang. Ana Putitin. Ana Mbak Lasmini.
1: Oh nggih.
0: Terus ana wong Sukoharjo kae sapa Om Bob sapa kae.
1: Oh nggih. Tenembe masuk wae sinten sing ana putra laler nggih.
0: Weh iya.
1: Oke. Nggih. Lagune Mbak lagune ngendalali.
0: Apa?
1: Lagu ini Mus Mulyadi karo Ida Ela-Ela.
0: Judulnya
1: pertemuan pertama.
0: Pertemuan pertama. Pertemuan pertama.
1: Itu pertemuan pertama. Selatan, begini Pak.
0: Iya, orang sing pertemuan pertama. Mus Mulyadi.
1: Ela-ela kali
0: ta ela-ela. Ayo sih ya. Berarti kudu dadak. Buka brankas.
1: Kulo kirim-kirim.
0: Ya.
1: Nggih, no kulo kirim-kirim riyen mawon nggih. Buat padegetenya yang ada di Bali sih, kota. Para di salami sih kota. Turiga kota ana.
0: Weh.
1: Ya bolo pas anu Mbak, bolo selok ya. Bolo kendel ya.
0: Weh. Aman.
1: Terus bolo kendel kedua Mbak Yulis Mojosongo.
0: Meh.
1: Terus tulisnya yang ada di Pekalongan. Terus sinten meneh lali aku. Kita cerita cinta mulai lari aku Mama Linda. Mama Lindanya
0: ya.
1: Yang ada di Pati. Dua putra lalernya
0: ya.
1: Mas Sore Mbak Lasmininya juga selamat sore. Mas Petro Gantong Bolong juga selamat malam, selamat sore. Pak Tamitnya juga selamat sore. Mbak Ina, Mbak Inemnya juga selamat. Terus Mbak Lastri atau ngeta nanti tuh Mbak apa?
0: Ora tekan kono paling ya. Mbak Lastri iki kan tengah iya iki Jambi terus kaya putra sapa kuwi mau sik anu Petro Kandang Bolong iki kan ya urung teka kono esuk nek wis wayahe tekan kono mungkin gak pung
1: lang nggih paling nek nempel perjalanan ya nek
0: nah, paling kuwi iki judule mau kae iki setelah jumpa pertama to ya.
1: Oh nggih Mbak
0: tak goleki kok ya piye to kowe iki om
1: iya jenenge wong lali wis biasa to Mbak.
0: Jenengane kok enggak rapi wong tua kowe iki wajan.
1: Boten lali Mbak saestu.
0: Iya.
1: Terus Mbak Yuli.
0: Iya.
1: Yang ada dadi ponjong sing lipar gunung gitu.
0: Yes, betul.
1: Mama Lucy yang ada di Wonogiri.
0: Weh.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Mama Dewi.
0: Weh, iya Mama Dewi pasang ya.
1: Bunda Juwita mau punong ya?
0: Weh, iya kita ewes.
1: Terus pokoknya buat semuanya yang bayar rasa kue-kue yang udah kancangnya selam lebur itu.
0: Iya Pak SBY ya dikirimi, Pak SBY, Bu Mega, Pak Jokowi yang pernah memimpin Indonesia, ngono kuwi ta ya?
1: Iya Pak, tapi DWN ini nambah sibuk baru ya, aku rasa itu ya.
0: Weh, dan ngomong apa, ini biaya nage?
1: Nah,
0: kira tadi utang lah. Lah ya, paling cuma jawabannya mending anggeng anu sasi ngaceng nggih, ngono kuwi anggere ditake sasi ngaceng nggih, ngono kuwi terus-terusan.
1: Ya, Pak Harto barang mau kula WA tirase ngonten.
0: Meh muni
1: malah anu malah muni teng kula ngonten. Piye, Bro? Cepena jamanku to ngono teng kula ngonten iki.
0: Wah, tak kira muni piye, Bro? Kapan nyusul ngono tak kira.
1: Pak Harto malah ngomong-ngomong kula ngonten.
0: Oh ngono ta ya. Ayo nek.
1: Nek penak jamanku to ngonten
0: iki. Nek kaya ngono penak leh enggak leh jawab aku nek ming wedine nek pertanyaane kapan kowe nyusul om ngono ra ya repot.
1: Aduh iki. Enggeh. Pripun cuacane Jogja pripun iki?
0: Weh. Nasenget.
1: Wah. Jadi mas sudah satu bulan lebih pak, kapannya gini adem terus pak.
0: Weh, udah udan.
1: Wah, buatan udan, udan nanu pak, udan kangen.
0: Weh, ayo kaya lagu nih Safitri wae.
1: Nah, ye. Udan kangen. Ye, ngantar ya, mbak ya pokoknya buat yang ada di Jogja semuanya.
0: Mbak, iya.
1: Yang ada di Jambi, yang ada di Pekalongan yang belum saya bisa sebutkan ya,
0: iya.
1: Maaf pokoknya sehat-sehat semuanya yang ada di Sulawesi.
0: Amin.
1: Buat Batarmonya,
0: yes.
1: Semoga sehat selalu, hati-hati nanti pulangnya. Pokoknya petah sing momong waya putu nih.
0: Amin.
1: Diparingi seger waras.
0: Amin.
1: Diparingi kesehatan.
0: Amin.
1: Salin ing rubito.
0: Amin. Ya,
1: pokoknya buat semuanya buat Mbak Darmo lah ngono ya Mbak Darmo.
0: Amin. Ah. Amin. Okay. Allahumma amin.
1: Nggih, wonten matur suwun Mbak Darmo.
0: Yes.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Bob yang ada di Sukoharjo. Sapi dan Ainukar memang well. Sore Mbak Darmo Bunda Ngawil, tolong diputerke nasi bunga. Salamnya untuk Pulis Pekalongan, untuk Mbak Winnie, Mbak Ina, untuk Mama Farel, Mama Juwita, Mbak Yulis, Opung Ata, untuk Putra Kumbang, Pak Kamet, Pak DGT, dan semuanya tanpa terkecuali. Untuk Mbak Darmo tak temani dari belakang Kustati. Sehat semangat ya Mbak ya. Maturun. Ini dari Bunda Ngawil yang ada di Solo ya. Sehat selalu juga untuk panjenengan dan keluarga. Lagune nasi bunga nanti tak golekkan dulu ya. Semoga nanti ketemu dan bisa kita nikmati bersama di sore hari ini. Yo 081-3137 nanti akan kembali simbak buka untuk Anda. Terutama yang pengen colak-colek, pengen kirim-kirim salam gitu ya. Langsung wae.

0: Waktunya makan siang. Ayo, makan dulu.
1: Kamu duluan aja ya, aku ntar nyusul.
0: Hei, kamu dari tadi di depan komputer loh. Kelamaan menatap layar komputer gak baik buat kesehatan mata.
1: Iya sih, mata juga udah perih. Tapi gimana lagi? Harus selesai hari ini semua.
0: Mata juga butuh istirahat. Selain itu, untuk melindungi sekaligus menjaga kesehatan mata, lengkapi dengan minum Ainucare.
1: Aman gak nih?
0: Aman banget dong, karena terbuat dari ekstrak buah bilberry dan wortel. Terus, Ainucare sudah terdaftar di BPOM. Jadi aman untuk kita.
1: Sering menatap layar komputer membuat mata kering dan perih.

0: teratasi dengan Ainu Care. Ainu Care, 100% herbal alami, membantu memelihara kesehatan mata. Ainu Care terbuat dari ekstrak buah bilberry dan wortel, diolah secara higienis dan modern. Ainu Care, baik diminum 2 kapsul 3 kali sehari. Ainu Care, untuk penglihatan yang lebih sempurna.
1: Aku perhatikan dari tadi kamu minum terus ya?
2: Iya, aku tuh gampang haus, jadi bolak-balik buang air kecil kan? Sekarang juga jadi gampang capek, kenapa ya?
1: Sudah pernah cek gula darah belum? Jangan-jangan kamu diabetes.
0: Bisa jadi, itu gejala diabetes. Segera tangani untuk menghindari komplikasi akibat diabetes, stroke, jantung, gangguan penglihatan dan pendengaran, kerusakan organ tubuh, hingga amputasi. Minum Hasafit dari sekarang untuk mengatasi diabetes. Kandungan minyak habatus sauda atau jinten hitam, minyak zaitun, VCO dan propolis terbukti mampu memaksimalkan kerja pankreas, menstabilkan produksi insulin dan melancarkan pembuluh darah. Hasafit diminum 2 kapsul 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya. Hasafit bisa dibeli di apotek dan gresia terdekat atau di radio kesayangan Anda ini.

0: colek-colek masih setia hadir menemani Anda sore hari ini bersama Mbak Darmo dari Studio 2 Yogyakarta ya. Dan makasih untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah kirim WA juga makasih. Yang pengen gabung masih banyak waktu untuk sampai jam 5 nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Mbah Hasyafi dan Ainuger paling well dari Kalurahan Cendana Toili, Bangai, Sulawesi Tengah. Nyuwun diputerke lagune Mbah ingkang judulipun Sawan Kamahina dari Roma Irama. Ya, terus apa namanya, buat simbahnya semoga panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum dari Bang Din Santaruna. Terima kasih sudah menyapa simbah di sore hari ini ya. Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, selalu diberikan kemudahan dalam apa menaya segala urusan kayak gitu ya. Makasih sudah bergabung sore hari ini. Kemudian kita ke Pekalongan. Ada siapakah di Pekalongan? Assalamualaikum Mbah, ngono kuwi ya. Pulis Derek Kinton salam. Oh iya, Derek Kinton salam kagem sahabat GPN sedayanipun, mugi paringan sehat selalu lan dilancarkan rezekinipun Mbah. Kula request kadane Selawati sing judule Abang Madun Iya ya Sayang kae lho ya. Tak diputerke ya, tak tunggu kagem simbahe matur nuwun sukses dunia akhirat, GPN selalu jaya dan maju terus di udara. Mbah, kinton salam ya buat Bu Titin, selamat ulang tahun, mugi pinaringan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Bu Titin itu ulang tahun yang ke berapa itu, ulang tahun emas ya 50 berapa gitu tadi itu. Jan ayane kaya simbah wis nganti lali bulan balen nek ulang tahun dadine wis ping pira ngono nganti lali ya. Ya makasih Bulis yang ada di Pekalongan. Ya nanti lagune dicari Sawan Kamahina ngono kaya ya. Kuwi nek isih Padin Santaruna nek Bulis kae lagune kae sik direkweske kudu kuwi. Ayo tutu jenan ngusik mau wis ana apa komen. Halo selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu dan Ainuger memang paling well.
0: Yes, Mbak Yulis. Suarane kok cilik liri, malu-malu kucing popi ye.
1: Ya biasa ini Mbak.
0: Iki rada dicedake kuwi handphone kuwi.
1: Wes cedak lho Mbak.
0: Wah, wow, ya berarti kupengku sing kurang cedak ya.
1: Lah karma sehat toh.
0: Alhamdulillah Mbak Yulis sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Mbak Yulis lah ya kayak gitu tuh ya.
1: Alhamdulillah nggih.
0: Mbak Yulis kok kita lagi ngalamun fotone ding sing lagi nganu kuwi kaya.
1: Ora lho Mbak. Santai wae lho Mbak.
0: Wah ngono ta ya. Gawean lancar Mbak Yulis?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Hai syukur alhamdulillah.
1: Mbak. Nyuwun waktu Mbak.
0: Lagune apa?
1: Asmara. Seruling Asmara Intan Ali.
0: Weh, sweet sweet Seruling Asmara. Na na na na na na. Seruling Asmara dari Intan Ali.
1: Ngoten nika lho Mbak.
0: Wah, kudu sik Seruling Asmara. Na na na na na na. Wadah insya Allah nanti kita munculkannya Seruling Asmara Intan Ali Mutiara.
1: aku mau salam-salam buat Titin ya, Mbak. Titin, suka ngambil warso.
0: Amin.
1: Titin sehat selalu.
0: Iya.
1: Titin, dilancarkan segalanya.
0: Amin.
1: Pakem Bulis juga. Bulis sih kalau Pak Selamat. Sehat selalu.
0: Iya.
1: Ustazem Mbak DPT.
0: Yes.
1: Sehat selalu. Tetap semangat. Kakem Om Bob. Sehat selalu. Mungkin ada dikirimnya anak Mbak. Musik ya Mbak.
0: Mbak. Ayo menata parani ya cedak kok ngono kuwi kok ndek kapan ke.
1: Ya nek musik nyemplung kali ya Mbak.
0: Ayo. Ayo malah ini bener musik wanya nyemplung kali terus udah ditonton.
1: Ini mesti emosi ini Mbak. Yang dengerin ini Mbak.
0: Ayo temen kena gue tontonan wong sekampung. Eh kaya ada wong emosi. Wong emosi ya nyemplung kali.
1: Iya Mbak ya. Terus aku Mbak Linda.
0: Yes.
1: Mbak Linda di Pati. Sindek wong maksudnya apa ya Mbak ya?
0: Tadi itu ada Mbak Lasmini di Sulawesi.
1: Oh ya Mbak Lasmini. Salam sehat selalu.
0: Yes.
1: Terus Mas Putra Kumbang, Mas Maritete, Mas Lepan, Mbak Inani Pana, Mbak Poli, Mama Angga, Mama Farel.
0: Iya, iya.
1: Terus Om, Om Abu Nata.
0: Yes.
1: Abu Nata. Bunda Juwita udah masuk Mbak?
0: Belum, Bunda belum, Juwita ya? Belum.
1: Belum, belum. Rewang terus ya Mbak?
0: Wah, kayak Amban Dino, anaknya rewang jadi.
1: Ini mau rewang terus ya Mbak. Terus sama, coba ya Mbak ya Mas Surya, Surya Hendara.
0: Mbak Winnie kuwi Sukoharjo ya.
1: Ya Mbak Winnie. Insya Allah besok minggu ketemu Mbak.
0: Weh. Orang lagi sibuk muni omongnya agak begini. Aku lagi sibuk. Apa Mbak Winnie ngurusi anak ibu orang ngurusi bojoku rewel.
1: Ya. Rewet nih.
0: Wah. Nek ngono kuwi malahan.
1: Terus buat Bunda Ngawi yang di
0: Jesus
1: selalu ya Bunda Ngawi. Terus pokoknya buat semuanya KPW ya Mbak ya.
0: Yes.
1: SMBZ. Mecore sehat selalu.
0: Amin.
1: Mas Darmo sehat Ubi.
0: Yes.
1: Mas nanti malam Mas Freddy dijak tau Mbak.
0: Insya Allah si Freddy kayak bertakai duit kok ya. Kena orang budal ya.
1: Oh. Mangkat nang terus
0: sembah. Iya nek bar dilung ngono kan dene langsung sok pringas-pringis kae.
1: Ya deh ya Mbah ya.
0: Yes.
1: Makasih lagune tak tunggu Mbah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuli di Semanggi Solo.

0: ya nak si anu kuya. Si diri gue Mbak Yulis suka harja gue. Intan hal ini juga dikolekkan. Insya Allah muncul juga di sore hari ini ya. Nah, di belakang Mbak Yulis yang ada di Sukoharjo. Nah ini tadi sudah ya. Ini Bulis juga sudah, Bundang Awil sudah. Oh, Bang Din juga sudah, terima kasih. Nah ini yang belum kebaca, colak-colak dangdut. Assalamualaikum dari Mama Farel. Monitor ge jalur streaming. Oh iya, jadi Elmira masih belum stabil kayak gitu ya. Mungkin di lain kesempatan disempurnakan. Salamnya untuk Bu Yulis aja deh, lagi kumpul bareng keluarga besar karena ada acara. Kirim doa Mbak buat Mbak, salamnya salam sehat ya Mbak. Wassalam dari Mama Farel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi Mama Farel itu orangnya besar toh, makanya keluarganya besar. Ngono ta ya. Oh, ya ning fotone ya kayak gini ya, gede banget kayak gini kok, makanya ya keluarga besar ini. Wes dah ya. Makasih Mama Farel yang sudah menyapa Simbah di sore hari ini di acara colak-colak GPN Radio Net Indonesia. Iya dah, sudah bergabung. Thank you. Yo. 081-3137-9002. Kembali Simbah buka untuk Anda yang pengen gabung di colak-colak GPN Radio Net Indonesia. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Colak-colak passwordnya
1: 1.4R memang paling well.
0: Yes Pak D. Alhamdulillah Pak D ini akronimnya panjang kuat gede. Iya dah.
1: Apa itu maksudnya? Panjang kuat gede, yang kuat apanya, yang panjang apanya, yang gede apanya?
0: Lah, iya aku ini panjang ususe, iya dah. Kuat sabare, iya dah.
1: Iya betul.
0: Gede isine.
1: Waduh, salah kabeh ya.
0: Lah ayo dah, ayo kudu kan berarti anu gede isine ke ya, anu kuat nahan isin barang ngono lho ya.
1: Wah, itu betul. Nah itu betul, tapi nek sing gem gede susah tadi ora gede mesti oleh manung iki ya, Mbah. Ya gede sabare ora sabaran aku, Mbah. Itu. Piye dikuyok-kuyok terus lah rekon sabar piye. Rampung-rampung nek sabar terus
0: bae. Jarene wong-wong tuwa ki wong sabar dhuwur rekasane.
1: Ora betul. Ya betul Mbah, nek si nek Mbah Kakung dulu senenge ngendikane awake sing kudu usus prau api segoro.
0: Wah. Ayo. Berarti nek mancing kudu umpane usus kuwi ya ta.
1: Nggih, nek ora nganggo ati.
0: Ayo ya terus karo nggawa lombok sisan ya terus disambel goreng ngene ta.
1: Ya betul, iso nek mancing karo ndelok wong emosi kungkum lengkali ngono, Mbah. Emosi nembung panggul
0: kali. Lah iya kuwi mau malakane nggo tontonan wae ta ya ora sadar ditulungi njajal arep kaya ngopo. Cepule ompe duwe gaya ngambang e. Eta.
1: Oh.
0: Gaya ngambang opo e? Iki ilmu kuning-kuning kae lho, Bro. Ngono iso ngambang. Wah. Ilmu kuning-kuning sing iso ngambang kae ta ya. Iya iki ilmu kuwi, Bro. Ngono kuwi crita mbek aku iki.
1: Oh, seperti. Dadi nek kaya nek mau kulo kok rada tadi rada iki rada wah, kayane ora pas nek muni. Ayo do ndelok wong meneng. Kali ndelok wong emosi iku bukan ngono kuwi Mbah ketok iki.
0: Mbah.
1: Lah ayo do ndelok wong anu kendhaan obat ya kuwi meneng kali ngono. Kudune sing jelas pasti ngono kuwi.
0: Mbah om papa nek cedak kali ngono ki ya seneng. Nek kecemplung kali ya denene ya pinter kok ya. Wis langsung ilmu ngambang kuning-kuning kan diterapke ngono supaya.
1: Betul. Itu enggak masih ada bisa minta lagu nggak nih?
0: Mak, lagu ini apa?
1: Kami minta dari Leowaldi, judulnya Pasrah.
0: Pasrah. Leowaldi.
1: Baik kau bunuh ya.
0: Aku dengan serulingmu.
1: Serulingnya mau gede Mbak Yulis
0: pun juga ada yang ayo. Kan Mbak Yulis ketawa ke seruling gue.
1: Apa ini manis gue?
0: Jan pune.
1: Apa ini? Oh ini pune. Enggak pada seruling.
0: Apa gue mau ke Leowaldi juga deh?
1: Pasrah.
0: Oh, dan pasrahkanlah hati hamba ini. Tuhan.
1: Orang ngono ki lagu iki.
0: Ora sing ngono kuwi kuwi ana pasrah iki ya.
1: Sing lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu.
0: Weh, aku dengan kira-kira pasrah. Asale soko telo.
1: Bukan yang
0: itu. Ya, tak golekkan dulu colak-colak buat siapa ya. Silakan Om.
1: Yo, tadi barusan Mbak Yuli selama sore. Masih juga senggolanya. Juga di sana ada Om Bob, ada Mbak Menil yang
0: yes.
1: Di Jogja, ada Mas Roy Suryo. Ada juga Mbak Yuli yang di Lipar Gunung Kidul sana.
0: Betul.
1: Ada juga Mbak Jemplok yang di Tinggi. Salamnya untuk semuanya, salam ya. Mbak Yuli semuanya tak terkecuali.
0: Siap.
1: Dari awal sampai Yuli. Mbak Darmo, terima kasih waktunya dan mohon maaf ya apabila ada salah kata ataupun hal yang tidak berkenan di hati Mbak Darmo juga di hati para pendengar. Gitu Mbak Darmo, monggo silahkan dilanjut. Sekali lagi terima kasih. Ada nggak lagunya Mbak?
0: Lagunya ada, nanti insya Allah kita munculkan ya.
1: Oh ya, okay. Terima kasih Mbak. Silakan dilanjut. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DGT yang ada di Jogja ya, tetapi lagi di nganu. Juga sudah bergabung lewat WA, nanti kita bacakan ya. Terima kasih. Kita terima telepon dulu. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Colek-colek passwordnya.
2: Al-Safid dan I know care yang paling well.
0: Pisan wae wed ngono ge wis cukup ya nek kaya simbah. Wed.
2: Gitu. Well, gitu aja ya Mbak ya.
0: Ya rasa well ora kuat anak ngono.
2: Gitu Mbak. Apa nek sing ora kuat Mbak?
0: Ayo ta simbah le nirokke ngono lho ya.
2: Al-Safid dan Anuker yang paling well. Gitu ya Mbak?
0: Nah, ben telu ke sih mbak ke ora kuat le nirake. Well.
2: Ngatur. Ngari bel kok mboten kiat iki napa tambahan apa?
0: Ambane ora dawa sih mbak ke.
2: Ngatur.
0: Ana ben telu ya terus mung sithik-sithik. Well. Menunggu ya enak nek pisan. Well. Ngono kuwi. Ape ngen sing well. Ngono apa sing well.
2: Well,
0: Mama Deli, biar kabar deh.
2: Alhamdulillah baik Mbak, sehat, cerah yes. Ceria. Memang cerah ada matahari, tapi dari tadi emang rasanya dingin gitu loh Mbak di sini Mbak.
0: Oh, ayo berarti podo karungan putra laler kuita ya.
2: Mungkin kan karena lokasinya mungkin hampir berdekatan gitu ya.
0: Iya, satu kabupaten tapi beda kecamatan, ya dah?
2: Ini ya betul Mbak, tapi kan dekat. Maksudnya enggak yang jauh, kampungnya yang jauh gitu enggak sih. Paling 15 menit sudah nyampe lho, Pak.
0: Weh, ayo nih artis weh udah rampung gue simbah 15 menit.
2: Nah, misalnya mau ngintip-ngintip berarti masih ada sisanya gitu ya, Pak.
0: Nah, senengan yang ngintip, gue gak terimbilan gede ngana biye.
2: Ah iya, gak boleh itu, nanti terimbilan.
0: Nah, iya, tayang. Mama Deli yang gede, lagunya apa?
2: Mama Deli yang gede katanya si milik itu.
0: Ana si milik itu kan hanya terus kayak dukul arwana kita yang seneng ane kayak si milik itu hari ini Mama Deli yang gede kok ya.
2: Iya. Lagunya tadi Bulis minta apa, Mbah?
0: Bulis itu Abang Madun. Iya, sayang.
2: Oh gitu. Ya udah, karena itu kan katanya lagi ulang tahun, Mbah.
0: Bu Titin.
2: Kita hadiahi lagu. Siapa Mbah sing ulang tahun ki, Bu Titin apa Polis, Mbah?
0: Lah, orang rungok ketawa kiwah jan ya.
2: Aku baru itu, Mbah, pulang pengajian.
0: Weh.
2: Itu pengajian sebulan sekali itu apa namanya, Mbah?
0: Subhanallah. Jan. Pantesan kok jilbabe kok urung dicopot ngono lho ya.
2: Iya, Mbah, kelihatan ya, Mbah.
0: Lah iya, biasane nek lebar kok ngendi kok jalan-jalan ke jilbabe orang nguning sirah tapi nggo tapian jilbabe malah.
2: Enggak lah, aku selalu dipakai rapi dong, masa buat tapian kan udah pakai gamis.
0: Wow. Gitu.
2: Nanti malah kelihatan itu hitam putihnya seragam rambutnya.
0: Weh, ya. Ulang tahun ke Bu Titin.
2: Oh, Bu Titin.
0: Comal kemalah. Bulis ki urung ditemukan kae lahire kapan none urung ditemukan. Jadi ya biar ora dirayakan nong kapan lahirnya juga ya nun sewu ya ora ngerti. Ngono lho ya. Lahire ning ndi ki ora ngerti kapan ya ora ngerti. Ngono kuwi dadi kene nun sewu silsilah iki. Aku ora ngerti.
2: Ya Allah, nanti tak tanyain deh sama Pak Slamet, siapa tahu pas lahirnya Pak Slamet di situ nungguin.
0: Weh, ayo ceritanya ke malah nek ora salah ke Bulis diselamatkan oleh Pak Slamet ngono kuwi.
2: Ah gitu, Mbak. Ya Allah, ada saja lo si Mbak lo. Iya, nanti tak tanyain lah sama Pak Slametnya lahirnya ya. Bulis kapan di mana gitu ya. Nah, ini tadi yang ulang tahun Bu Titin ternyata
0: ya, betul.
2: Dari pagi juga gak dengerin radio sih, Mbah.
0: Waduh, radio ini bodol babi ye.
2: Bukan radio yang bodol, Mbah. Tapi orangnya yang lagi sibuk.
0: Weh, sibuk ngapa? Emang gelundang-gelundung gak sibuk ambean.
2: Bisa gelundung kayak semangka gitu, Mbah.
0: Iya, gaya. Jan persis yang gede, gelundang-gelundung ya kayak semangka.
2: Ah, badan mama ngarang, belum pernah lihat aja, belum pernah ketemu bilangnya gitu.
0: Alana cilik, gelundang-gelunding ya kayak jambu, dan yang gede kayak kayak semangka.
2: Aku kecil, Mbah. Aku itu Mbah Langsing, Mbah.
0: Weh, alana kecil kira trijine, trijiwe malah kayak jempol kabeh ngono kaya.
2: Ya Allah, kasihan. Ayo dah lagunya Selamat Ulang Tahun punya Bunda Elvi Sukaisi deh, Mbah. Tak spesialkan buat Bu.
0: Epi Tamala toh.
2: Oh jangan, Epi Tamala dong, Mbah. Yang punya itu Bunda Elvi Sukaisi kan ada, Mbah.
0: Oh, dua orang ya Elvi Sukaisi judulnya.
2: Ya semoga ada. Kalau enggak ada Evita malah pun bolehlah.
0: Ya, tak kulekkan dulu ya.
2: Ataupun jambret pun boleh, Mbah.
0: Ya ora toh ya.
2: Hari ini
0: tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong
2: Ya itu aja deh Mbak. Tak spesialkan Mbak yang lagi ulang tahun keberapa Mbak?
0: Oh, 55 iki kau rana ta ya?
2: Waduh, ada dong biasanya kalau Bunda Elvi itu kan komplit dari situ.
0: Ya maksudnya simbah kau randu beta ya, ngono gila ya.
2: Oh, simbah nggak punya.
0: Simbah yang randu beta ngono ya. Bunda Elvi kan nyanyi apa-apa no pecah we ngantu 1000 ya dah.
2: Iya, betul. Oke deh, punyanya Evita malah juga enggak apa-apa, boleh sana aja. Cuma sairnya beda.
0: Ya, yang mesti ulang tahun mangayu bagyo anggenipun tanggap warso kagem Bunda Titin di Comal Pemalang. Ngoten niku ta ya, Mama Dewi.
2: Sing kecil ditambah sing kecil. Ah ya udah itu ya jadi enggak apa-apa. Aku salam-salam boleh, Mbak?
0: Ya, dah kakak ya.
2: Enggak usah banyak. Yang penting tadi yang udah masuk ada siapa tadi? Yang pertama siapa, Mbak?
0: Mbak Rasmini.
2: Mbak Lasmini, saya tadi nggak dengerin ya Mbak. Tadi aku denger itu Pak DGT.
0: Oh, yang barusan berarti bukan yang pertama. Ya tak?
2: Oh,
0: yang kayak BJ.
2: Iya, dibilang baru masuk, pencet bisa masuk. Alhamdulillah lah.
0: Ya, meh.
2: Ya lanjut buatnya Mbak Winnie Depu ya.
0: Yes.
2: Buatnya yang Siti juga yang gak pernah muncul. Buatnya Pak Dewa Girin. Buat Budi Sarmila juga. Terus buatnya Mas Sulhan ada juga. Mama Angga, Mama Linda ya kan. Terus buat Om Bob tadi malam kenapa Mbak? Om Bob itu kenapa Mbak?
0: Lah ngapa Om Bob?
2: Iya, nggak tahu deh. Kayaknya kok lagi agak kesel sama seseorang gitu.
0: Karo simbah toh. Wah ya, orang apa-apa.
2: Enggak, simbah kan baik. Jadi nggak ada yang kesel sama simbah.
0: Lah ya, nah, kayak aku kayak yang orang anu kayak yang wajar dah ya, mau jenane wong tua kayak.
2: Simak Om dong. Iya lanjut ini buat Putra Kumbang juga yang lagi dengerin ya. Terus ada Mama Farel yang selalu dibawa kemana-mana GPN-nya.
0: Yes.
2: Pasti lagi sebenarnya dianya loh. Iya terus buatnya Bu Uli juga Pak Slamet nanti ditanyain hari lahirnya kapan ya biar dikasih lagu ulang tahun. Tadi Bu Titin sudah ya selamat ulang tahun Titin. Yes. Semoga panjang umur dan sehat selalu.
0: Oh yeah.
2: Rukun selalu, sakinah mawaddah warahmah bersama Pak Susantanya ya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya juga.
0: Amin.
2: Amin. Terus buat Pak Kodri Mbak yang selalu setia dengerin Mbak.
0: Wah ini ya dapat salam kita dari Pak Kodri itu katanya I miss you baby.
2: Oh ya Allah, I miss you baby gitu.
0: Wah iya nih, jangan lupa lipstiknya dipakai gitu.
2: Padahal kemarin dah ketemu kok Mbak, tapi kita enggak sapa menyapa, soalnya belum kenal.
0: Lah ya yang kan? Mau nih lipstiknya dipakai, ojo kandel-kandel kayak gitu katanya.
2: Ilangnya gitu, Masya Allah. Terus buat Bu Tamit sama Pak Tamit, ada Bu Cucu juga. Terus buatnya itu loh, siapa yang aku mau cawel itu Mas Habibie loh, Mbak selalu lupa ya kan.
0: Pekalongan.
2: Pekalongan. Ada itu juga Bang Tayyip juga selalu yeah. Dengerin Mbak Darmo. Suka banget selalu kasih yeah. Jempol sama Mbak Darmo.
0: Iya yeah.
2: Terus buat Mbak Sriyanti alias Mama Yanti.
0: Iya.
2: Oke, buat semuanya aja deh tanpa terkecuali ya. Mbak Darmonya udah kesapean.
0: Aku kena gitu. Ngeladeni Mama Deli kayak nganti lemes ngene kira wis. Ya, wis.
2: Amin, Mbak, saya mau kuatnya.
0: Wes. Jan. Aku kalah.
2: Oke deh Mbak, ya. Buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Yo.
2: Buat Mbak Darmonya pokoknya didoain yang terbaik. Sehat selalu,
0: ya.
2: Tetap semangat.
0: Amin.
2: Tetap bahagia ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Oke Mbak, terima kasih atas waktunya. Tak turun dulu ya Mbak.
0: Yes.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Deli sing paling gede. Om Bob, ini ya lagunya ya. Buka-buka benar ya dah. Asal solah saleh wae nasi mbak ya. Maklum wis ada tuh.

keluar rumah, pergi sholat subuh, itu yang disebut waktunya berkah. Sampai sini kita sudah pahamkan apa yang disebut waktu berkah. Satu pulang subuh, satu pergi sholat subuh. Yang pulang subuh begadang, waktunya sia-sia. Kecuali yang kerja, ya security dan lain sebagainya. Yang pergi sholat subuh, waktu subuhnya berkah. Jalan lagi sedikit, saya lihat lagi anak muda serombongan, boncen tiga, beberapa motor, baru pulang. Dalam hati saya, alhamdulillah masa remajaku tidak pernah saya lewati itu. Waktu bonceng, begadang semalaman, baru pulang subuh. Maknanya, masa depan itu memang mesti dirancang. Saya alhamdulillah waktu remaja tidak pernah rasakan itu, yang bilang begadang semalaman, pulang subuh, waktu bonceng, dada. Alhamdulillah. Itu berarti masa muda penuh berkah. Sampai di sini kita mulai tahu apa itu berkah, ya. Pergi lagi saya, lewat lagi, ada orang keluar rumah, siap nih pergi lari subuh. Ada begitu kita lihat toh, dia bisa lari sepeda berkilo-kilometer. Dekatnya rumahnya dari masjid, tidak pernah dilihat di masjid. Padahal, mana sehat jantungmu, kuat fisikmu, bisa kau tahan napas masuk di kolam, tidak bernapas 3 menit karena hebatnya kau punya paru-paru. Tapi kalau Nabi bilang Tuhan pulang, tenangmu. Tidak ada lagi. Nah, itulah yang disebut kesehatan yang berkah. Meskipun tidak selalu olahraga, tapi waktunya kesehatannya dibawa ke masjid. Itulah yang berkah. Berarti keberkahan itu sesuatu yang Allah berikan kepada kita, dan sesuatu itu dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah kasih sehat, dipakai kakinya berjamaah. Itulah kaki waktu sehat berkah. Allah kasih kendaraan, motor, mobil, sepeda, lalu digunakan mendekatkan diri kepada Allah, itulah berkah. Bahkan saya tadi keluar, ada juga orang saya lihat naik sepeda ke masjid. Saya ambil kesimpulan, kalau bapak membeli sesuatu lalu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu mi harta yang berkah. Bapak beli mobil, dipakai kebaikan, berkah. Beli motor, selain dipakai pergi jalan-jalan, pakai cari kerja, tapi juga dipakai untuk pergi dengar dakwah, pergi sama berjamaah, itulah harta yang berkah. Jadi tidak semua pemberian Allah berkah. Ada HP, scroll saja, lagu-lagu, beli-beli sesuatu, semua yang dilihat dibeli, tapi tidak pernah digunakan itu HP untuk searching kebaikan, dakwah, ceramah, zikir, pengajian. Bisa kita bedakan mana HP yang berkah, mana yang tidak. Dan semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk harta. Harta yang berkah. Ada orang, Pak, setiap pergi warkop, berapa itu satu gelas kopi? 15.000. Tambah dua sawallah, taripang. Satu taripang berapa? 5.000. 5.000 berarti berapa, Mi? 25.000 tambah kuota satu bulan minimal bapak pakai kuota limpu, ya toh? Berapa, Mi, itu? Berapa, Mi? 75.000 kali, jangan makin tiap hari, minimal barangkali pikir warkop dua kali satu minggu,
Berarti satu minggu berapa? 150 kali satu tahun berapa mi? Lebih satu ekor kambing. Ya toh? Baru bapak ndak pernah korban sampai sekarang. Oh, siap-siap mako di balender. Yang kau bina ndak mampu? Ndak mungkin ndak mampu. Nah, warkop saja 25.000. Itu belum masuk yang pakaluru. Enjo pakaluru kah? Berapa satu hari? 30.000 satu bungkus. Kali 30. Kali satu tahun. Ndak pernah kau kurban, hati-hati pak. Ki hafal itu surah paling pendek langganan tak kalau sembahyang ki. Hah? Surah apa? Inna a'taina kal kautsar. Migalak dua senalek kupung Allah Ta'ala pemasih. Banyak sekali nak kasih ke Tuhan pemberian. Apa itu pemberian? Biasa kita kan selalu merasa kaya, jauh mobil kaya yang bagus. Nikmat itu pak, bangun ki dari tempat tidur, tidak ada kabel-kabel di badan tak. Nikmat mi itu, kalau bangun ki, tidak ada impus di badan. Bangun ki, tidak di rumah sakit. Bangun ki, ada anak istri tak di rumah. Itu semua nikmat. Nah maka Allah tanya, banyak bon, kasih tahu ki, banyak sekali nikmat saya kasih kau. Niat ngaseng itu HP tak? Ada semua HP tak tahu? Kenapa ki bisa beli HP dengan baik? Karena mata tak bisa melihat. Biar mau ki beli HP itu harga-harga tak 30 juta, tapi tidak bisa kabur, tidak bisa dilihat. Masa mau ki begini? Atau syukur-syukur masih begini ki. Daripada begini. Ada tong itu kulihat begini. Itu semua nikmat dari Allah. Ada juga orang bicara ki, padahal dekat sama ki. Keras-keras kok. Itu semua nikmat dari Allah. Maka Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar. Megalade, banyak sekali nikmat saya kasih kau. Allah tidak marah jika kita kaya. Kalau perlu kaya semua orang Islam supaya pergi haji. Kalau perlu kaya semua orang Islam supaya dia bisa bantu orang susah. Ya? Maka Allah cuma minta inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Salat kau, kurban kau. Jadi dua itu wujudnya orang bersyukur atas nikmat Allah berikan, solat dan kurban. Saya yakin kita sambahin semua aja ki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kadangkala solat kita tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kalau orang solat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu insya Allah gampang masuk surga. Contoh lagi, saya keluar rumah tadi. Ada orang rajin berjamaah pak. Itu orang kalau berjamaah

dia ganggu orang di sampingmu. Apa maknanya? Orang yang rajin berjamaah, panitia masjid, mestinya bertetangga, ndak naganggu mobilnya parkirannya tetangganya. Jadi komplek-komplek begini Pak, ada itu orang rajin berjamaah tapi mobilnya ganggu tetangganya. Selalu bertengkar gara-gara parkir. Kamu orang beriman? Tidak. Tahu hadis Nabi, kita hafal semua ini. Hayrun nas. Apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Nabilan Nabita. Orang yang paling baik di antara kalian. Bukan yang tahajud tiap malam, bukan. Bukan Senin Kamisnya lancar. Bukan mengajinya tiap hari. Jamaahnya baik, bukan. Bukan itu. Tapi apa yang baik? Hayrun nas anfa'uhum linnas. Yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Hablumillah, hubungan kepada Allah bagus, bagus. Tapi kalau ndak ada suka kau di komplek gara-gara mobilmu, kau nanti di akhirat orang bangkrut. Niga Makkah dah? Siapa bilang? Bukan dah saat Latif. Siapa bilang? Nabi. Atadruna manil muflis. Tahu kau orang bangkrut nanti di akhirat. Tahu kita bangkrut, Pak. Tahu kita bangkrut. Rugi, tahu rugi. Tahu kita rugi, Pak. Dulu, ku jelaskan kita namanya rugi ya, supaya gampang kita mengerti. Ini nabeli yang ini 50.000. Tapi lakuna ko dong 40 ji. Ya toh? Ya toh? Rugi ni tu. Ya toh? Begitu itu akhirat, bukan itu yang dimaksud rugi di akhirat. Siapa yang dimaksud rugi di akhirat? Banyak ibadah mahdanya, solatnya baik, puasanya bagus, berjamaah, mengaji, zikir, tapi di tetangganya jahat ki, gotnya, tai-tai ikannya, bekas isi perut ayamnya, keluar semua di gotnya. Sehingga tetangganya terganggu. Nanti di akhirat datang ini yang tadi baik sholatnya. Puang, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Itu bau sampahnya selalu kena ganggu. Itu gotnya kadang airnya masuk di rumahku. Saya tidak mau ribut karena saya malu. Tapi saya minta keadilan hari ini. Nah bilang Tuhan, ambil itu sambayan lah. Rugi ini. Habis itu salat berjamaah, masih datang tetangganya. Nah bilang, saya juga petetangga kak itu di Tidung. Dua mobilnya. Nah kasih susah jeki terus. Mau kak ribut, malu kak. Karena bertetangga kak sama non muslim. Nanti dia bilang, kenapa orang rajin berjamaah di masjid ribut saja kerjanya. Saya yang mengalah. Tapi saya mau menuntut keadilan. Nah bilang, Tuhan, ambil itu puasana. Apa? Itulah orang bangkrut. Maka saya heran kalau ada orang rajin berjamaah tidak baik sifatnya sama orang. Ada itu orang Pak begitu? Ketemu sama orang kayak dia paling soleh, tidak tahu salam-salam orang. Ada orang begitu Pak? Penampilan Pak kayak orang Arab, tapi susah sekali senyum. Setan masuk dari kesombongan. Ada mentong orang begitu. Mentang-mentang baru satu buku nak baca, salah semua maku ini. Ada begitu, putus silaturahmi. Itu gunanya kenapa kita disuruh sholat berjamaah. Berjamaah itu hakikatnya agar kita menjadi orang yang baik. Orang yang baik. Dan itu kalau dosa ki kepada Allah, gampang jitobatnya Pak. Menyesal, mengakui, tidak diulang, ganti kebaikan. Semua dosa nampuni Allah. Satu ji dosa dan nampuni Allah Pak. Dosa apa? Dosa apa? Bukan Pak. Dosa mengaku Tuhan.

0: anak pun di Tuhan. Sahabat-sahabat Nabi ada yang tadinya menyembah-nyembah selain Allah, Lata, Manat, Susa dan Huban. Siapa? Khalid bin Walid, Amr bin As, itu pernah semua menyembah berhala. Satu Tuhan Anda ampuni. Fir'aun, Namrud, kenapa? Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ada di sini mengaku sebagai Tuhan? Ada? Ada? Mengaku aja wali kota ndak mau ki. Iya toh? Berarti dosa kepada Allah amam mi. Tapi yang susah, dosa kepada tetangga. Suka nak ganggu tetangganya musiknya. Mentang-mentang dia suka lagu dandu, kita nak pasal dengar dandu. Nah kita ndak suka dandu. Tetanggana lagi sakit gigi, nak putar lagu na megiset. Daripada sakit hati, lebih baik sakit hati ini. Oh, Nabi lah lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nabi bilang tetangga dan tidak merasa adanya. Iya toh. Jadi orang Islam itu bukan sekedar yang hitam jidatnya sholat, tapi hidupnya membawa keberkahan buat orang lain. Ya, itu. Nah, bagaimana bentuk keberkahan terhadap harta ini? Ini kurban. Jadi, mau ini kurban ini. Tanggal 27, 28, 29, 30. Berarti masih lama ini, Pak. Baru tanggal berapa sekarang? Tiga. Tanggal 3. Baku bisik makik sama istri tak, Pak. Bu, kurban ki deh. Itu ada cincin nu kuliah. Jual mi dulu. Ah, hilangi. Baru bilang ki, Pak. Itu perempuan nah senang itu kalau dipegang pundaknya. Pegangin, Pak. Tapi jangan ki pada saat marah. Pada saat kita bujuk, pegang pundaknya. Lalu bilang ki, sayang, ada hadis Nabi sahih. Lu baca tidak? Ustaz bilang. Loh? Demi Allah, yang nyawaku ada dalam genggamannya. Nabi bersumpah, Pak. Nabi bersumpah. Demi Allah, yang nyawaku ada dalam genggamannya, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Itu Nabi bilang. Bukan saya. Bilang ki begitu, bukan saya. Nabi bilang. Lu percaya Nabi? Bertanya maki. Lu percaya Nabi? Percaya. Kalau begitu, jual itu masmu. Selama kita menikah, ndak pernah ki kurban. Barangkali ini yang kebuat anak tani kurang ajar, Rak. Barangkali ini mi yang membuat kita selalu bertengkar. Tidak pernah ki kurban. Akhirnya Allah cabut keberkahan. Ya, mari jual itu. Pasti Allah ganti. Tapi Pak, siapa yang godai? Siapa yang godai Nabi Ibrahim waktu mau foto anaknya? Siapa? Siapa? Iblis. Maka iblis masuk. Pertama dia masuki kita, nah timbulkan ki kecemasan. Betulkah? Itu cak ragu-ragu itu setan. Sudah itu bebas ki, istri tak nak masuki. Akhirnya nagoda istri tak, nak bilang apa? Talekang. Apa korban sembahyamu saja belum sempurna. Ah setan itu, dan itu setan perempuan susah diusir, Pak. Iya toh, siapa godai Nabi Adam makan buah huldi? Siapa? Setan. Tapi bilang kibu, saya orang beriman seperti Siti Hajar. Maka ada orang pergi tanah suci, nah lihat itu tubuh, nah bilang ini setan ini. Ini yang selalu goda kak, nah lempar itu tuh. Bismillah, Allahu Akbar. Tak lempar ki kembali tu batu. Balik ki. Hampir nak kena kepala. Datang kaki pacik. Sekali nana buka, ada tulisannya. Sesama setan dilarang saling melempar. Nah, karena ini di sini nu lempar kak, di tidung bertemangki. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pulang ki nanti ini diskusi ki sama cerita. Apakah yang bisa dijual di situ? Selama tidak berpengaruh terhadap kebutuhan pokok, jual mi. Jual mi. Ada motor di situ tidak dipakai, jarang dipakai, jual mi. Balikan ini. Kambing. Buktikan ini pernyataanku, buktikan ini. Tahun depan belum cukup satu tahun Allah ganti itu. Yang penting hakul yakin, jangan kira ragu-ragu. Kalau kita tarik dompet tak berbilang, toh jin-jinnya. Ay, terganti betul jinnya. Ay, tidak mi. Karena keraguan-raguan itu masuk pintu setan. Maka dia pun Allah Ta'ala, ana indosoni abdibi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau nasangka baik, baik jadinya. Kalau nasangka buruk, buruk jadinya. Nasangka diganti, kugantikan. Nasangka tidak, tidak nih. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terutama kita yang sudah muka-muka sakaratil maut, doh, sudah kamu lagi. Jangan sampai kita wafat tidak pernah kurban. Saya kurban itu semua tubuhnya ada lagi, mumpun saya ingat. Ada tuh itu berkurban bukan nak kasih daging na orang, dia yang ambil ki. Ada itu ada. Setan mak bebas lolos itu setan waktu mau beli kambing dikalai. Tapi waktu pembagian daging setan masuk. Ambil ki. Ambil pahana. Ambil kulimpana. Ambil enak itu limpanya. Ambil tong jantungnya. Setan. Akhirnya yang nak kasih orang lebih banyak nak ambil. Tulangnya. Yang nak kasih orang tinggal tulang-tulangnya. Ini setan masuk dari tulang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, waktu untuk Idul Kurban berkurban masih ada beberapa hari. Kalau niat ki keluar nanti ini mulai maki. Saya mau tabung ini. Berapa hari lagi? 27 hari. Berarti 2.700.000. Satu hari 100 kita tabung. Cukup. 100 pak. Bapak 50, ibu 50. Maksudnya apa? Belanja tak ibu kurangi. Saya mamak necek sudah aku kasih tahu. Kurangi belanjaan 50.000 satu hari. Adik-adik, kurangi pembeli pulsamu satu bulan. Baru niatku. Tahun ini tidak bisa, niatku mulai. Mudah-mudahan Allah cukupkan tahun depan. Masya Allah, 20 tahun umurmu ada kambingmu untuk kurban. Tidak mungkin Allah tidak kasih kau kekayaan. Niatmu kok, mulai kau sekarang. Namun, kalau tidak bisa kurban tahun ini, mudah-mudahan tahun depan kau kurban. Ya? Oke, terima kasih. Kalaupun tidak sempat berkurban padahal dia mampu, maka apa ayat ketiga dari surah Al-Kautsar? Apa ayat ketiga? Inna dzalika huwal abtar. Bahasa gampangnya layang-layang kepa. Maka kamu jauh dari rahmat dan kasih sayangku. Kepa mangko? Tidak jelas ini. Nah, tidak ada pegangannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami minjo kapang. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya buka pertanyaan satu mamak-mamak, satu bapak-bapak. Siapa mau bertanya? Kalau tidak ada, saya yang bertanya.
1: Begitu ayo, dia buka ibu. Ada tulisan sesama setan dilarang saling melempar.
0: Saya bilang di sini kau lempar saya. Di Sumatera Utara kita berteman. Kau makan proyek MBG. Bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcalek. Ini andai saja belum pilcalek, semua caleg datang di tempat ini, Pak. Biar tidak diundang datang juga. Sekali sudah terpilih hilang lagi mereka. Padahal ini tablik akbar ulang tahun kita. Ya. Ada caleg begitu di Sumut? Ada? Nah, kau salah, kenapa kau pilih? Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Ketahuilah tuan-tuan, setan itu paling tidak senang kalau kita hadir di majelis pengajian. Maka dia godanya kita di rumah. Tidak usah kau datang, capek, panas. Tidak usah kau datang, lebih baik kau tinggal di rumah, cari buka tokomu. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia godanya lagi kita agar tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP-nya kena godaan setan. Bagaimana ibu mau dengar ceramah kursi ini? Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya? Bukan gadis kena godaan setan. Ibu sudah jadi? Nah, ibu sendiri yang bilang. Simpan HP-nya, Bu. Simpan ya. Simpan. Bu, ada tiga golongan orang yang makbul doanya. Cepat diterima Allah doanya. Satu di antaranya, alim ulama yang lagi musafir. Nah, ini saya. Saya dari Sulawesi Selatan, musafir dakwah, makbul doa saya. Maka saya berdoa di tempat ini, ya Allah, mudah-mudahan ibu yang pegang HP-nya saat saya ceramah, suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapaknya yang senang? Simpan HP-nya, Bu. Simpan ya. Ustadz, kita mau rekam. Kalau ibu yang rekam gambarnya kabur, suaranya bising, tapi kita mau dengar juga nanti Ustadz kalau pulang ke rumah. Jangan cemas, tuh ada kamera saya bawa dari Makassar. Tuh. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz. Jangan cemas, nonton YouTube. Judulnya Tablik Akbar Ulang Tahun Sumatera Utara. Setelah itu jangan lupa like and share. Kenapa ibu ketawa? Daripada ibu follow artis, apa kau dapat kalau kau follow artis? Hai guys, kami lagi di Jepang guys, emang kau diajak? Hai guys, kami lagi makan kepiting guys, 3 juta satu bi, memang kau dikirimi? Bapak-bapak nih yang suka follow artis, bapak follow artis apa bapak dapat? Habis amalnya pak, kelihatan dada, kelihatan paha, enggak juga kau dikasih pegang pak, dikasih lihat-lihat saja he. Coba, tapi kalau bapak ibu follow ustadz, dapat ilmunya, paham agama, dia amalkan ilmunya, dapat pahala, dia sebarkan ilmunya di grup WhatsApp, dapat lagi pahala jariah. Maka yang belum follow Dasat Latif, follow Dasat Latif centang biru 1212. Bu, saya bersyukur hari ini ulang tahun Sumatera Utara, kita tablik akbar. Di provinsi lain bu, tablik akbar diisi dengan goyang artis. Kita alhamdulillah tablik akbar. Mudah-mudahan harapan Pak Gubernur dikabulkan Allah, terhindar dari bencana. Simpan dulu HP-nya bu, sudah? Sudah. Faqala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi.
2: Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toilis.

0: Atil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wassarofa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa basmul maqamam mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tuhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar Radio Galaksika FM Toili mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini bersama Ustaz Insinyur Umar Abdullah dari Masyarakat Pecinta Syariah. Cinta Syariah. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini.
1: Dengan yang beriman, biasanya anak-anak kalau sholat usai mengucapkan salam langsung saja kabur, tidak berzikir, tidak pula berdoa. Namun tak jarang pula orang dewasa setelah sholat langsung berpindah dari tempatnya sholat, berpindah ke bagian lain dari masjid. Bukan tidak boleh, namun sayang, karena seseorang yang sholat berjamaah di masjid kemudian ia tidak berpindah dari tempat sholatnya, akan didoakan oleh para malaikat selama ia belum berhadas. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat senantiasa mendoakan kamu selama kamu masih berada di tempatmu sholat dan belum berhadas." Doanya, "Ya Allah, ampunilah kiranya dia dan limpahkan kasih sayang kepadanya. Seseorang kamu senantiasa dianggap seperti dalam sholat selama dia masih menunggu, dan tidak ada yang menghalanginya pulang ke rumahnya menemui keluarganya, melainkan hanya karena menunggu sholat." Jadi, pendengar yang budiman, usai sholat, jika tidak ada kepentingan yang sangat genting, jangan langsung kabur atau berpindah tempat. Minimal, berzikirlah sejenak dan berdoalah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan menyayangi kita. Amin.
0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toilet.
2: Wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu, saya mau kasih tahu rahasia, tapi jangan bocor ya. Boleh? Ibu bisa pegang rahasia? Rahasia nih Bu. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Pak Gubernur, kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Mana ada orang tidak ada dosanya? Ini di depan saya. Hai, tukang gosip semua ini. Saya aja tadi lewat, Pak Gub, dia gosip saya. Saya kan lewat tadi, ada ibu-ibu gosip saya. Itu juga bajunya yang di YouTube. Astagfirullah. Ini semua tukang gosip semua ini. Ayo, mana ada orang tidak ada dosanya? Ini di belakang saya. Buka-buka penuh dosa juga ini, Pak. Ini, ibu pikir tidak ada dosa saya? Banyak juga dosa saya, Bu.
3: Kartu Kak, apalagi kalau saya pergi jogging, Bu. Habis amalku, Bu.
2: Baru turun dari mobil, di depan paha. Minggir ke kanan, ketek. Minggir ke kiri, pusat. Mundur ke belakang, pantat. Dia bilang sama siswaku, "Kenapa kau lihat Ustaz?" "Pasti dilihat, barang bagus, Pak." Mana ada orang tidak ada dosanya? Lalu kenapa orang masuk surga? Karena pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Maka ibu, kalau ibu yakin banyak dosa, harus lebih yakin banyak pahala. Kalau bapak tidak bisa memperbanyak pahala, jangan tambah dosa. Ya, maka saya mau ajak bersalawat, bisa?
4: Bisa?
2: Bisa? Nah, kita tanding dulu, mana lebih kencang emak-emak dengan bapak-bapak, bisa? Oke, emak-emak dulu nih, ras terkuat di bumi. Ya, ayo salawat bareng-bareng Bu. Yuk, yang dibawa juga emak-emaknya. Yuk,

Nilainya 9,5. Ayo, ibu diam. Nah, kita dengar ini bapak-bapak pejabat. Oh, diam-diam. Kapan lagi dikerjain ini gubernur ya? Diam-diam, Bu. Ayo kita dengar Pak Gubernur ya. Ayo Pak Gub. Salatun

0: Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara Bapak Haji Bobby Nasution SEMM beserta permaisuri beliau. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Bapak Haji Surya. Beliau ini orang hebat Pak. Meskipun beliau lebih senior dari Pak Gubernur, tapi beliau bisa mewakili Gubernur. Ya Pak toh? Sementara Gubernur tidak bisa mewakili beliau. Alhamdulillah. Masya Allah. Mana lagi yang mau dihormati? Yang kita hormati semua pejabat sipil TNI Polri yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk ibunda yang melahirkan Pak Gubernur, kita doakan ibunda sehat walafiat. Jangan lupa juga kita doakan almarhumah Erwin Nasution, bapak beliau mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dilipat gandakan segala kebaikannya, dan dilapangkan alam kuburnya, dijadikan kuburnya menjadi taman-taman sorga. Bapak ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kalau saya lihat ini rata-rasanya ini acara resmi ibu-ibu BKMT. Tuh dia tunggu saya salah memang Pak. Cuma ini ibu-ibu BKMT. Saya tidak tahu, saya penceramah Bu. Masa saya tidak tahu? Yang saya hormati ibu-ibu Muslimat NU. Ibu Patayat, ibu tahu Patayat dengan Muslimat NU? Kalau Patayat ibu-ibu yang lebih muda. Kalau Muslimat yang senior. Nah itu ya. Nah ibu-ibu yang saya muliakan, kalau saya lihat ini sepertinya acara resmi ulang tahun Sumatera Utara yang ke-78. Biasanya ada potong tumpeng. Iya kan? Karena ini kita di masjid, bukan tumpeng yang kita potong, tapi semangat kita yang sombong. Ya? Bu, ibu, sekarang bulan apa? Saya kasih hadiah yang bisa jawab. Sekarang dalam Islam, kalender Islam bulan apa ibu? Hah? Bulan apa ibu? Ah, 100.000. Bu, ingat itu uang ustad, beda uang Kapolres. Hey, bu. Setelah bulan Zulqa'dah bulan apa? Bulan apa? Bulan apa bu? Zulhijjah. Oke. Kalau bulan Zulhijjah biasanya ada kegiatan apa? Apa ibu?
1: Hari kurban. Hari raya kurban.
0: Betul. Sudah. Hari raya
2: kurban.
0: Kalau kurban biasanya apa ibu? Potong leher. Iya toh? Sekarang kita tidak potong leher, kita tidak potong tumpeng, tapi kita mau potong leher. Kurban. Ya? Mari kita dengar sejarahnya kurban supaya ibu semangat untuk berkurban. Ketika Ibrahim alaihissalam beristrikan Siti Hajar, beliau kaya, punya ternak sampai di sebelah dijelaskan 12.000 ekor. Ibu, lalu Ibrahim alaihissalam karena ingin menghilangkan kekagumannya terhadap binatang ternaknya, maka Ibrahim menyembelih 1.000 ekor domba, 300 sapi dan 100 unta. Kalau diuangkan sekarang kurang lebih 7 miliar. Seluruh makhluk memuji, termasuk malaikat. Oh, hebat kau Ibrahim. Andai saja ada anakku, anakku juga kupotong. Kenapa? Waktu itu belum punya anak. Begitulah anggota DPR. Bukan yang ada di sini, Bapak orang baik. Bapak orang baik. Kita doakan Bapak terpilih lagi. Nah, yang banyak kan anggota DPR, Bang, pilih saya Bang, sama-sama kita orang Nasution. Kalau ada masalahmu, ini kartu nama saya, pilih saya. Ada masalahmu, telpon saya 24 jam, ini nomor kartu saya. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya, Pak. Ada begitu-begitu? Ada. Kau salah, kenapa memilih? kau pilih hanya karena 300 ribu. Maka Ibrahim kelepasan ngomong. Apa kata Ibrahim? Jangankan binatang, anakku saya korbankan kalau ada. Berlalulah kisah itu. Ibrahim kemudian dituntut sama istrinya, namanya Siti Sarah. Bang, abang kan nabi, tolonglah, abang ini perlu penerus. Siapa yang lanjutkan dakwah kalau abang tidak punya anak? Nikahlah bang. Masya Allah. Ada Siti Sarah di sini. Oh, Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang sampai sekarang belum punya anak, coba ilmunya Siti Sarah. Apa kata Siti Sarah? Nikahlah bang. Dengar jawaban ini bapak-bapak ini, Pak Kepala Dinas, Kepala Biro. Dengar ini, apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Ndak bang, ndak. Kalau ini takdirku, ini saja. Disuruh nikah sama istrinya pak, ndak mau. Coba kalau saya pak langsung lompat. Ibrahim katakan ndak, saya tidak mau. Kalau ini takdirku, ya sudah begini. Didesak terus, nikah bang, supaya kau punya anak. Akhirnya Ibrahim alaihissalam mengalah. Baiklah kalau begitu. Siapa? Kata Siti Sarah. Tidak usah jauh-jauh. Ini aja si Hajar. Hajar itu Pak Gubernur, pembantu. Itu membuktikan tidak ada perempuan ikhlas 100% mengistrikan suaminya beristri lagi. Andai saja dia ikhlas Pak Wagub, dia berkata, nikahlah kau, silahkan cari di mall. Takkan bebas cari. Ini tidak, silakan. Tapi pembantu kita, nikahlah dengan Siti Hajar. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hamil Siti Hajar. Hamil pula Siti Sarah. Ibrahim dengan Siti Sarah lahir anaknya namanya Ishak alaihi salam. Inilah keturunannya Bani Yahudi. Ya, Bani Israel, Yahudi. Ibrahim alaihi salam dengan istrinya Siti Hajar lahir anaknya namanya Ismail alaihi salam. Inilah keturunan kita orang Islam. Jadi sebenarnya kita dengan Yahudi satu kakek, cuma Yahudi kurang ajar. Nah, akhirnya Allah perintahkan Ibrahim, kau bawa jalan anakmu sama Ismail Siti Hajar. Bawa dia kemana? Pokoknya kau jalan saja. Dia tinggalkanlah tanah kelahirannya, ya, yang kita sekarang kenal dengan Syria. Ya, jalan. Lalu sampailah dia, Allah katakan kau jalan saja. Kemana? Kau jalan saja. Begitu di perjalanan Allah perintahkan Ibrahim, cukup perjalananmu di situ. Simpan anakmu di batu-batuan. Kau balik lagi ke kampungmu. Batu-batuan itulah sekarang menjadi Ka'bah. Itulah Ka'bah sekarang. Lalu Siti Hajar kemudian menangis anaknya Ismail. Kehausan kan bu? Haus. Lalu Siti Hajar melihat berlari mencari air. Lalu apa yang dilihat? Fata Morgana. Ibu tahu Fata Morgana? Coba berdiri di jalan raya, di atas aspal, itu kan ada seperti air bergelembung, Mbak Yo. Itulah yang disebut Fata Morgana. Siti Hajar lari-lari, dapat, bukan air. Lari lagi, bukan air. Lari lagi, bukan air. Itulah sa'i sekarang. Berlari-lari kecil antara Safa dan Marwa. Dikiranya air, ternyata Fata Morgana. Fata Morgana itu, itulah hoax sekarang. Fata Morgana itulah hoax sekarang. Hati-hati bubu. Apalagi di media sosial, banyak orang karena kebencian, banyak orang karena kalah pilkada, banyak orang karena kalah pilpres, kalah pilcaleg, yang dia share berita-berita kebencian dan bohong. Dan saya sudah jadi korbannya. Lari-lari kecil Pak Gub, itulah yang disebut sa'i. Fata Morgana itu disebut AI. AI bahasa Inggrisnya, AI bahasa Indonesianya. Iya, AI. Art artificial intelligence, ah itulah. Itu nih. Saya korban AI. Muka-muka saya, suara-suara saya, apa yang dijual? Obat kuat. Marah istri saya, Pak Gub. Dia bilang, cari itu. Kau kan masih kuat. Saya masih kuat. Coba, coba dia jual jilbab, tasbih, air samsam, bolehlah. Dia jual obat kuat. Saya masih kuat, Ibu. Saya masih bisa cerah. Salah paham lagi nih ibu-ibu semuanya. Saya masih bisa ceramah 5 kali satu hari. Hati-hati. Kita lanjut kisah. Lalu Siti Hajar capek. Lalu dia berdoa. Berarti orang Islam kerja dulu, usaha dulu, baru berdoa. Tidak boleh hanya tinggal di masjid bermalam berhari-hari. Ya Allah, murahkan rezekiku. Memangnya itu uang turun dari langit-langit? Sudah itu baru kerja dulu, baru doa. Lalu Allah perintahkan, Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ismail ke panah. Hentakkan kakinya di pasir. Dihentakkan kakinya Ismail dengan izin Allah keluar air. Siti Hajar melihat air itu, lalu Hajar berkata, Zamzam, Zamzam. Zamzam itu artinya air yang muncrat, sumbat, sumbat. Itulah air Zamzam sekarang. Beredarlah desas-desus bahwa di satu kampung, dahnya itu agak cembung, cekung, beredar bahwa ada air di sana yang tidak pernah habis-habisnya. Maka datanglah orang membikin tenda-tenda, menjadi pemukiman, menjadi kampung. Namanya kemudian Hijaz, yang itulah Makkah sekarang. Nah, pada saat lagi asik-asiknya berbina rumah tangga, tanggal 8 Zulhijjah, mimpi Ibrahim. Ibrahim, kau pernah janji kalau ada anakmu kau potong. Sekarang itu anakmu Ismail, potong. Tanggal 8 Zulhijjah, bangun Ibrahim. Ini mimpi atau wahyu? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Kalau mimpi, kenapa jabat sekali? Berpikir semalaman. Tanggal 8 Zulhijjah, sekarang kita tanggal 8 Zulhijjah disebut hari tarwiyah atau hari berpikir-pikir, kita puasa. 9 Zulhijjah, mimpi lagi Ibrahim, potong anakmu, kau sudah berjanji sama saya, itu ada anakmu, tunaikan janjimu. Ibrahim bangun, Pak Gub. Maka pada 9 Zulhijjah, Ibrahim yakin ini wahyu. Yakin sepenuh hati ini wahyu. Maka kita sekarang tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah atau hari penuh keyakinan, sunnah puasa. Tanggal 9, 10 Zulhijjah, dia panggil istrinya, Hajar, jar, Siti Hajar, apa bang, kau mandi itu anakmu, kasih pakai baju baik-baik, sisir yang rapi, gunakan baju baru, kasih parfum. Untuk apa bang? Saya mau bawa jalan-jalan. Oke. Lalu anaknya pun dipanggil, Ismail. Mail. Ismail, Pak. Sini, Mail. Apa, papi? Yes, daddy. Ya kan? Kenapa, Pak? Saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Bapak-bapak yang ada di belakang saya ini, kira-kira kalau bapak bilang begitu ke anak, nak, saya disuruh potong kau, menurutmu bagaimana? Anak genset sekarang, Pak, pasti dia jawab, kenapa saya masih muda? Itu aja kakekku yang sudah mau mati. Itu anak pintar tapi tidak soleh. Maka yang diminta Ibrahim alaihissalam, anak soleh. Doanya, Allahumma rabbi habli minas solehin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Sayangnya kita selalu minta anak yang cerdas. Cerdas belum tentu soleh, soleh sudah pasti cerdas. Sudah. Dengar jawaban Ismail. Dengar jawaban Ismail. Pak, kalau ini perintah Allah, jangan cemas, laksanakan Pak, insya Allah Bapak dapati saya anak yang sabar. Seandainya saya polisi, saya tersinggung Pak. Itu pengedaran narkoba kan tergantung, biar Pak Gubernur bertekad berantas narkoba, biar wali kota bupati berantas narkoba, tapi yang berhak nangkap polisi. Kita doakan polisi yang ada di Sumatera Utara dikuatkan imannya, tangkap itu. Bapak-bapak yang ada di luar ini yang polisi, kalau bapak menegakkan narkoba, jangan berpikir tangkap dia, tapi pikirkan menyelamatkan anakku. Belum aja anaknya bapak kena, kalau sudah kena anaknya bapak, bukan cuma polisi, kita semua. Nah, lain kali kita bahas itu. Orang Medan sama orang Sulawesi Selatan kan sama, besar suaranya, ya kan? Bukan suka marah-marah orang Medan, besar suaranya, cuma dia terlalu jujur itu orang Medan. Dan orang Medan itu bedanya, sama-sama kita besar suara, cuma bedanya orang Medan takut sama istrinya, makanya ada disebut polisi toba. Kalau kami orang Bugis Bu, enggak ada takut sama bini, enggak ada itu orang Bugis takut sama istrinya, cuma istrinya lebih berani. Ya, maka ibu-ibu, lalu gagallah menggoda Ibrahim, sampailah ke tempat pemotongan. Kalau bapak pergi umroh, biasanya kan itu dibawa jalan-jalan, siarah. Setelah kita dari Mina, itu sebelah kiri ada istana raja. Sebelum istana raja ada tugu-tugu kayak pos. Di situ diyakini itulah pos-pos itu tempatnya Ismail dibaringkan. Ah, dibaringkan. Kau lihat ini hambaku, dia mau potong anaknya demi ketaatannya kepada Allah, Tuhannya saya. Lalu melihat itu malaikat, lalu berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha itu bahasanya Ibrahim. Allah, malaikat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim kemudian melanjutkannya, la ilaha illallah, huwallahu akbar. Lalu Ismail menyempurnakannya dengan kalimat, Allahu Akbar, walillahilham. Itulah takbiran kalau Ramadan, kalau lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat, la ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim, Allahu Akbar walillahilham. Ismail. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, itulah sejarah penyembelihan. Lalu Allah perintahkan, Jibril, kau turun, ganti lehernya Ismail menjadi leher domba. Domba itulah yang dipotong. Untungnya ibu, untungnya diganti domba. Andai saja tidak diganti, habis kita bu. Yang bagi banyak anaknya masih enak, potong genamu, mana yang paling nakal? Iya, kalau cuma satu disuruh potong. Ah, dia melempar 3 jumroh, diambil batu. Ini sudah yang goda saya selama ini. Bismillahirrahmanirrahim, dia lempar, dup, kembali itu batu melenting, hampir kena kepalanya, dia tangkap. Begitu dia buka, ada tulisan, sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, di sini kau lempar saya, di Sumatera Utara kita berteman, kau makan proyek MBG. Nah, di sini kau lempar saya, tapi di kantormu kau pakai pemain selisih dengan kontraktor. Pak Gubernur, menjadi Gubernur Sumatera Utara memang sangat sulit, tapi yang jauh lebih sulit adalah memenuhi hajat hidup banyak untuk rakyat Sumatera Utara.

Naga Puspa, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: kang kamandhamu. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Maisin, maafkan aku, Maisin. Maisin. Maisin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara J. Isprionoka.
1: Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari.

0: hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

ke-165 ini didukung oleh para pemain Purnomo sebagai Ki Jara Laleyan, Mas Ut sebagai Wangsa Alemu, Yayu Kristanto sebagai Nyai Sepang, Edi Dosa sebagai Mantri Segoro Winotan, Andang Karim sebagai Kiluwu, Eli Ermawati sebagai Mesin, Firman dan Beni sebagai prajurit, Indra Hadi sebagai Sampit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

0: halaman rumah Wangsa Alemu seketika penuh prajurit-prajurit Kediri. Jumlah mereka seluruhnya tidak kurang dari 300 orang. Mereka segera berlompatan turun dari punggung kudanya masing-masing. Kijara Laloyan berbicara sebentar dengan Mantri Segara Winotan yang masih duduk di atas kudanya, sebelum kemudian dia melangkah menuju pintu rumah Wangsa Alemu. Kijara Laloyan menghentikan langkahnya. Untuk sesaat lamanya dia berdiri di tengah-tengah pintu. Dia melihat Wangsa Alemu dan istrinya duduk berdiam seperti arca. Mereka berdua sepertinya sedang kebingungan, tidak tahu apa yang hendak dilakukan.
1: Adi Wangsa Alemu, ada apa? Apa yang telah terjadi?
2: Maafkan aku, Kakang Jaralalian. Maafkan.
3: Iya, kami telah teledor, Kakang Jaralalian. Maafkan kami.
1: Ada apa? Coba ceritakan apa yang telah terjadi.
2: Apakah kau sudah melapor pada Mantri Segara Winotan, Kakang?
1: Ya, sudah beres. Dan sekarang tuanku Mantri Segara Winotan menunggu di halaman bersama 300 orang prajurit Kediri. Aku sudah memberikan laporan secara lengkap tentang wanita pelarian itu.
2: Rencana kita gagal, Kakang.
1: Gagal bagaimana? Sekarang kita tinggal menyerahkan perempuan buron itu kepada tuanku Mantri Segara Winotan. Mengapa harus gagal? Dan soal hadiah yang 400 ringgit itu sudah kubicarakan dengan beliau. Dan beliau mengatakan bahwa hadiah itu masih tetap berlaku sampai sekarang. Artinya, kalau memang terbukti kita bisa menyerahkan perempuan buron itu, kita akan segera mendapatkan 400 ringgit dari pemerintah Kediri. Sudahlah, Adi Wangsa Alemu. Mana perempuan itu?
2: Dia sudah tidak ada, Kakang.
1: Tidak ada? Tidak ada bagaimana? Kau jangan main-main, Adi Wangsa Alemu. Kita sudah mengambil kata sepakat. Aku melapor pada pemerintah Kediri, dan kau bertugas menjaga perempuan pelarian itu di rumahmu.
2: Semalam dia berhasil melarikan diri.
1: Oh, mengapa bisa begitu, Adi Wangsa Alemu? Celaka. Kita semua bisa celaka. Kau terlalu sembrono.
2: Iya, aku memang telah berlaku sembrono. Ternyata istriku tidak bisa kupercaya.
3: Kau menyalahkan aku, Kang? Kau sendiri enak-enak tidur mendengkur.
2: Kita harus saling membantu, Nyai. Kalau kau tahu bahwa aku sedang tidur, maka kaulah yang harus menjaga perempuan itu. Jangan kau juga tidur.
3: Enak saja. Semua ini karena kesalahanmu sendiri, Kang. Kau mengharapkan hadiah 400 ringgit, tapi kau menganggap enteng perkara ini. Nah, sekarang begini akibatnya. Kita semua jadi susah.
2: Kaulah yang membuat kita susah.
3: Apa? Aku membuat susah? Kang, jangan mau menang sendiri, Kakang Alemu. Siapa yang membawa perempuan itu ke rumah ini? Selama ini kita hidup tenang. Kita tidak mempunyai persoalan apa-apa. Tapi, tiba-tiba kau membawa perempuan itu kemari. Dan tiba-tiba kalian berdua mempunyai gagasan untuk menyerahkan perempuan itu pada pemerintah Kediri karena tergiur hadiah 400 ringgit. Dan sekarang, Kang, setelah ternyata rencana kalian gagal, kok aku yang disalahkan?
1: Sudahlah. Tak ada perlunya kita ribut-ribut di sini. Tak ada gunanya saling salah menyalahkan.

0: dia juga bersalah. Dia menganggap remeh perempuan itu.
1: Ada apa ini? Jaralalayan, apa yang telah terjadi? Aku datang ke rumah ini bukan untuk melihat orang bertengkar.
2: Begini Tuanku Mantri Segara Winotan. Tapi sebelumnya kami mohon ampun Tuan. Ternyata kami telah kebobolan Tuan. Perempuan buron itu semalam berhasil melarikan diri.
1: Kurang ajar. Kalian berani sekali mempermainkan aku. Jaralalayan.
2: Iya Tuan.
1: Aku tidak mau tahu. Aku jauh-jauh datang kemari membawa 300 orang prajurit Kediri karena laporan yang kau sampaikan padaku semalam. Kau mengatakan bahwa perempuan pelarian itu berada di rumah Wangsa Alemu.
2: Iya, memang berada di rumah Adiwangsa Alemu, Tuan. Tapi karena kelalaian Adiwangsa Alemu dan istrinya, perempuan pelarian itu berhasil meloloskan diri.
1: Aku tidak mau tahu soal itu. Pokoknya kalian bertiga yang harus bertanggung jawab. Kalau sampai perempuan pelarian itu tidak bisa kami tangkap, kalian bertiga akan kujebloskan ke dalam penjara. Kalian akan kutuduh sebagai warga desa yang tidak bertanggung jawab dan telah mempermainkan pemerintah Kediri. Hai, prajurit-prajurit semuanya. Sekarang kita bergerak menyebar. Kukira perempuan itu belum pergi terlalu jauh. Tutup semua desa Toyorungun ini. Mulai dari Kancipuri, Kaca Piniran, Dewa Ramai, Kapila, Kertayasa, Kukap, dan Hambal. Semua tugu perbatasan desa-desa tersebut harus dijaga ketat. Semua orang yang lewat, baik pejalan kaki ataupun mengendarai kuda, ataupun gerobak, ataupun kereta, harus diperiksa. Jangan sampai ada yang kelewatan. Kalau kalian melihat orang yang pantas dicurigai, langsung tangkap saja. Nah, ayo kita berangkat. Sebagian menuju ke arah utara, dan sebagian yang lain menuju ke arah selatan. Kemudian kita menyebar ke berbagai jurusan.

0: Nah, sekarang bagaimana, Adiwangsa Alam? Rupanya kita memang tidak cocok untuk bekerja sama dalam segala bidang. Aku merasa dikhianati.
1: Maafkan aku, Kakang Jaralalian. Aku pun tidak ingin dipenjarakan. Aku harus mencari sebabnya. Rasanya tidak masuk akal kalau sampai wanita pelarian itu bisa meloloskan diri.
0: Nah, itulah yang terpenting. Kau harus bisa menemukan sebab-sebab itu. Mungkin ada salah seorang di antara pembantumu yang berkhianat.
1: Baiklah, Kakang. Aku akan menyelidikinya.

0: Kita sudah meninggalkan batas desa Kacapiniran. Sekarang kita sudah memasuki wilayah desa Dewa Ramai.
1: Mengapa kita berhenti, Kiluwuk?
0: Kau tidak ingin istirahat barang sejenak? Kuberi kau kesempatan untuk membuka bekal makananmu.
1: Saya belum lapar, Kiluwuk. Tapi kalau Kiluwuk mau istirahat barang sebentar, ya silakan. Saya menunggu di sini saja.
0: Aneh sekali. Ada banyak prajurit-prajurit Kediri berkeliaran sejak tadi. Apa yang mereka cari?
1: Kelihatannya mereka sedang mencari seseorang, Ki.
0: Iya, kelihatannya begitu. Tapi biar sajalah. Biar saja mereka dengan urusannya. Yang penting kita tidak mengganggu mereka.
1: Mungkin ada suatu peristiwa penting sehingga pemerintah Kediri perlu mengerahkan prajurit-prajuritnya.
0: Pemerintah Kediri, prajurit-prajurit Kediri, tikus-tikus piaraan Jaya Katwang itu sudah seringkali membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Mereka suka membuat ulah. Tingkah laku mereka menyebalkan, sombong, dan sewenang-wenang.
1: Sepertinya pemerintah Kediri kurang disukai rakyatnya. Apa benar begitu, Ki? Bagaimana pendapatmu, Kilu?
0: Pendapatku hampir sama dengan pendapat

0: warga desa pada umumnya. Memang, pemerintah Kediri pada dasarnya kurang disukai rakyat. Semenjak Prabu Kertanegara jatuh dan Jaya Katwang naik tahta, kehidupan rakyat-rakyat di pedesaan mengalami perubahan besar-besaran. Mereka sering mengeluh, mereka ditekan. Lapangan usaha semakin sempit, kehidupan rakyat kecil semakin hari semakin tergencet. Semua itu karena ulah kaki tangan Jaya Katwang yang sering kali berbuat semena-mena. Tapi sudahlah, biarkan saja mereka itu. Pada akhirnya, kebenaran dan keadilan juga yang akan keluar sebagai pemenang. Nah, bagaimana? Kita teruskan perjalanan? Kau benar-benar tidak ingin istirahat barang sebentar?
1: Tidak, Kilu. Kalau memang tidak ada apa-apa, sebaiknya kita teruskan saja perjalanan.
0: Kalau begitu, baiklah. Kau tenang-tenang saja. Kalau ada apa-apa, biar aku yang menghadapi. Nah, kau harus menutupi kembali tubuhmu dengan jerami-jerami kering ini. Iya. Ya, beres.

0: Baik pendengar, saat ini saya sedang ada di wilayah Trucuk, Klaten, dan saya sedang berada di teras rumahnya Bapak Beno. Nah, ini langsung saja kita tanya-tanya tentang Hasafit ya, konsumen Hasafit. Beliau ini adalah salah satu pengguna produk herbal Hasafit. Sugeng sonten, paring asma sinten menika?
1: Nggih, matur nuwun wekdalipun. Asma Pak Hari alias Bapak Supeno, ngaten wonten Trucuk Klaten. Sampun yuswa 70 tahun. Dari tetepangan lan dari menika maringi pasar pan kalian sederek-sederek sedaya ini pun sepatu sehat sedaya menika ngonsumsi Hasafit.
0: Larin keluhannya menapa Pak?
1: Untuk keluhan dulu itu ya kalau berjalan capek-capek, dan untuk berdiri juga ini pasti capek, kesakitan. Setelah saya minum ini Hasafit, ya itu sekarang sudah membaik, sudah sehat lagi, pulih kembali untuk aktivitas sampai sekarang.
0: Cara minumnya bagaimana Pak?
1: Untuk mau tidur 2 kapsul, setelah bangun pagi dari bangun tidur 2 kapsul. Ini kok sampun dalam lampai, sampun sehat saya ini pun.
0: Demikian tadi Bapak Heri atau Bapak Beno dari wilayah Trucuk Klaten yang sudah membuktikan manfaat atau khasiat produk Hasafit. Minum Hasafit, tubuh kembali fit.

0: Aki Nuwuh kembali duduk berguncang-guncang di atas gerobak kudanya. Gerobak kuda itu berjalan di atas jalanan berbatu yang membelah desa Dewa Rame menjadi dua bagian. Sekali waktu masih nampak dua atau tiga orang prajurit berkuda melintasi mereka. Ketika sampai di sebuah tikungan, Aki Luwuk menarik tali kekang kudanya, dan gerobak yang penuh muatan bata merah itu pun belok ke arah kiri. Rupanya Aki Luwuk mengambil jalan memintas yang dirasa lebih aman. Sebentar kemudian, gerobak kuda yang mereka tumpangi sudah meninggalkan daerah pemukiman penduduk. Sawah dan tegalan yang luas terbentang di kanan kiri mereka. Mendadak Aki Luwuk menarik tali kekang kudanya.
1: Ada banyak prajurit di depan tugu batas desa Dewa Ramai. Rupanya keadaan sedang gawat. Apa yang mereka cari? Masa bodoh. Bukan urusan saya.

0: apa Tuhan? Berhenti dulu. Kami harus memeriksa gerobakmu. Ayo, kau turun dulu. Semua yang melewati perbatasan desa ini harus diperiksa. Ini perintah langsung dari Tuanku Mantri Segara Winotan.
1: Baik Tuan, baik.
0: Apa yang kau bawa di dalam gerobakmu itu, ha?
1: Bata merah Tuan.
0: Mau kau bawa kemana bata merah itu?
1: Ke desa Hambal Tuan. Hamba seorang pembuat bata merah. Setiap dua hari sekali hamba menjual bata merah di desa Hambal.
0: Ayo, periksa gerobak ini.
2: Dua orang prajurit segera melompat untuk melaksanakan perintah prajurit yang agaknya menjadi pimpinan rombongan. Mereka segera membuka tutup gerobak dan melihat ke dalam. Tak lama kemudian mereka pun kembali menutup gerobak itu dan melaporkan apa yang dilihatnya pada pimpinan rombongan.
3: Tidak ada apa-apa. Hanya tumpukan bata merah.
1: Memang hamba hanya membawa bata merah, Tuan. Sepertinya Tuan-Tuan mencari sesuatu. Apa sebenarnya yang Tuan cari?
0: Sudahlah. Kamu boleh jalan lagi. Ayo cepat, jalan. Ayo.
1: Baik, Tuan. Baik.

0: Tuan memanggil hamba?
1: Ya, duduk, Sambit.
0: Iya, Tuan.
1: Kau adalah seorang abdiku yang paling setia dan paling bisa ku percaya.
0: Iya, betul, Tuan.
1: Sudah berapa lama kau bekerja padaku?
0: Sudah cukup lama juga, Tuan. Mungkin sudah lebih dari 5 tahun.
1: Ya, selama ini kau memang tidak pernah mengecewakan aku. Kau selalu bekerja dengan baik. Kau selalu memperlihatkan kesetiaanmu.
0: Iya, Tuan.
1: Karena itulah, aku semakin percaya padamu. Karena itulah upahmu semakin lama semakin tinggi. Sekarang ini, tiap bulan kau menerima 35 kepeng dariku. Iya kan?
0: Iya, Tuan.
1: Tapi sekarang kau telah membuatku sangat kecewa.
0: Hah?
1: Kau telah mengkhianati aku. Kau telah menyalahgunakan kepercayaanku.
0: Hamba tidak mengerti apa yang Tuan maksudkan.
1: Sambit.
0: Iya, Tuan.
1: Kau harus berkata dengan jujur. Kalau sampai kau berani berdusta, nasibmu akan celaka. Kau pergi kemana semalam?
0: Hamba pergi kemana semalam?
1: Awas, kalau kau berani membohongi aku. Ada seorang tetangga mengenalimu semalam. Ketika kau keluar dari rumah ini membawa seorang perempuan. Kau melewati jalan belakang. Apa benar begitu? Katakan yang sebenarnya, Sambit.
0: Iya,
1: jangan pelintut-pelintut. Katakan bahwa kaulah yang membawa Meishin keluar dari rumah ini. Kaulah yang membantu dia melarikan diri. Ayo, jangan mungkir, Sambit. Akui saja perbuatanmu itu.
0: Iya, Tuan. Bagaimana?
1: Ampun. Aku hanya butuh pengakuanmu, Sambit. Cepat katakan bahwa memang benar kau yang membantu perempuan itu melarikan diri, bukan?
0: Iya, Tuan. Tapi
1: apa? Sekarang sudah jelas. Ternyata kaulah biang keladi malapetaka di rumah ini.
0: Ampun, Tuan. Hamba juga terpaksa melakukannya, Tuan. Hamba disuruh oleh Gusti Putri.

0: Kau gila, Nyi. Kau sinting.
1: Aku kasihan melihatnya, Kang. Aku kasihan melihat penderitaan Nona Mesin itu. Aku tidak sampai hati melihat dia akhirnya ditangkap oleh prajurit-prajurit Kediri, Kang.
0: Kasihan, kasihan. Dan sekarang, kalau kita mengalami satu bencana, apakah ada yang merasa kasihan? Yang jelas, akibat dari perbuatanmu itu, kita semua akan celaka. Kau dengar sendiri, bukan? Tuanku Mantri Segara Winutan sudah mengatakan bahwa kita semua akan masuk penjara kalau sampai perempuan buronan itu tidak berhasil ditangkap. Kau senang masuk penjara? Kau mau masuk penjara?
1: Oh, tidak, Kang. Aku tidak mau dipenjarakan. Aku juga tidak pernah berpikir sampai ke situ, Kang. Aku hanya kasihan saja melihat Nona Mesin. Dan aku ingin menolongnya.
0: Tolong. Sapi gemuk yang tolol. Kau bukannya membantu aku, tapi malah berusaha mencelakakan aku. Istri macam apa kau ini? Duit saja maunya yang banyak, pakaian maunya yang bagus, tapi di tengah jalan kau menjegal suamimu sendiri.

0: lagi nyiapin minum sayang. Ini untuk kamu.
1: Loh, kok ditetesin di Optiva, Ma?
0: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
1: Terus, ini buat siapa, Ma?
0: Ini buat Papa.
1: Kalau Papa berapa tetes?
0: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
1: Lalu buat Kakek?
0: Dikasih 10 tetes, sayang. Biar penyakit darah tinggi Kakek cepat sembuh.
1: Lalu Mama berapa tetes?
0: Mama 10 tetes saja. Kan Mama sedang mengandung adik kamu. Biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
1: Wah, Bioaktiva banyak manfaatnya ya, Ma?
0: Iya, sayang. Bioaktiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioaktiva, penyakit diabetes Papa lambat laun bisa sembuh.
1: Kakek juga makin sehat ya, Ma?
0: Iya, Bioaktiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
2: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Wangsa Alemu marah sekali, apalagi setelah dia tahu bahwa istrinya lah yang mendalangi kaburnya Maisin dari rumahnya. Laki-laki bertubuh gemuk pendek itu membanting pintu, kemudian melangkah dengan kesal ke arah kandang kuda. Sambil bersungut-sungut, ia segera melompat ke punggung kudanya, dan selanjutnya dia mengaburkan binatang itu sekencang

0: semua ini kesalahan istri saya, Kang. Ah, setelah saya desak, akhirnya dia mau ngaku.
1: Kalau begitu, Nyai Sepang, istrimu itu bukan seorang istri yang bijaksana. Seharusnya dia tidak boleh berbuat begitu. Dia bukan istri yang baik. Baiklah, bagaimanapun juga hal ini sudah terlanjur terjadi. Dan kita harus berusaha mengatasi kesulitan ini.
0: Menurut perhitunganku, perempuan buronan itu belum pergi terlalu jauh, kan?
1: Apakah dia belum lama meninggalkan rumahmu?
0: Menurut Sampit, dia pergi kira-kira tengah malam tadi. Sampit yang mengantarkannya menemui Kiluwo di tugu perbatasan desa Toyorungun.
1: Dia berjalan kaki?
0: Iya, Kang. Dari rumah, dia memang berjalan kaki. Tapi katanya, kemudian dia dititipkan pada Kiluwo, seorang pedagang bata merah dari desa Kansipuri. Kebetulan sekali Kiluwo bermaksud menjual bata merahnya ke desa Hambal hari ini.
1: Kalau begitu sekarang dia ini sedang dalam perjalanan dengan gerobak kuda.
0: Iya, Kang, benar. Dan kukira paling banter sekarang ini dia baru sampai di desa Tirtayasa atau Kukap. Kalau kita segera melaporkannya pada Tuan Mantri Segara Winutan, kukira kita belum terlambat, Kang.
1: Nah, kalau begitu sekarang kita harus cepatnya menghadap beliau. Kita langsung saja menuju perbatasan desa Hambal. Kukira beliau berada di sana sekarang ini. Kau tunggu sebentar. Aku akan mengambil kudaku. Kita mengambil jalan pintas saja.
2: Wangsa Alamu menunggu di halaman di depan pendopo rumah kediaman Cara Laleyan. Sebentar kemudian Cara Laleyan keluar dari halaman samping sambil menuntun kudanya. Dan selanjutnya, dua orang saudagar Palawija itu pun

0: Bangun sebentar.
1: Ada apa, Kilo? Apakah ada yang kurang beres?
0: Entahlah. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Prajurit-prajurit Kediri mundar-mandir keluar masuk desa. Mereka kelihatannya sibuk mencari sesuatu. Kau tidak apa-apa, bukan? Apakah kau mau istirahat sebentar? Minumlah dulu kalau kau merasa haus.
1: Tidak usah, Kiluwuk. Biarlah, nanti saja setelah keluar dari perbatasan desa hamba, baru saya akan minum.
0: Mukamu kelihatan pucat sekali. Kau sakit ya?
1: Tidak, Kiluwuk. Saya tidak apa-apa.
0: Sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu persoalan yang cukup berat.
1: Tidak, Kiluwuk. Barangkali saya hanya lelah. Sudah hampir seharian saya meringkuk di atas gerobak kuda ini.
0: Kalau kau mau pindah ke depan, silahkan saja. Kukira tidak apa-apa. Pindah saja ke depan, daripada kau tidur di situ.
1: Tidak, Ki. Sebaiknya saya di sini saja. Untuk sementara ini, saya memang masih harus bersembunyi. Saya takut pihak keluarga suami saya masih terus mencari-cari saya. Kalau sampai mereka menemukan saya, tentu mereka akan memaksa saya pulang ke rumah suami saya.
0: Suamimu itu keterlaluan sekali. Laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Mengapa kau memilih orang seperti itu menjadi suamimu? Kukira kau telah salah pilih.
1: Iya, benar, Kiluwuk. Saya telah salah pilih. Tapi semuanya telah terjadi. Mau apa lagi? Sekarang ini, saya hanya tinggal menerima nasib. Kiluwuk, sepertinya ada banyak orang di depan sana. Apa yang sedang terjadi?
0: Iya, ada banyak prajurit berkuda berjaga-jaga di tugu batas desa Hambal. Nampaknya mereka memeriksa semua orang yang mau melewati perbatasan desa Hambal. Tapi kau tidak perlu takut. Toh, kita tidak punya kesalahan apa-apa terhadap pemerintah Kediri. Biarkan saja mereka itu. Nah, mari kita lanjutkan perjalanan. Kau tenang-tenang saja di situ. Kalau nanti ada pertanyaan, biar aku yang menjawab.

0: Berhenti! Berhenti! Ayo, minggir! Minggir ke sebelah sini! Hei, Pak Tua! Turun kau! Cepat turun!
1: Baik, Tuan. Ada apa, Tuan?
0: Apa yang kau bawa di dalam gerobakmu itu?
1: Bata merah, Tuan.
0: Bata merah?
1: Iya.
0: Kau tidak membawa sesuatu yang lain selain bata merah?
1: Tidak, Tuan. Hamba hanya membawa bata merah. Hamba memang pedagang bata merah, Tuan.
0: Ayo! Geledah gerobak itu! Periksa isinya! Ayo!
2: Beberapa orang prajurit segera melompat untuk menggeledah isi gerobak kuda milik Aki Luwuk. Tak lama kemudian, mereka pun kembali menutup pintu belakang gerobak dan segera melaporkan apa yang telah mereka lihat di dalam gerobak kepada pimpinan rombongan.
3: Tidak ada apa-apa, hanya batu bata merah.
4: Kemana tujuan perjalananmu, Pak Tua?
0: Hei, Pak Tua, dengar! Tuanku Mantri Segoro Winotan bertanya padamu. Ayo jawab cepat. Beliau ingin tahu kemana tujuan perjalananmu.
1: Hamba mau ke desa Hambal, Tuan. Hamba seorang pedagang batu bata merah dari desa Kancipuri. Hamba sudah biasa 2 hari sekali pergi menjual bata merah ke desa Hambal, Tuan.
4: Prajurit.
0: Ya, Tuan.
4: Sudahlah. Biarkan orang tua itu lewat.
0: Baik, Tuan. Hei, Pak Tua. Ayo jalan.
1: Ya, jadi hamba sudah selesai diperiksa, Tuan.
0: Ayo cepat jalan. Tuan Komandri Segoro Winotan memerintahkan agar kau segera meneruskan perjalananmu.
1: Baik, Tuan. Terima kasih. Yuk.

0: Ampun, tuanku mantri. Ampun.
1: Ada apa, Jara Lalayan? Dan kau, Wangsa Alemu? Mengapa kalian datang kemari? Aku tidak sudi melihat tampang kalian lagi. Kalian sudah mempermainkan aku.
0: Ampun, tuanku. Sama sekali kami tidak bermaksud mempermainkan tuanku mantri Segoro Winotan. Kami datang menghadap ke sini ini justru ingin membuktikan bahwa sebenarnya kami bermaksud membantu pemerintah Kediri.
1: Sudahlah, cukup. Kalian tidak usah banyak mulut. Kalian sudah membuatku kecewa dan kalian berdua nanti akan menanggung akibatnya.
2: Ampun, Tuan. Ampun. Kami buru-buru datang menghadap Tuan kali ini adalah untuk memperbaiki kesalahan kami. Kami mohon kelonggaran hati Tuanku Mantri Segoro Winotan. Kami berdua bermaksud melaporkan sesuatu sehubungan dengan wanita pelarian itu, Tuan.
1: Sudahlah. Sudah. Aku tidak mau bertele-tele, jangan berpanjang lebar lagi. Cepat katakan apa yang hendak kau katakan.
2: Begini, Tuan. Kami menduga keras wanita pelarian itu belum pergi terlalu jauh. Masih ada harapan untuk bisa menangkapnya, Tuan.
1: Wangsa Alemu.
2: Iya, Tuan.
1: Kau jangan bicara sembarangan. Aku sudah mengerahkan prajurit-prajurit Kediri untuk menutup seluruh perbatasan desa di sekitar Toyo Rugun. Dan aku sendiri sudah hampir separuh hari berdiri di tempat ini, kau tahu. Tapi wanita pelarian itu masih belum juga bisa aku lacak jejaknya.
0: Ampun, Tuan. Barangkali Tuanku mantri dan prajurit-prajurit Kediri telah kebobolan.
1: Kebobolan bagaimana? Kau mau mengatakan bahwa kami semua tidak becus bekerja, begitu?
0: Bukan begitu, Tuan. Belum lama kami telah dapat menemukan jejak wanita pelarian itu. Wanita itu ternyata melarikan diri bukan dengan jalan kaki, melainkan dengan mengendarai gerobak kuda.
2: Benar, Tuan. Dan kami kenal betul dengan pemilik gerobak kuda itu. Orangnya sudah cukup tua. Namanya Kiluwuk. Dia seorang pedagang bata merah dari desa Kancipuri.
1: Oh, Wangsa Alemu. Apa benar yang kau katakan itu? Hai prajurit.
3: Ya, Tuan.
1: Bukankah gerobak kuda yang baru saja kita biarkan lewat itu tadi yang telah kalian periksa membawa bata merah?
3: Benar, Tuan. Dan pemiliknya juga seorang pedagang bata merah dari desa Kancipuri, Tuan.
2: Nah, kalau begitu tentunya mereka belum pergi terlalu jauh.
1: Wangsa Alemu, ya. Dan kau Jara Lalayan, awas. Kalau kali ini pun kau memberikan keterangan yang tidak benar padaku, aku akan segera bertindak. Mungkin kalian berdua tidak akan pernah pulang ke Toyo Rumun lagi, kau tahu? Hai, prajurit-prajurit.
3: Ya.
1: Ayo kita susul gerobak kuda itu. Ayo cepat.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816

0: Senja telah semakin turun. Cahaya matahari semakin lemah. Dan sinarnya membias ke angkasa, menimbulkan pantulan-pantulan berwarna merah di balik awan. Mantri Segoro Winotan dan prajurit-prajurit Kediri segera menyusul Aki Luwuk. Mereka memacu kudanya bagaikan terbang di atas jalanan berbatu. Dan sebentar kemudian, mereka pun dapat menyusul Aki Luwuk yang masih terus mengendarai gerobak kudanya memasuki desa Hambal.
1: Hei! Pergi dulu, Pak Tuan! Ayo turun kau!
2: Ada apa lagi, Tuan? Ada apa lagi?
1: Alah, jangan banyak tanya! Cepat kau turun dari atas gerobakmu itu!
3: Kilowok, rupanya hari ini kau tidak mujur.
2: Kau, bukankah kau Wangsa Alemmu?
3: Iya.
2: Apa maksudmu?
3: Ku katakan bahwa hari ini nasibmu sedang tidak mujur. Hal itu karena kau rupanya suka mencampuri urusan orang lain. Mestinya kau cukup membuat batu merah saja dan menjadi seorang pedagang yang baik.
2: Apa maksudmu, Wangsa Alemmu? Aku sama sekali tidak mengerti.
4: Kilu, lihat baik-baik. Yang sedang duduk di atas kuda berwarna hitam coklat itu. Tahukah kau siapa beliau? Beliau adalah Tuanku Mantri Segoro Winotan. Beliau adalah penguasa perwakilan pemerintah Kediri di kota Singasari dan sekitarnya.
3: Dan sekarang kau ini punya urusan dengan beliau. Kau akan langsung berhadapan dengan kekuasaan beliau.
2: Apa maksud kalian?
1: Prajurit, cepat geledah isi gerobak kuda itu. Kalau perlu, tumpahkan isi gerobak itu ke jalanan.
4: Baik-baik.
1: Ayo.
0: Beberapa orang prajurit segera melompat dan membuka tutup gerobak. Mereka kemudian membongkar isi gerobak. Mereka membuang batu bata merah ke jalanan. Aki Luwuk tak bisa berbuat apa-apa. Dua orang prajurit berjaga-jaga di dekatnya.
1: Nah, ini dia. Ini dia tuan orangnya, ini dia.
3: Itu dia orangnya tuan. Dia itulah yang bernama Mesin. Dia wanita pelarian itu. Nah, ini dia tuan. Dia inilah wanita pelarian. Dialah yang bernama Mesin.
5: Tuan Wangsa Alemmu, mengapa saya ditangkap?
3: Soal mengapa kau ditangkap itu bukan urusanku. Ada orang yang lebih berhak menjawab pertanyaan itu. Dan beliau adalah tuanku Mantri Segoro Winotan. Nah, silakan tuan.
2: Tunggu dulu. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang telah kalian lakukan ini. Apa salahnya perempuan itu ditangkap?
3: Kau jangan ikut campur urusan ini, Kilubu. Kau tidak tahu apa-apa. Kau hanya seorang pembuat bata merah. Urusi saja barang daganganmu itu.
2: Tunggu dulu. Kukira telah terjadi kesalahpahaman. Perempuan itu tidak mempunyai salah apa-apa. Dia sama sekali tidak punya urusan dengan pemerintah Kediri. Kalau dia secara diam-diam meninggalkan rumahmu, itu hanya karena persoalan keluarga biasa. Dia mempunyai suami yang kelewat kejam. Dia dikejar-kejar oleh suaminya itu. Dan dia bermaksud pergi mengungsi ke rumah sanak kerabatnya di Hambal.
1: Tutup mulutmu! Cukup, Wangsa Alemmu. Cukup. Kalian semuanya minggir. Aku yang akan langsung menangani perempuan ini. Apa benar kau bernama Mesin? Ayo, jawab saja dengan jujur. Kau tidak mungkin membohongi kami. Beberapa bulan yang lalu gambarmu sudah dipajang di mana-mana. Pemerintah Kediri sudah menyebarluaskan ciri-ciri yang kau miliki setelah beberapa bulan lamanya kau hidup sebagai seorang pelarian. Selama ini kau berhasil bersembunyi dan mengelabui kami. Bagaimana? Benar bukan apa yang kukatakan ini?
5: Iya, benar tuan. Saya memang bernama Maisin. Telah beberapa bulan lamanya saya hidup sebagai pelarian di negeri ini. Bahkan di dalam pelarian itu, saya telah kehilangan suami saya.
1: Bagus, bagus sekali. Kalau begitu memang keadaanmu cocok sekali dengan keterangan yang selama ini berhasil kami himpun. Nah, sekarang bagaimana sikapmu? Kukira satu-satunya jalan yang terbaik adalah menyerah. Sebab tidak ada gunanya kau melawan.
5: Memang, Tuan. memang tidak ada gunanya saya melawan. Saya hanya seorang diri, sedangkan Tuan membawa sekian banyak prajurit. Namun begitu, saya telah terlanjur janji dalam hati. Sejak semula, saya dan suami saya bertekad tidak akan menyerah, karena kami memang tidak bersalah. Dan janji itu pun sampai sekarang akan tetap saya tepati.
1: Kau tidak perlu bersikap seperti itu. Ingat, kau seorang wanita, apalagi kau sekarang sedang hamil. Kami tidak ingin berlaku kasar padamu. Kami ingin menghargaimu sebagaimana layaknya seorang wanita. Kukira sebaiknya kau menyerahkan diri secara baik-baik. Soal bersalah atau tidak, hal itu akan bisa kau buktikan di dalam pengadilan nanti.
5: Tidak, Tuan. Kalau pada akhirnya saya hanya akan menyerah, saya dapat melakukannya sejak dulu bersama suami saya. Menyerah bagi saya berarti mengaku bersalah.
1: Hei.
5: Sedangkan kami yakin bahwa kami tidak bersalah.
1: Ingat, Mesin. Kau terlibat dalam berbagai peristiwa pembunuhan terhadap prajurit-prajurit Kediri. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kau tidak bersalah?
5: Memang. Kami memang pernah terlibat dalam berbagai peristiwa pembunuhan berdarah. Tapi sebenarnya, bukan kami yang memulai lebih dulu. Kami dikejar-kejar, kami diburu. Kami akhirnya dipaksa melakukan tindakan yang tidak pernah kami inginkan sebelumnya.
1: Baiklah. Bagaimanapun juga kau mempunyai hak untuk menentukan sikapmu. Tapi kami pun sedang menjalankan tugas, dan kami akan menjalankan tugas kami sebaik-baiknya demi keamanan dan ketertiban pemerintah Kediri. Kami tidak mempunyai pilihan yang lain lagi. Kami terpaksa menangkapmu dengan jalan kekerasan. Hai prajurit, ayo tangkap perempuan itu! Ringkus dia! Sergap dia!
0: Mesin terus berusaha memberikan perlawanan dengan segenap kemampuannya. Sambil melindungi perutnya yang kelihatan membesar, dia melompat ke kiri ke kanan, menghindari sergapan lawan. Sekali waktu dia mengirimkan 1-2 pukulan sambil berkelit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami Mesin? Apakah akhirnya prajurit-prajurit Kediri berhasil meringkusnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai

0: radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio. Sekarang dengarkan radio semakin mudah di mana saja. Download aplikasi Galasika Media Group di Play Store. Anda bisa mendengarkan radio jaringan Galasika Media Group dari handphone Anda. 93,6 Galasika FM Toili. Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toili. 91,7 Radio Andika FM Luwu. Dan 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Inilah 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Ayo, ajak siapa saja untuk dengar radio lewat aplikasi Galasika Media Group.
1: Galasika, paling luas jangkauannya.
2: Belanja apa, Nduk?
3: Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbah. Iki ngono wis tak olah, jenengan yang dahar lho, Mbah.

0: botur yo loro kabeh iki lho, Nduk.
1: Lho, Mbah. Ngono kuwi yo aja timbeno to, Mbah. Supaya bisa dahar nerno, Mbah. Ndang diobati. Hati-hati lho, Mbah. Asam urat karo kolesterol kuwi nek gak ndang diobati iso nggarai gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan liya-liyane lho, Mbah.
0: Alah, malah ngeden-ngedeni.
1: Lah dikandhani kok.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kene-kene, lek butuh waras tenan.
1: Tapi gak aku lek disuntik, wedi.
0: Ora suntik-suntikan.
1: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kangelan ngulu.
0: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
1: Tetes? Hoh wis, ndang tetesno tak kelametane.
0: Mbok kelameti kenek, ditetesne banyu ngombe kenek, sing penting ki ndang dilebokne awak.
1: Yo wis, kene bendang waras timbang diinfus.
2: Gang iki wis kaujilan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandang diabetes darah tinggi, jantung, liver, kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang Kang Kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Insan Galasika, selain di studio Radio Galasika FM Toili, produk-produk kesehatan seperti Bio 7, Bio Activa, Teh Hitam Besti, Bestrofit bisa Anda dapatkan di Apotik RR Medika Unit 11, Apotik Fadilah Unit 12, Apotik Hidayah Unit 2, Apotik Kristo Unit 2, Gilingan Padi Pak Win Topo 8 Saribuana, Pak Damis Tolisu Sindang Baru, Toko Mbak Winarti atau Mas Sugeng Sukamaju 1 Ombolu, Bapak Wayan Budi Radio Wahana FM Mantawa Toili Barat, Radio Galasika FM Luwuk, Salakan dan Simpang Raya. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667. Sekali lagi, informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667.

0: merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam.
0: Minal aidin wal faizin ya Bu.
2: Assalamualaikum. Gak bisa pulang, iya.
0: Masya Allah, belum ada sakit mulai, ada sakit mulai duit yang kata, aku nyesel banget Bu.
1: Ya, lima doa-doa.
0: Oke.

0: Cengwati.
1: Iya, Dek.
0: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
1: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
2: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
3: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: belanja naon poe ayeuna Bu?
1: Poe ayeuna teh Ibu bade belanja bayam, jeroan jeung cumi-cumi. Engke mun geus mamah masak pasti enak, Pak.
0: Loh loh loh, inget Bu, kolesterol jeung asam urat Bapak teh keur naek. Badan kerasa nyeri, paregel, suku sing sireumeun jeung persendian nyeri kabeh.
1: Ibu pan geus beli besti, Pak. Mulai poe ayeuna Ibu geus nyiapkeun besti, Pak, di meja. Obatna beakeun ya, Pak. Ingatnya, Pak, kolesterol jeung asam urat tinggi lamun teu diobatan bisa nyebabkeun diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal jeung sajabana.
2: Ulah diantepan, kolesterol jeung asam urat aya dina awak urang sararea. Awas, asam urat jeung kolesterol bisa nyebabkeun gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke jeung sajabana. Lamun para wargi ngarasa nyeri jeung linu di persendian dina jari-jari kaki, tumit jeung pergelangan leungeun atawa mindeng sing sireumeun, awak pegel-pegel, sok carape wae, sok tunduh wae, mindeng nyeri sirah, samemeh komplikasi enggalan nginum besti. Besti 100% dijieun tina teh hideung. Besti dijieun tina pucuk daun teh seger anu diantepkeun layu samemeh digulung tuluy dipanaskeun tuluy digaringkeun atawa difermentasi. Manfaat Besti enggeus kabuktian keur nurunkeun resiko kanker, nyegah jantung koroner, diabetes, stroke jeung bisa nurunkeun kadar kolesterol darah jeung oge asam urat. Tinyuh sasendok Besti tong make gula tuluy nginum keur haneut-haneut panas. Tinyuh sasendok Besti 3 kali sapoe keur nyageurkeun jeung 2 kali sapoe keur ngajaga kesehatan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Insan Galasika, selain di studio radio Galasika FM Toili, produk-produk kesehatan seperti Bio 7, Bio Activa, teh hitam Besti, Bestrofit bisa Anda dapatkan di apotik RR Medica unit 11, apotik Fadilah unit 12, apotik Hidayah unit 2, apotik Kristo unit 2, Gilingan Padi Pak Win Topo 8 Saribuana, Pak Damis Tolisu Sindang Baru, Toko Mbak Winarti atau Mas Sugeng Sukamaju 1 Ombolu, Bapak Wayan Budi Radio Wahana FM Mantawa Toli Barat, Radio Galasika FM Luwuk, Salakan dan Simpang Raya. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667. Sekali lagi, informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667.

0: minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, awas. Minggir.
1: Cah ganteng ngurung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, orang nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
2: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, oh. Cang ganteng.
2: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
4: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Melayani sepenuh hati.
5: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
6: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
5: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria. Meningkatkan hormon testosteron pada pria. Meningkatkan kualitas sperma. Meningkatkan libido. Meningkatkan kekuatan dan massa otot. Membantu ereksi secara maksimal. Serta menambah durasi.
7: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: tak manggung.
1: Anak apa dagel?
0: Walah, teh hitam besti ki saiki kondiang tenan ya, Kong. Yu Parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang mbi besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae, walah benisuk kok yo konsumsine dong mbi besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong?
1: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Gil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regone tur nyoto kasiate.
0: Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta kong?
1: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas satu teh gelas kecil, satu teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
0: Lah terus nek tuku nanti kong? Gek regone?
1: Ane ngapudek-apudek kan oke. Kowe barang kowe wi senajan jenom ya konsumsi wong besti. Ben apa sehat terus le.
0: Kaya aku ki lho.
1: Terus ras terus ae gek ndang marani apudek dhewe kok.
0: Lah aku gajeke sampean ndek turan kong.
1: Canom ki arep golek galukan, tegasmu gelem.
2: Terus nggih. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
1: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes nggih namung unjuk teh hitam besti. Bukan emawon.
2: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe. Tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
7: Pak Edi, mrene apa? Aku apa takon iki?
8: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
7: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
8: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
7: Iku sing tak rasake saiki.
8: Wis, ndang dijamuni saiki.
7: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
8: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
9: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: buru-buru amat kayaknya.
1: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: mata.
1: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atas keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano, merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik, yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
2: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat.
3: Hai Di, rene apa? Aku apa takon iki?
4: Enek apa to, Kang? Kok ketoke po wenteng?
3: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
4: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
3: Iku sing tak rasake saiki.
4: Wis, ndang dijamuni saiki.
3: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
4: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
5: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
2: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
6: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
7: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
6: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
7: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
6: Iya Bu.
7: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
6: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Tunanetra.
1: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
2: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
3: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
0: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
4: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Ya pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDS secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat.
5: Insan Galaksika dapatkan Bionetra di Radio Galaksika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

0: Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

Batu sauda atau yang lebih dikenal dengan jintan hitam merupakan rempah-rempah yang digunakan sebagai tanaman obat selama ribuan tahun. Ramuan herbal ini telah dianjurkan sejak lama oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Selain itu, banyak penelitian menyebutkan ada beragam manfaat minyak habatus sauda ini. Minyak habatus sauda merupakan hasil ekstrak biji jintan hitam. Salah satu komponen kunci minyak habatus sauda ini adalah timoquinone yang merupakan senyawa dengan sifat antioksidan. Pada penderita asma yang mengkonsumsi kapsul minyak habatus sauda bisa mengontrol asma dibandingkan dengan penderita yang mengkonsumsi pil placebo. Selain menangani asma, minyak habatus sauda ini banyak digunakan untuk menangani kondisi seperti alergi, sakit kepala, gangguan pencernaan, dan lain sebagainya. Manfaat dari minyak habatus sauda ini bisa Anda dapatkan dalam kapsul herbal Hazafit. Kapsul herbal Hazafit berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, dan propolis yang jauh lebih berkhasiat dan lebih manjur untuk mengatasi berbagai penyakit. Minum Hazafit 1-2 kapsul 3 kali sehari. Untuk informasi produk, hubungi call center 0818 0515 9000.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
6: Gak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Iya,
6: di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Mm-mm. Ya udah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
6: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
7: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
8: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

jangan lupa dibeli kaset CD-nya, jangan lupa ditonton YouTube-nya hanya di channel resminya One Nada Record Official. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen yang baik-baik, kritik yang membangun boleh.

0: Pasti Happy. Jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
3: Nah, ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
4: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan ya bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya iya Bu.
4: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Batu sauda atau jinten hitam sering digunakan dalam pengobatan herbal untuk meredakan tenggorokan gatal dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan karena habatus sauda memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan serta meredakan batuk. Jadi tidak salah apabila Bapak Poni menderi jombang ini mengkonsumsi Hasafit.
1: Halo, kali Bapak sinten niki, Pak?
2: Kalian Bapak Poniman.
1: Griyane pundi niki, Pak?
2: Klambisan RT 8 RW 2.
1: Jombang nggih?
2: Nggih, Jombang, Jawa Timur.
1: Oh, nggih. Nggih sakite napa, Pak?
2: Niki, Pak, golokane gatel, sesek, katene ku watuk-watuk. Watuk terus ngeten niki lho, Pak.
1: Jenengan ngunjuk napa niki?
2: Niki Hasafit, Pak.
1: Hasafit telas pinter ngunjuk Hasafit pun enten perubahane dereng.
2: Ah niki mun telas 8 niki sampun sekeco.
1: Nggih alhamdulillah nek ngoten Pak. Mugi-mugi lantaran Hasafit sakitin jenengan ilang waras ngoten nggih Pak.
2: Nggih amin amin amin amin.
1: Nggih, kesaksian lewat telepon iki mengke kula puterten radio nggih, Pak.
2: Nggih, mboten nomor apa, Pak? Saget mawon.
1: Nggih, Pak. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Hasafit, kapsul herbal yang bersertifikat halal dari MUI dan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM ini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat atau yang diiklankan di radio ini. Hasafit, tubuh kembali fit.

0: Aedi, mrene to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Pak Budi, ayo goes.
1: Aduh Pak Yanto, jangankan goes, mau jalan aja susah ya.
0: Loh, kenapa Pak Budi?
1: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
0: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
1: Kok bisa gitu Pak Yanto?
0: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
2: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
3: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
3: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasi. Dengan penuh kesabaran dan ikhtiar, beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hazafit.
5: Bu Sumiasi, griyane pundi?
6: Petung wulung, song-song ngilen.
5: Oh, song-song ngilen. Saderenge pripun, ngunjuk napa?
6: Hazafit.
5: Mpun telas pinten botol, Bu?
6: Sekawan.
5: Sekawan. Pun enten perubahan itu.
6: Nggih.
5: Tapi sekedik-sekedik.
6: Nggih, cuma ini ku teng pakaian iki kenceng-kenceng ngoten lho. Maune kembunge napa niku? Napa men sak niki kembunge nggih enten.
5: Nggih, bismillah ditelaten mawon. Sabit mawon, mboten usah dipindah.
6: Mboten.
5: Nggih, ngoten mawon saran kula. Mungkin nek mpun telas malih sak botol malih niku telepon kula malih mawon perubahane pripun. Kula pantau lewat telepon.
6: Nggih.
5: Nggih.
6: Anu, sampeyan suka ning malih sak botol.
5: Nggih, nggih. Mengke kula kirim, Bu, nggih. Bu Sumiasi, nggih, mugi-mugi lancaran Hazafit caket saras malih nggih.
6: Nggih.
5: Ya ampun, assalamualaikum.
4: Hazafit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI, bisa Anda beli di apotek terdekat atau Gresehat yang ditunjuk. Hasafit, tubuh kembali fit. Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Lir, lir, lir, tandur revoso mir.
3: Pakarian langkung skeco sesarengan Bioaktiva. Bioaktiva mujutaken ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh ngusadani saking gerah, wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro, kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulaga, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD satemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujutaken asil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak ngaju Palangkaraya, lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha, logis, sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga.

Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Pak, kenalki niki yang kula teke kerja teng bank. Kula nyuwun restu insyaallah sasi ngarep kula siap mau. Yo Le, tak restoni.

spesial warga Madura Sabian ya. Satu tembang bersama Mas Agung. Sini dong Mas.

ada Kopi Langit, dan juga ada Eko Game. Segera hadir. Yang berikut ini ada Gary Mahesa New Rebel.

sama Mak Global loh.

0: kepada hadirin wal hadirat, kembali kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadirin dipersilakan duduk kembali. Itulah tadi sanjung madah sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilantunkan dengan amat merdu sehingga semilir angin pun turut andil menyejukkan suasana damai pada malam berbahagia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dilanjutkan dengan kata-kata sambutan. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Al-Mukarram Baba untuk menyampaikan sepatah dua kata. Kepada Al-Mukarram Baba dipersilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala ali wa sahbihi wa man tabah, amma ba'd. Sesudah memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa ta'ziman wa takriman, kami pada malam ini mengucapkan atas nama kami di tepi raya, kemukiman tepi raya dan Kabupaten Pidi, wabil khusus dari Dayah Darus Sa'adah putra dan putri, begitu pula Darus Salamah putra dan putri, mengucapkan terima kasih yang sangat tinggi kepada Syekh Masyaikh Ustadzina. Kami tidak menyebut profesor, itu profesor mudah, tidak payah. Tapi untuk mendapatkan alim wal muta'allimin, itu sangat susah. Kun aliman au muta'alliman, itu kitahnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada yang telah diucapkan, dibacakan oleh MC tadi, kecuali yang tidak dibacakan, yaitu Al-Fadhil Al-Mukarram, salah satu putra Aceh yang mendapat izin daripada Allah untuk duduk di DPD yang pada putaran yang 5 tahun yang sudah, yaitu Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz Fadhil Rahmi LC. Mudah-mudahan mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman saya, baru pulang dari Makkah hari itu. Juga yang belum tadi saya dengar, Abu Razak. Ini panglima perang GAM dulu di sini, Pak. Abu Razak. Nah, ini panglima di daerah ini, anak buahnya. Tapi anak buahnya sudah berkecimpung di DPR RI. Ini juga tadi ketua DPR KA Aceh Pidi, putra daerah sini juga, yang insya Allah mungkin kalau Allah mengizinkan akan jadi DPRA nanti. Dan juga yang sangat mulia, Bapak PJ Bupati malam ini, yang telah Allah memberikan kesempatan untuk hadir di tempat kami yang sangat sederhana malam ini. Pada kesempatan ini perlu saya laporkan kepada Bapak Bupati selaku PJ, walaupun PJ tapi sudah 2 kali. Sudah 5 tahun, ada yang 5 tahun, sudah 10 tahun. Di Depi Raya ini ada puskesmas, Pak, tapi enggak ada rawat inap. Ada ketua dewan, sudah saya sampaikan. Ada 2 bupati yang definitif, tapi belum mustajabah juga doa dan kami, belum diterima oleh Allah. Mungkin pada malam ini Allah akan menerima permintaan kita semua. Di sini ada pondok pesantren Darus Sa'adah dan Darus Salamah putra dan putri, juga ada yang lainnya memerlukan, itu mesti dirawat inapkan manusia di situ. Apa salah kami di daerah ini? Waktu saya sampaikan kepada bupati yang sudah definitif, katanya belum cukup syaratnya. Apakah syaratnya seperti syarat kita di Makkah mesti ada padang Arafah? Ini mohon maaf Pak Ustaz, ini seakan-akan ini enggak ada Pak Ustaz malam ini. Ini malu kami. Tapi terpaksa karena sudah terinaya. Mau saya sampaikan kepada DPR RI, ini DPR RI-nya ada. Ini DPRK-nya ada. Tapi saya tidak malu dan tidak segan. Saya yang saya maunya bukan untuk pribadi, tapi untuk masyarakat. Lebih-lebih untuk santri. Pak Ustaz, malam ini kita biasa kalau dakwah di Pantai Labu seringnya ke bawah lihatnya. Malam ini jangan selalu ke bawah, mesti ke atas. Itu yang di atas-atas itu jalan-jalan penghuni surga semua. Saya Ainul Yakin, Ustaz Samad datang ke sini malam ini berkat selawat dan wirid mereka di dalam masjid, Pak. Jadi roh Rasulullah mendengar, Abdul Samad, kamu datang ke tepi raya sekali. Lihat santri-santri yang ada di sana. Enggak mungkin orang-orang ini datang ke tempat Ustaz Abu Samad, karena ini orang miskin semua. Yang miskin, miskinnya harta, tapi hatinya kaya. Itulah saya bilang, ini calon-calon penghuni surga semua. Santri. Ini yang saya minta malam ini bukan untuk pribadi saya. Insyaallah Bapak Bupati akan menjawab dalam beberapa bulan ini. Selaku oleh-oleh itu sama-sama NU saya. Waktu datang Buya Yahya dulu di masjid, Pak, ingat kan? Nah, sama-sama NU. Enggak mungkin NU itu enggak memenuhi, karena yang punya pendidikan ini Abuya Syekh di sini. Yang dia pertama kali orangnya datang ke Mesir yang belajar ilmu falak. Belum ada orang Indonesia yang datang ke Mesir belajar falak. Inilah Abuya nenek saya di sini. Ini barakah nih. Inilah Pak Bupati, ini apakah proposal ataupun permohonan, ini cerita rakyat. Yang pertama, kalau enggak rugi ini Defat bawa pulang, ini rugi semua. Yang kedua, di sebelah kanan saya ada sungai. Tapi untuk ngambil air ke sungai itu enggak ada tangganya. Dan sudah dilapor oleh penitia. Sudah 3 bupati yang melapor. Tapi sampai sekarang belum terjawab. Insya Allah malam ini akan terjawab dengan PJ-nya yang kedua, Al-Mukarram. Ini kami tagih kapan? Waktu kita berjumpa nanti di surga. Seandainya enggak dipenuhi apa yang kami mohon malam ini. Kalau di dunia ini ada alasannya. Enggak cukup syarat kah, enggak ini kah. Kalau cerita APBN ada DPR, ini DPR RI. Tapi apapun dengan berkat beliau pada malam ini, Ustaz bisa datang ke tempat kami. Itu juga perlu kita doakan beliau, supaya Allah memberikan kesempatan yang kesekian kalinya untuk melangkah ke DPR RI. Tapi dengan catatan, lihatlah teman-temanmu yang dulu di hutan. Cocok kan? Ini pesan beliau mereka. Saya enggak ada pantangnya, karena saya bukan pengemis tapi peminta untuk rakyat. Insyaallah semua yang saya minta hari ini Allah akan mengistijabahkan, apakah sekarang ataupun nanti. Untuk selanjutnya, ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Pak Ustaz. Sudah 78 tahun kita merdeka. Apakah kita tunggu 100 tahun? Masih jalan di tempat. Itu masih bagus. Kalau pakai gigi atlet kayak mana ini? Dulunya orang Indonesia guru-guru ke Malaysia mengajar di sana. Ada yang sampai sekarang udah kawinnya, udah ada anak cucunya. Enggak ada guru di Malaysia. Begitu pula orang Malaysia enggak bisa tanam sawit, dikirim orang sini belajar sawit sampai ke Langsa. Tapi sekarang orang Aceh ke sana di kebun sawit orang itu digaji jadi pengemis. Dan juga malam ini akan terjawab oleh tausiahnya Tuan Syekh kita. Berarti malam ini malam menggali karena kita ini mungkin kurang sabar dan kurang apa? Yang malam ini judulnya mensyukuri nikmat Allah untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur yang 78 tahun kita sudah merdeka. Apakah sudah ada hasilnya? Adapun belum, insyaallah kita doakan syekh kita malam ini, guru kita malam ini akan memberi tausiah kepada kita. Hadanallah wa iyyakum. Apa yang sudah saya sampaikan itu bukan sekedar sampaikan, tapi jeritan hati saya untuk perlu kami sampaikan malam ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dilanjutkan dengan kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak PJ Bupati PD. Kepada Bapak PJ kami persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, saya muliakan dan kita cintai bersama guru kita Ustaz Abdul Somad. Yang saya hormati, saya muliakan, kita cintai bersama Tengku Haji Waihaki Bapak Darussalam. Yang saya hormati Lik Fatullah, anggota DPR RI. Yang saya hormati Abu Raza. Yang saya hormati Ketua DPRK BD Bapak Mahfudin Ismail. Yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Darussalam Tengku Fadil, serta yang saya hormati semua Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini yang berbahagia ini. Syukur Alhamdulillah kita diberi kesehatan, kesempatan yang istimewa ini. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, ini keburu ingin tahu tausiah. Saya sendiri terus terang berbangga hati dan berbesar hati bisa ketemu langsung beliau, duduk di samping beliau. Alhamdulillah, saya termasuk pengagum beliau, mendengarkan ceramah beliau di TV sudah puas. Karena lugasnya bahasa beliau ini, lugas, tegas, jelas, gampang dicerna. Sekarang di samping saya, alhamdulillah. Semoga apa yang menjadi tausiah beliau menjadi pegangan kita semua untuk ke depan menjadikan PD lebih baik dengan kebersamaan dan didasarkan pada silaturahim. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para tamu undangan yang kami muliakan, para penonton yang budiman. Tibalah saatnya acara yang kita nanti-nantikan. Tausiah bersama yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad kepada Al-Mukarram Al-Ustadz, dipersilakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dengan lidah, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dengan hati, banyak-banyak mengingat nikmat Allah. Hembusan napas, ayunan tangan, langkah kaki, bisikan telinga, detak jantung, tetesan darah yang dicuci buah pinggang. Bayangkan semua nikmat itu, maka kita insya Allah akan menjadi hamba yang bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dengan harta, maka wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Apakah masyarakat kita di PD? Betul, PD. Apakah masyarakat kita ini kaya? Kaya. Dari mana kita tahu kaya? Ditunjukkan hartanya. Mana hartanya? Harta membangun rumah, rumah akan tinggal. Harta membeli mobil, mobil akan tinggal. Harta yang kekal abadi dibangun, inilah dia masjid yang cantik dan indah. Masjid ini simbol, simbol bahwa kita adalah orang yang diberi Allah harta. Bersyukur dengan nikmat harta, maka berwakaf, berinfak, berzakat, dan bersolawat, bersodakoh. Ini menunjukkan masyarakat PD kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu? Masjidnya besar, megah, mewah, cantik, dan tidak ada pintunya. Itu menunjukkan tak ada pencuri. Jadi masyarakatnya alhamdulillah kaya. Yang miskin itu puskesmasnya. Yang sama-sama kita hormati. Jadi makna syukur itu nampakkan. Lawan daripada syukur adalah kufur, tak nampak. Maka nampakkan. Orang-orang yang hadir ini mesti dinampakkan, ditunjukkan, diperlihatkan bahwa mereka itu hadir. Di tengah kesibukannya, guru kita, Babah Darussalam, hadir bersama kita. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Di tengah kesibukannya, Bapak Ketua DPRK hadir juga bersama kita. Kipas angin tak perlu ditunjukkan, Pak. Yang penting dihidupkan aja. Nah, dia letakkannya di samping. Ibu itu dari tadi menunggu. Ibu itu datang mau menengok saya, bukan menengok kipas. Hadir juga bersama kita Bapak Abu Razak. Mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam. Ketua fraksi sekaligus anggota DPR RI. Malam ini kalau saya melihat sambutan Babah tadi, itu seperti fit and proper test caleg. Emang nampaknya yang hadir malam ini lulus semua nanti ini insya Allah. Tergantung kalau puskesmas tadi juga itu. Di tengah kesibukan Pak DPR RI, Bapak mana nama lengkapnya? Pak Fadlullah SE. Fadlu artinya kelebihan. Fadlullah kelebihan karunia yang diberikan Allah untuk kita. Mudah-mudahan beliau memperjuangkan aspirasi rakyat Nangro Aceh Darussalam di pusat insyaallah. Diberikan Allah kesempatan untuk memperjuangkan ini dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tentu saja Bapak PJ di tengah kesibukan masih sempat, padahal ini malam weekend, malam libur. tapi beliau tetap hadir, masya Allah, tabarakallah. Kemudian di samping beliau Bapak Ketua Senator yang dipilih oleh masyarakat untuk mewakili duduk di parlemen, beliau adalah Tengku Fadil Rahmi. Mudah-mudahan kakak kelas saya ini panjang umur dan sehat badan. Rasa-rasanya sudah disebut semua tadi. Ada satu yang belum, Ketua Tim UAS Aceh. Beliau adalah Tengku Haji Nazar LC, kakak kelas saya juga. Adapun yang tak saya sebutkan, jangan kecewa, jangan tersinggung, jangan sakit hati, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Darussalamah. Betul. Dar rumah. Salamah selamat. Darussalamah rumah yang di dalamnya orang selamat. Jadi kalau mau bapak anak-anaknya selamat, maka masukkanlah ke Darussalamah. Hah? Dua tadi. Dua. Darussalamah dengan Darussaadah. Saadah artinya bahagia. Dar artinya rumah. Darussaadah artinya rumah bahagia. Jadi kalau ibu merasa kurang bahagia di rumah, maka masuklah ke Darussaadah. Kalau ada bapak yang merasa kurang bahagia dengan ibu, ibu daftarkan bapak itu ke Darussaadah. Kalau kalian di rumah dua-dua tidak bahagia, ada dua kalian mendaftar ke dalam. Mudah-mudahan diterima insya Allah. Saya merasa ceramah di sana, di sini, disambut, dimuliakan, dibuatkan pentas, diberikan mikrofon. Saya sangka saya lah yang paling tinggi. Rupanya ada yang lebih tinggi dari saya lagi. Apa kata Babah tadi? Karena doa mereka lah Ustaz Abdul Somad datang kemari. Abdul Somad masuk surga bukan karena ceramahnya, bukan karena tausiahnya. Boleh jadi karena doa mereka yang tulus dan ikhlas. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka mereka sama seperti orang yang berjuang, berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai mereka pulang ke rumah. Itu yang di atas itu adalah para mujahid fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang menolong agama Allah. Dengan apanya? Dengan hartanya. Jadi kalau ada orang mengatakan, untuk apa anak dimasukkan ke daya, nanti dia akan lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Itu anak daya semua. Mereka bersemangat luar biasa. Saya pun bingung naik dari mana mereka tadi. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa, alah lupa pula pantun. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa tas. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru di sinilah mesti menengok ke atas. Mudah-mudahan yang di bawah, yang di atas semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. 78 tahun Belanda sudah pergi meninggalkan kita. Apakah kita sudah merdeka? Belum katanya Pak PJ. Jadi yang diperingati selama ini kemerdekaan itu memperingati perjuangan orang yang kebetulan bisa mengusir Belanda, itu pun atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Belandanya sudah pulang, Jepangnya sudah pulang, tapi perusahaannya masih mengeksploitasi batu bara. Satu-satunya batu bara yang tidak dikuasai asing, Abdul Somad batu bara. Nikel kita masih diambilnya hasilnya. Minyak bumi kita masih diambilnya. Emas kita di Papua. Apakah kita sudah merdeka? Saya tak ada, saya nanya aja. Insya Allah kita merdeka jangan sampai kita menjadi tamu di rumah kita sendiri. Maka kalau ada tabligh akbar, pengajian, maka itu semua untuk mencerdaskan umat, mencerdaskan bangsa. Kritik bukan berarti menjatuhkan, kritik bukan berarti menghinakan. Itu adalah untuk membangun dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diam. Kalau ada orang yang diam melihat kemungkaran, itu dia bukan sayang dengan negara ini. Dia ingin kita hancur lebur bersama. Jadi kalau babah tadi bunyinya keras.
4: Pak Budi, ayo goes.
5: Aduh Pak Yanto, jangankan goes, mau jalan aja susah ya.
4: Loh, kenapa Pak Budi?
5: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
4: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
5: Kok bisa gitu Pak Yanto?
4: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
6: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
7: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
6: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
7: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
8: Tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasih. Dengan penuh kesabaran dan ikhtiar, beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hazafit.
9: Bu Sumiasih, griyane pundi?
10: Petung wulung, song-song ngilen.
9: Oh, song-song ngilen. Saderenge pripun, ngunjuk napa?
10: Hazafit.
9: Mumpun telas pinten botol, Bu?
10: Sekawan.
9: Sekawan. Bukan enten perubahan itu.
10: Nggih.
9: Tapi sekedik-sekedik.
10: Nggih, cuma ini ku Pakaian iki kenceng-kenceng ngoten lho. Mau ni kembunge napa niku? Nemen sak niki kembunge nggih enten.
9: Nggih, bismillah ditlateni mawon. Sabit mawon, mboten usah dipindah.
10: Mboten.
9: Nggih, ngoten mawon saran kula. Mungkin nek mboten telas malih sak botol malih niku telepon kula malih mawon. Perubahane pripun? Kula pantau lewat telepon.
10: Nggih. Nggih. Anu, sampeyan suka ni malih sak botol?
9: Nggih, nggih. Mengke kula kirim, Bu, nggih. Bu Sumi Ase, nggih, mugi-mugi lantaran Asafit caket saras malih nggih.
10: Nggih.
9: Ya ampun, assalamualaikum.
8: Hasafit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI. Bisa Anda beli di apotek terdekat atau Gresehat yang ditunjuk. Hasafit, tubuh kembali fit. Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
3: Keras itu sebetulnya dia tidak keras, sound sistemnya bagus. Kalau beliau mau lembut, bisa saja dia bersuara lembut. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi puskesmas orang mati. Beliau tidak meminta untuk pondok dayahnya. Beliau tidak untuk meminta dirinya. Tapi yang dia meminta adalah untuk kita semua. Supaya kalau turun ke sungai ada tangganya. Kalau perlu eskalator pasangkan. Betul. Mensyukuri nikmat kekuasaan, pakai kekuasaan itu untuk menolong rakyat hamba Allah. Pakai kekuasaan itu untuk menolong pesantren, tempat orang menuntut agama Allah. Pakai tanda tangan itu untuk saya ikut semangat pula karena bawa tadi semangat. Padahal saya tadi pagi berangkat habis sholat subuh dari Palembang ke Jakarta. Sampai di Jakarta transit. Habis itu dari Jakarta langsung berangkat ke Banda Aceh, tablik akbar ke Jumala Amal. Habis itu kemari. Saya ini udah ibarat baterai udah lobet, ini udah habis. Jadi saya tadi maunya malam ini tausiahnya yang selu-selu aja. Judulnya bersyukur, marilah kita bersyukur. Mudah-mudahan dengan bersyukur maka Allah menambah nikmat kita. Kalau kita bersyukur punya kebun sawit, nanti akan ditambah 1 hektar jadi 2. Kalau kita bersyukur punya anak, nanti anak kita bertambah jadi 1 jadi 2. Kalau bapak-bapak bersyukur, nanti istrinya bertambah dari 1 jadi 2. Saya tadi maunya ceramah selu-selu aja, tapi karena bapak semangat, rupanya menular pula saya jadi semangat. Tujuan kita berkumpul malam ini supaya kita jangan sampai dijajah kedua kali. Bagaimana supaya kita tidak terjajah? Maka kita mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diam. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Diam melihat kemungkaran berarti setan bisu. Sudah setan bisu pula lagi. Selama Abdul Samad masih bisa bicara, selama mikrofon masih hidup. Karena bisa pun saya bicara, kalau mikrofon mati tak bisa juga. Orang tak dengar apa, gila dia juga tuh orang. selagi Abdul Somad masih bisa bicara, selagi masih menyala mikrofon, maka insya Allah dia hanya datang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Tidak ada umat yang lebih baik daripada kamu. Syaratnya apa? Tiga. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Wa tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah. Ini negeri kaya luar biasa. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Kalau kita naik pesawat dari atas menengok kelihat ke bawah, hijau subur. Apakah bumi Nangro Aceh Darussalam ini subur? Subur. Mana buktinya subur? Ini tanam-tanamannya. Luar biasa. Bukan cuma di atas tanah, di atas padi, padi. Subur, luar biasa. Maka kita jaga negeri ini, tanah airku. Orang melantunkan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Tanahnya punya siapa? Punya kita. Airnya punya siapa? Punya orang galon air. Kita jaga tanah air kita ini. Jangan sampai anak cucu kita dijajah untuk yang kedua kali. Siap menjaga tanah air? Siap menjaga negeri ini? Takbir! Maka kita tidak lagi tinggal di kerajaan Pasai. Kita tidak tinggal di kerajaan Delhi. Kita tidak tinggal di kerajaan Sriwijaya. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Memakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Mana yang paling banyak, itulah yang benar. Ada 10 orang. Pakai sistem demokrasi. Yang satu mengajak sholat, yang 9 ngajak bola. Yang jadi sholat atau main bola? Satu ngajak sholat, ayyalah salat. 9 ngajak bola, ayyalah bola. Yang menang sholat apa bola? Bola yang menang. Karena suara terbanyak adalah suara Tuhan, yang benar adalah yang banyak. Lalu orang mengatakan demokrasi itu jahat, demokrasi itu kafir, demokrasi itu tak betul. Betul? Bingung jemaah. Bukan salah demokrasinya, tergantung orangnya. 10 orang, yang 9 ngajak sholat, yang 1 ngajak bola. Mana yang jadi? Sholat. Habis sholat baru main sholat. Inilah buktinya. DPRK orang baik, DPR RI orang baik, DPD orang baik. Demokrasi dipakai, maka terbukti insya Allah orang-orang baik ini akan memperjuangkan kebaikan insya Allah. Buktinya puskesmas kita. Dia harus diulang-ulang terus. Bukan salah saya. Kenapa tak dikunci baba tadi biar spediam? Saya kan cuma melanjutkannya aja. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. DPR RI, DPD, PJ kalau mati meninggalkan ruang inap. Itu akan mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Betul. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, penguasa mati meninggalkan tangga ke sungai. Setiap orang yang turun mandi, setiap orang yang turun berwudu, setiap orang mengambil air, mengalir pahalanya. Ingat, jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Maka pakailah tanda tangan, pakailah jabatan, pakailah kekuasaan untuk menolong agama Allah, untuk menegakkan agama Allah, untuk menggunakan tinta di ujung pena, penanya di ujung jari. hanya dengan kekuasaan bisa menolong hamba Allah. Semua hamba Allah ini akan mendoakan. Betul? Berapa banyak mulut orang-orang soleh, orang-orang baik yang berdoa di waktu malam, panjangkan umurnya ya Allah, karena dialah yang menyelamatkan ayah kami hampir mati, tapi kemudian ketika kami bawa ke ruang inap, hidup lagi. Alirkan air kau, alirkan amal jariahnya ya ke Allah, ke makamnya ya Allah. Karena dengan amal jariah yang mengalir, sebagaimana mengalirnya air sungai tempat kami berwuduk di tangganya itu ya Allah, mengalir. Pokoknya sampai habis ceramah ini terus saya ulang ini. Ruang inap, nanti kalau bingung buat judul di YouTube, cari aja Abdul Somad, ruang inap dan tangga ke sungai. Apalah Ustaz Somad ini, lain baleho, lain yang disampaikannya. Kita ingin supaya kita mati meninggalkan sesuatu yang mengalir sampai hari kiamat. Duitnya banyak, jabatan tinggi, kekuasaan hebat, dibelikan rumah yang besar, rumahnya tinggal, dibelikan mobil yang besar, mobilnya tinggal, bini besar tinggal, yang dibawa mati mana? Dayah yang pernah ditolong, masjid yang pernah dibantu, agama Allah yang dipakai untuk menolong kekuasaan, kekuasaan dipakai menolong agama Allah, itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Masjid Baitur Rahman sampai hari ini mengalir pahala. Orang yang mewakafkan tanahnya termasuk masjid kita, saya tak tahu siapa yang mewakafkannya, siapa

ini kakak kelas saya. Dengan berkuasa mereka akan menolong agama Allah, dengan berkuasa mereka akan menolong hamba Allah insyaallah. Amin ya rabbal. Sallallahu. Bagaimana cara mensyukuri nikmat handphone? Hidupkan senternya biar supaya nampak. Syukur itu artinya nampak. Kalau tak hidup senternya, campakkan ke sungai.

cukup untuk TikTok. Bersolawat bukannya demi Allah, demi TikTok. Yang mabuk upload ke TikTok, yang berzina upload ke TikTok. Kenapa yang bersolawat malu dengan solawatnya? Maka nanti minta rekamannya ke panitia. Udah direkam tadi? Belum Pak Ustaz, karena semua handphone kami menyala. Cuman kami mau merekam? Pak Ustaz, kita ulang sekali lagi. Maka insya Allah orang-orang yang mau mabuk, yang mau berzina, mau LGBT, mau buat haram, ketika dia hidupkan handphonenya, yang pertama dia lihat adalah solawat. Dia heran, di mana ini? Ini di PD. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Seandainya doamu makbul, dan doa yang makbul itu cuma satu. Berapa yang makbul? Satu. Berapa yang makbul? Satu. Jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau ibu minta suami yang soleh, yang dapat cuma ibu sendiri. Mohon maaf, ibu jangan tersinggung. Boleh saya bertanya, Bu? Boleh? Jawab dengan jujur. Janji, jangan ada dusta di antara kita. Kalau ibu punya suami yang soleh, mau berbagi dengan orang lain? Jelas, Pak. Doamu makbul cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau kau minta suami yang soleh, yang dapat nikmatnya cuma engkau saja. Tapi mintalah pemimpin yang soleh, bukan somat. Mintalah pemimpin yang soleh. Kalau pemimpin soleh, maka satu negeri ini mendapatkan keadilannya. Ketika ada pemimpin yang soleh bernama Sultan Iskandar Muda, satu dataran bumi di pucuk ujung pulau Sumatera mendapatkan keadilannya, namanya diabadikan sampai hari ini. Betul? Maka insya Allah pemimpin-pemimpin kita yang ada di atas ini adalah pemimpin yang soleh. Soleh. Bapak PJ-nya soleh, amin. DPD-nya soleh, amin. DPR RI-nya soleh, amin. DPRK-nya soleh, amin. Apa bukti solehnya? Itulah enaknya kita kalau tausiah di tempat orang cerdas. Kita tinggal kasih umpan-umpan sikit aja, nyambung dia langsung. Tapi kalau udah ceramah di tempat orang yang mengantuk, gimana jamaah? Iya Pak Ustaz. Orang kalau ada ngantuk dengar pengajian, itu dua kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Itu maka Ustaz Abdul Somad kalau tausiah dia bertakbir. Kenapa dia bertakbir? Kalau ada setan di samping langsung tembak. Allahu Akbar. Belum ada lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahamlah kita bahwa yang pertama mendapatkan naungan di padang mahsyar, Mas

Gunung Loser, Gunung Kidul, Gunung Bromo, Gunung Merapi, Gunung Sibaya. Watakunul jibalukal ihnil. Ambil bulu kambing, letakkan di tapak tangan, mau terbang seperti bulu kambing dihembus angin. Lalu kemudian di mana kita berlindung? Berlindung di masjid, masjid tak ada. Berlindung di pokok kayu tak ada. Bikin berlindung di tenda, tidak ada orang mati bawa tenda. Penyewaan tenda pun mati tak bawa tenda. Lalu di mana kita berlindung? Yang pertama mendapatkan lindungan aras Allah, yang mendapatkan perlindungan di padang mahsyar yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Bukan Abdul Somad, bukan santri, bukan ibu, bukan bapak. Yang mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti adalah PJ yang adil, DPR RI yang adil, DPD yang adil, DPRK yang adil. Apa syaratnya adil? Kalau tuan membeli kerikil, jangan sampai mulut menguap. Apa tanda pemimpin adil? Segera terbangun rawat inap. Nah, itulah dia. Kalau orang yang bernyawa ingin menunjukkan syukurnya, datang ke pengajian. Ini yang datang ini bernyawa semua kan? Inilah tanda bernyawa. Mudah-mudahan yang enggak datang ini dicabut nyawanya. Jangan diaminkan. Ibu amin, pulang ke rumah mati laki. Jangan asal main-main amin aja. Ini kadang orang ini sikit-sikit amin, sikit-sikit amin. Ibu tahajud malam sama suami. Suami berdoa, amin. Amin, dia tak tahu istri suaminya berdoa. Allahumma rzuqna zaujatan saniyatan jamilatan. Amin. Nah, santri ketawa, dia paham. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bernyawa tunjukkan nyawanya, datang pengajian. Yang bersuara tunjukkan suaranya. So

0: والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tunjukkan suaramu.
1: Makanya kalau ada orang berzikir la ilaha illallah, la, suara kau mana?
0: Makanya kata Syekh Abdul Wahab As-Sya'rani, berzikir itu bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, menunjukkan suara. Begitu mensyukuri suara, subhanallah subhanallah subhanallah.
1: Kenapa kau tak syukuri nikmat suara,
0: nikmat sehat? Tunjukkan bahwa kau sehat. Mana dia? Datang ke masjid, sehat, solat berjamaah, sehat, datang iktikaf, sehat, datang tabligh akbar. Ini semua yang datang ini sehat semuanya insyaallah. Nikmat semangat terbang sampai ke Kairo, semangat menuntut ilmu. Siapa namanya? Syekh Muhammad Ali Rashad. Betul. Meninggal lahir tahun 1921. Bukan macam sekarang. Sekarang 2023. 102 tahun yang lalu dia lahir di sini dan dia pergi ke Makkah, pergi ke Mesir, sampai di sana belajar. Sekarang orang belajar di Mesir jurusan apa? Usuluddin, tafsir, akidah, hadis, filsafat. Jurusan apa? Fikih, mazhab Syafi'i. Jurusan apa? Usul fikih. Beliau jurusannya luar biasa, ilmul falak, ilmul hisab. Bagaimana menentukan Ramadan, bagaimana menentukan Syawal, bagaimana menentukan awal bulan. Pulang, meninggal dunia, tapi murid-muridnya, keluarganya, anak cucunya, santrinya yang hadir hari ini adalah berkat syukurnya. Ibu bersyukur kepada Allah, mana bukti syukur? Maka masukkan anak ke daya. Yang sudah memasukkan anak ke daya berarti itu adalah orang tua yang bersyukur. Yang belum memasukkan anak ke daya itu baru sebatas orang tua yang bersyukur, belum lagi dia bersyukur. Siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak kita dari aliran sesat, dari liberal, dari komunis, dari ateis, dari bermacam kelompok? Ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Wahabi, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah. Hanya yang bisa menyelamatkannya adalah Darus Sa'adah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Bersyukur punya tanah, wakafkan tanah. Saya mau selesai tabligh akbar ini, nanti yang kaya-kaya segera mewakafkan tanahnya. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana Darus Sa'adah? Masih kurang tanah.
0: Itu ada tanah.
1: Tanah siapa? Enggak tahu. Yang diwakafkan itu tanah kita. Saya selalu dapat tanah wakaf bermasalah.
0: Dicek ke BPN, 5 suratnya tumpang tindih.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
0: Waalaikumsalam.
1: Tanah yang Bapak wakafkan kemarin itu bermasalah Pak Haji.
0: Karena bermasalah, itulah maka kuwakafkan Pak Ustaz. Manusia yang selalu menimbulkan masalah itu dapat dipastikan dia itu berasal dari tanah, tapi tanah timbun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan nikmat hidup, isi dengan amal soleh. Bersyukur dengan nikmat harta, bangun masjid, bangun daya. Bersyukur dengan nikmat sehat, datang ke majlis taklim, pengajian. Bersyukur dengan nikmat mata, tengok hamba Allah, pandang para abu, para abi, para tengku. Bersyukur dengan nikmat jabatan, kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah, menolong hamba Allah. Itulah yang akan dijadikan kenangan. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang sangat pendek. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang sangat singkat. La tabqa minha illa dzikrul hasan. Yang dikenang hanyalah kenangan yang indah. Mudah-mudahan kedatangan Ustaz Somad ke PIDI yang dikenang yang indah-indahnya saja. Malam ini saya ingin kita membuat kenangan yang indah. Amin.
1: Apa yang kau kenang waktu Ustaz Somad datang? Waktu dia datang itu apa ya? Fuh, kami berdesak-desakan ramai. Indah menurutmu? Ya, daripada tak ada yang indah, indah juga lah. Apalah kenanganmu yang indah dari istrimu? Yang paling indah ku kenang adalah ketika dia pertama kali melihat.
2: Pak Edi, mrene to? Aku apa takon iki?
3: Enek apa to, Kang? Kok ketoke po wenteng?
2: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
2: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
2: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
3: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
4: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
5: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
6: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
7: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
6: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
7: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
6: Iya iya Bu.
7: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
6: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
2: Matanya berkedip-kedip seperti kelilipan.
3: Apa yang kau kenang pertama kali paling indah dari suamimu?
2: Saat dia pulang ke rumah, dimakannya masakanku. Waktu itu dia katakan, yummy. Pas ku cicipi, asinnya minta ampun.
3: Apa yang indah kenangan dari anakmu?
2: Ketika anakku pulang dari Darussaadah, malam-malam ku dengar suara mengaji di dalam kamar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allah sejuknya hati. Wassamai wattariq.
2: Begitu ku buka pintu, ku tengok rupanya TV belum mati.
3: Apalah yang indah kau kenang dari anak perempuanmu?
2: Anak perempuanku pulang, jilbabnya panjang, bajunya panjang.
3: Aku sebagai ibunya malu, karena anakku yang gadis yang di Darussaadah pulang bajunya panjang, jilbabnya panjang,
2: sementara aku masih pakai baju you can see. You kamu can bisa si melihat. Kau masih bisa menengok ketiakku macam leher onta. Hidup ini adalah kenangan. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad mati meninggalkan kenangan yang baik-baik. Ini malam ini yang anak-anak muda ini, ini nanti mereka ketika menikah ditanya sama istrinya, "Aa, ayang, apa kenangan ayang dulu waktu muda? Abang dulu pengajian di PD. Siapa penceramahnya? Almarhum Abdul Somad. Aku datang juga waktu itu. Loh, kok kita gak jumpa?" "Iyalah, aku di atas," kata dia. "Kok di bawah?"
3: Betapa indahnya ketika anak-anak bertanya,
2: "Ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, iya, ayah gimana jumpa sama emak dulu?"
3: "Jangan saya tanya.
2: Kenapa? Kami ditangkap satpam."
3: Betapa indahnya kalau ibunya bisa menjawab,
2: "Mama, mama, mama, jangan panggil mama, kita makan sambal belacan. Umi, umi, umi, iya, gimana ketemu dengan ayah dulu?" "Waktu itu ada pengajian di PD. Siapa penceramahnya?" "Almarhum Ustaz Abdul Somad." "Terus pas pulang sendal mak hilang. Pas lagi nyari-nyari-nyari, ada itu lo kebelaga kepala sama ayah kau." Enggak pas begitu. Oh, indahnya ya Allah.
3: Buatlah kenangan yang indah. Malam ini adalah kenangan indah yang kita buat. Betul. Menjadi santri, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi ibu rumah tangga, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi kepala rumah tangga, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi PJ, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi DPD, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi DPRK, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi DPR RI, tinggalkan kenangan yang indah. Nampaknya panitia di tempat lain dah mulai berpikir ini. Kalau begini terus ceramah Ustaz ini, kita kasih judul yang lain sedikit. Judulnya udah betul, judulnya tak salah. Yang ngasih pintu ini kan Baba tadi. Dia bukakan pintu lagi nih. Masuk Ustaz gitu. Masuklah saya. Saya pantang nengok ada pintu, masuk terus. Kasihnya pintu, masuk saya. Pas dibukanya pintu, saya tengok di pintu itu ada rawat inap. Masuk saya langsung. Kenapalah ibu bapak ini bahagia betul malam ini? Ini biasanya orang kalau mau bahagia ini tanda-tanda mau dapat nikmat ini. Nampaknya tak lama lagi terwujudlah ini insyaallah. Hah? Tiga bupati kata bapak tidak terwujud, tapi di zaman Pak PJ inilah terwujud. Betul. Kalau melihat suami bersujud, apa mau dijadi pantun? Kalau melihat suami bersujud, bersujud di depan mobil KPJ, tiga bupati tidak terwujud, terwujudnya di zaman Pak PJ. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Salatullah, salamullah, ala Taha.

0: Amin. Itu enaknya kalau kita berselawat berjamaah, yang tak hafal tak ketahuan. Masih ditanya kawan, kok apa yang kau bilang? Tak ada, aku gerak-gerakkan itu. Mana Ustaz itu tahu? Yang penting bergerak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat jelata mati, yang sudah diputuskan hakim mati, kecuali yang tak dapat kasasi. Maka umur tetap panjang. Mudah-mudahan di mana orang mendapatkan keadilan, keadilan akan dapat ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menggali parit dari jam 7 pagi sampai jam 7 petang, bergumul dengan parit, tidak mendapatkan apa-apa. Duitnya diambil mandor yang tak pernah kotor, sepatunya licin, lalat pun terpleset. Di mana letak keadilan? Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, nanti dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita diberikan orang-orang yang diberikan amanah, adil, istiqamah, sehingga dia akan menjadi penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa kata Nabi ketika mengirimkan surat kepada pemimpin? Aslim, masuk Islam engkau. Taslam, kau akan selamat. Aslim, masuk Islam engkau. Falaka, kalau kau masuk Islam, laka ajrani, kau dapat dua pahala. Inilah enaknya jadi pemimpin. Kalau dia adil, kalau dia amanah, maka pahala satu kabupaten ini mengalir ke Pak PJ kita insyaallah. Amin. Kalau Bapak DPR RI adil, amanah, maka pahala satu negeri ini mengalir kepada Bapak DPR RI. Amin. Kalau DPD kita adil, amanah, maka pahala amal satu orang kabupaten provinsi Nangro Aceh Darussalam mengalir ke mereka insyaallah. Amin. Ini malam ini mereka akan semangat setelah pulang dari sini insyaallah. Amin. Semangat dia luar biasa. Dari mana Ustaz tahu? Gaya-gayanya begitu insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga malam ini ada pelajaran bahwa adik-adik yang merasa kami ini cuman baca kitab, kami ini cuman belajar nahu sorob, balaghah, ma'ani, bayan, bantik, kami ini cuman belajar arud, qawafi, kami ini cuman belajar fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, tafsir, ulumul Quran, anak pesantren Dayah bisa jadi DPD, bisa berkantor di Senayan. Allahu Akbar. Dari kampung halaman ini, dari tanah ini, berjuang bisa berkantor di Senayan. Mudah-mudahan adik-adik nanti juga punya kantor di Senayan insyaallah. Amin. Enaknya punya kantor di Senayan ini. Punya kantor pribadi, punya mobil pribadi, punya rumah dinas, punya istri dinas. Luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan mereka enggak buka cabang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkat doa kita semua, mudah-mudahan mereka duduk lagi memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan hamba Allah, memperjuangkan masjid, memperjuangkan Dayah. Takbir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang mau mundur. Ustaz Somad, saya mau resign aja. Resign dari mana? Dari PNS ASN. Kenapa? Karena di kantor saya banyak setan, Pak Ustaz. Terus kalau kau resign, kalau kau berhenti PNS, kalau kau keluar dari situ, yang menggantikan kau malaikat. Enggak, Pak Ustaz. Siapa yang menggantikan kau? Setan juga. Duduk di sana, berjuang. Tapi banyak kali duit haramnya, Pak Ustaz. Enggak tahan saya. Kasih ke saya. Setuju? Oh, main setuju aja ya. Berapa kerjamu, berapa yang layak, ambil. Itu memang hakmu, itu keringatmu, itu perjuanganmu. Yang tidak halal, serahkan untuk masoleh ammah. Datang ke masjid, pergi ke Dayah, serahkan. Tapi enggak perlu dibisikkan, mohon maaf abu, ini ada duit haram sikit. ini milik umat. Balikkan kepada umat. Umat ini banyak. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini adalah umat yang satu. Ini duit umat. Dia tak ingin makan duit umat. Serahkan kepada umat. Kalau memang kerjamu 3 hari, tanda tangannya dibuat 7 hari, berarti kau makan duit umat 4 hari. Ambil yang 3 hari. Betul? Ini tak lama lagi akan banyak orang yang bersedekah. Tak lama lagi banyak orang bersedekah. Terutama tanggal 14 April 2024 pagi. Bos sedekah. Tapi saya yakin dan percaya saudara saya di PD. Betul? Ini melihat dari wajahnya, melihat dari pakaiannya, dari tampilannya. Ini kalau dikasih 50 ribu untuk memilih tidak akan mau. Betul? Ini 50 ribu, haram kata dia. 500 haram. Ustaz Somad sudah nyampaikan la'ana Rasulullah SAW ar-rasyi wal murtasyi, yang menyogok, yang menerima sogok, yang disogok, haram. Sekali haram tetap haram. Assalamualaikum Ustaz Somad.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini ada telpon Ustaz. Dari mana? Dari PD Ustaz. Apa masalahnya? Ada pula yang mau ngasih 50 juta Pak Ustaz. Haram atau gimana Pak Ustaz? Tunggu kita istikharah dulu. Sekali haram tetap gimana nih Pak Ustaz? 50 haram, kalau kita bagi 2 Pak Ustaz halam. Kalau ada orang dikasih duit haram 1 tas, maka dia bawa pulang ke rumah. Apa kata istrinya bertanya, ini duit dari mana bang? Lebih baik kami makan sehari sekali daripada kau kasih kami makan haram. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Kami tak mau masuk neraka. Bawa uang harammu ini bang. Tapi sayangnya ini hanya ada di sinetron. Kira-kira kalau bapak bawa duit haram, ibu mau terima? Masya Allah. Kalau kalian mau cari istri, carilah orang PD. Tak mau dia duit haram. Tidak, katanya. Ya Allah, jadikanlah istiqomah anak-anak muda kami ini ya Allah. Orang-orang baik, at-thayyibun, dapat perempuan yang baik, at-thayyibat. At-thayyibat, perempuan yang baik dapat at-thayyibun, laki-laki yang baik. Engkau adalah cerminan dari pasangan hidupmu. Engkau yang soleh, engkau yang baik, tak mau duduk dekat dengan perempuan, dapatmu juga perempuan yang solihah, tak mau duduk dekat dengan laki-laki. Adapun yang dekat-dekat nih, ini karena darurat. Ya Allah, yang malam ini pacaran-pacaran, putuskanlah ya Allah. Ya Allah, di tempat mustajab doa, di masjid, bersama orang soleh, pertama pemimpin-pemimpin kami yang adil dan amanah, yang ada pacaran-pacaran, putuskanlah ya Allah. Habis tamat riwayat kalian. Sampai hati Pak Ustaz. Teganya Ustaz Somad. Kami sudah berhubungan 5 tahun Pak Ustaz. Apa? 5 tahun pacaran tak nikah-nikah. Itu sama dengan orang macam iklan roti di TV, dibuka, dijelat, dicelupin, tapi gak dimakan-makan. Apa gunanya? Apa gunanya? Betul? Ini Ustaz kalau doanya gak dilanjutkan, maulah tak pulang ke rumah ini banyak yang pingsan. Mau dibawa kemana? Mau ke puskesmas belum ada rawat inap. Cemanalah nasib kami Pak Ustaz. Maka sebelum dia pingsan, saya lanjutkan doanya. Yang putus malam ini, segera nikahkan ya Allah. Alhamdulillah. Yang belum bertemu jodoh, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Alah, cuman udah agak lapang, udah. Yang bilang amin tuh yang belum nikah aja. Anak susun paku. Do re mi fa sol la si do, do sol pa mi re do. Amin. Dia tak tahu bininya mengintip dari pokok kayu. Balik nanti siap-siaplah volume kena putar. Kenapa abang bilang amin tadi? Aku gak ada bilang amin. Nah, ini rekamannya aku rekam tadi. Untuk anak kita yang. Masya Allah. Ada pula anak kecil dekat pokok kayu itu senyum. Macam paham aja kalian. Saya sudah tausiah 1 jam. Tadi saya mulai jam 9. Sekarang jam 10. 1 jam Abdul Somad tausiah. Anak kecil masih tetap selamat. Inilah calon pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia masa depan. Itu yang pakai sorban, Menteri Agama. Itu yang pakai baju kaos, Menteri Olahraga. Itu yang pakai kemeja, PJ. Jangan lupa ya, Puskesmas selesaikan. Masya Allah, tabarakallah. Jangan salahkan saya, salahkan Baba. Nampaknya di tempat lain nanti Baba ditelepon orang itu juga. Baba, kasih pintu untuk Ustaz Somad biar bisa dia masuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah yang berniat buruk malam ini? Tidak ada. Adakah yang berniat jahat malam ini? Tidak ada. Kalau nanti puskesmas itu ada ruang inapnya, ada untungnya sama saya? Enggak ada. Ini bukan dapil saya. Enggak ada untungnya sama saya, guys. Untuk apa saya itu? Andai nanti jadi tangga eskalator turun ke sungai itu, ada untungnya sama Abdul Somad? Tidak ada. Tapi sedikit banyak saya mendapatkan amal jariahnya. Setuju kalian? Macam-macam tak setuju kutengok. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa jamaah malam ini, Bapak DPD, Bapak PJ, Bapak DPR RI, Bapak DPK, DPRK bisa tersenyum, bisa bahagia? Kenapa? Karena hatinya bersih. Tidak ada kepentingan apa-apa. Jagalah kebersihan. Abdul Somad sebelum kemari tadi makan. Oh, Masya Allah. Tapi hati-hati, takut menetes. Makan semangka, jatuh setetes airnya. Takut. Takut menghadap manusia karena baju yang kotor. Tapi banyak orang membiarkan hatinya bergelimang kotoran, hasad, dengki, busuk hati. Ini Ustaz Somad dari tadi ngomong-ngomong begini ini karena enggak jadi DPR nih. Abu Somad nih ngomong gini karena enggak suka sama DPD nih. Ini saudara saya semua. Kita mau mereka ini menjabat, punya jabatan dan dipakainya menolong agama Allah. Insyaallah selamat mereka dunia, selamat mereka akhirat, dan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu punya kekuatan, pakai untuk menolong agama Allah. Sekarang ada satu pengusaha asing batu bara, dia mendapatkan keuntungan ketika harga batu bara naik 150 triliun. Berapa? 150 triliun. Itu kalau dibelikan ke cendol, megap-megap kita minum cendol, berenang dalam cendol, menyelam sambil minum. Maka sangat bisa diambil pajaknya. Kalau memang kau berkuasa, kalau memang kau punya kekuasaan, ambil pajak pengusaha-pengusaha itu. Betul? Tunjukkan kekuasaanmu. Tunjukkan dengan syukur. Syukur bukan sekedar, oh, pejabat-pejabat, mari kita bersyukur. Astaghfirullah. Kata malaikat, kenapa pula kau menangis? Sentapkan nyawa kau nanti. Penguasa yang punya jabatan, maka cara bersyukurnya adalah ambil pajak korporat. Ambil untuk apa? Supaya negeri kita kuat ekonominya. Betul? Bukan Ustaz Somad dipajak. Aku apalah, mana lah ada duitku. Ustaz kenapa? Aku dipanggil ke kantor pajak. Ditanya, Ustaz Somad banyak duit dari YouTube. Cobalah kalian dengar suara knalpot mobil itu. Mana ada bunyinya? Tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk. Duit YouTube itu habis semuanya untuk anak tahfiz gratis. dari sejak awal dapat sampai sekarang seperak haram duit itu tak ada masuk ke kantong. Kalian tengok aja satu-satu. Tapi kalau kalian mau juga ngambil pajaknya, ambil, ambil, ambil, ambil, ambil, ambil, ambil, ambil. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak TNI, bapak-bapak Polri, Babinsa, Bambin Kamtibmas, pakai pistolmu itu selagi masih ada untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Polisi, tentara enggak perlu pakai tabligh akbar. Jangan berjudi, jangan laga ayam, jangan berzina, enggak perlu. Kalian enggak perlu ngomong, enggak perlu ceramah, bawa aja pistol, main judi kalian, main, main, main. Nah, laga ayam kalian, lain, lain, lain, lain, lain, lain, lain. Nah, kau mau pacaran, pacaran. Nah, kuletupkan ginjal kau nanti, coba, coba. Jangan nanti ketika kekuasaan sudah tak ada, ketika pistol sudah ditarik negara, ketika seragam sudah lapuk, barulah datang ke masjid serius mendengar pengajian. Selesai pengajian datang ke Ustaz. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih ada pistol, pistol air Pak Ustaz. Tanya istrinya, gimana? Tak berfungsi lagi Pak Ustaz. Selagi masih ada pistol, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Bapak ibu malam ini bangga tak menengok bapak Babin Kamtibmas datang pengajian? Bangga? Bangga tak menengok bapak DPD datang? Bangga? Bangga tak dengan bapak DPRK, bapak DPR RI, bapak PJ? Bangga? Saya bangga. Apa yang Ustaz banggakan? Tak tahu, pokoknya bangga aja. Bangga karena kita bisa bersilaturahim. Man ahabba yubsatulahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Makanya nanti kalau ada maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, tabligh akbar, datang, datang, duduk, dengar, diam, ngantuk, diampunkan Allah. Saya tidak pernah marah kalau ada jamaah yang tertidur. Belum pernah saya ngamuk, itu kenapa tidur, bangun? Enggak pernah. Kenapa? Karena kalau ada jamaah yang tertidur, itu menandakan hatinya tenang. Betul. Cuman yang di atas jangan sampai kalian tertidur. Jatuh ke bawah? Ya kalau jatuh ke bapak-bapak, kalau ke pangkuan anak gadis? Kebetulan dia udah lama berdoa. Ya Allah, berikanlah aku suami yang soleh. Tuk, jatuh. Barakallah. Kenapa kalian teruskan pula? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya selama saya tausiah di Aceh, inilah yang paling semangat malam ini. Luar biasa. Rupanya begitu kalau kita dikasih motivasi oleh ulama dari belakang. Ini babah ini tak doa apa diembuskan dari belakang. Kata dia. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin supaya hidup kita ini bermakna. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, sampai masanya akan berakhir. Pentas ini dibuat lengkap dengan karpetnya. Tolong selesai acara, karpet ini balikkan ke orangnya. Lengkap dengan bunga-bunganya, selesai acara bunga ini balikkan kepada yang punya. Jangan sampai nanti selesai acara gara-gara Ustaz Somad lah bunga ku hilang. Apa rasanya Ustaz berada berdiri di atas pentas tausiah

pukul 6 lebih 30 menit. Anda sedang mendengarkan Radio Galasika FM, paling luas jangkauannya.

0: makannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Asik dong. Mm-mm. Ya udah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
4: Mas, udah siang begini kok belum berangkat?
5: Berangkat gimana, Dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
4: Oh, sakit gigi. Tenang aja, Mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
5: Prosagi?
4: Nih, coba.
6: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang, dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
7: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667.
8: Bakal menyapa rekan-rekanku semuanya. Tegal! Arneta! Julia! Adela! Semoga non pesek.

0: dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio. 93,6
1: The Real Music Station. Tembakau adalah salah satu zat legal yang paling banyak digunakan di dunia, namun juga menjadi sumber kontroversi kesehatan terbesar. Tembakau memiliki nama ilmiah Nicotiana tabacum. Penelitian menunjukkan, daun ini mengandung lebih dari 7.000 zat kimia. Namun di antara semua itu, ada satu zat yang paling dikenal, yaitu nikotin. Nikotinlah yang menjadikan tembakau berbeda dari tanaman lain. Zat yang memikat sekaligus menjerat, memberi rasa nyaman sesaat, namun menumbuhkan ketergantungan yang tinggi. Daya tarik nikotin inilah yang membuat tembakau menyebar ke seluruh dunia. Dari Amerika dibawa para penjelajah dan pedagang Eropa, hingga akhirnya pada abad ke-17 tembakau tiba di Nusantara. Awalnya ditanam di Jawa Tengah, lalu menyebar ke Jawa Timur dan Madura. Pulau Madura, yang dikenal dengan tanah kapurnya yang kering dan musim kemarau yang panjang, awalnya bukan wilayah yang dianggap ideal untuk pertanian. Namun, melalui interaksi perdagangan dan migrasi petani dari Jawa, benih tembakau akhirnya sampai ke Madura. Di tangan petani lokal, tanaman ini justru menemukan tempat yang cocok. Masyarakat Madura mengembangkan cara tanam yang sesuai dengan kondisi alam mereka, dengan cara memanfaatkan musim hujan yang singkat untuk menumbuhkan bibit, lalu mengandalkan panas matahari yang kuat untuk mengeringkan daun. Hasilnya adalah tembakau dengan daun lebih kecil, namun beraroma tajam dan berkualitas tinggi. Sejak saat itu, tembakau Madura menjadi bagian penting dalam rantai produksi rokok kretek di Indonesia. Daun tembakau dari Madura kemudian dikenal sebagai bahan campuran yang memperkaya rasa dan aroma, sehingga permintaannya terus meningkat. Hari ini, tembakau Madura ditanam terutama di Pamekasan, Sumenep, dan Sampang. Produksinya menyumbang bagian penting dari hampir setengah total tembakau Jawa Timur. Di lahan kecil yang telah dipersiapkan, petani menggemburkan tanah dengan cangkul, membersihkan gulma, lalu meratakan permukaannya. Tanah yang gembur ini akan menjadi media awal bagi bibit tembakau untuk tumbuh. Benih-benih tembakau yang halus, seperti butiran pasir, ditaburkan dengan hati-hati. Agar tidak terbawa angin atau hujan, petani sering mencampurnya dengan abu atau pasir halus. Setelah itu, benih ditutup tipis dengan tanah, lalu disiram dengan air secukupnya. Untuk melindungi benih yang masih rapuh, petani membuat naungan sederhana. Naungan ini menjaga kelembaban dan melindungi bibit dari teriknya matahari atau derasnya hujan. Selama berbulan-bulan, tembakau dirawat seperti anak sendiri. Petani membersihkan gulma, menabur nutrisi untuk kesuburan, dan menjaga agar air hujan tidak berlebih. Namun, segala kerja keras ini selalu berpacu dengan alam. Ketika tiba waktunya, daun tembakau dipanen secara bertahap, mulai dari daun paling bawah hingga pucuk terakhir. Tidak sekaligus, karena tiap lapisan daun memiliki tingkat kematangan berbeda. Daun yang baru dipetik tidak langsung dijemur, melainkan dikumpulkan dan digulung. Gulungan ini bertujuan agar daun tetap segar dan lentur saat akan dirajang. Setelah cukup terkumpul, daun-daun itu dibawa ke tempat perajangan. Disinilah proses penting dimulai. Daun tembakau yang masih basah disusun rapi, ditumpuk, lalu dirajang menggunakan pisau khusus. Ketajaman pisau menentukan kualitas hasil rajangan. Potongan yang tipis, halus, dan seragam akan menghasilkan tembakau yang lebih baik. Rajangan segar, kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Jemuran ini dilakukan di halaman rumah atau tanah lapang yang bersih, menggunakan alas bambu atau terpal. Dari hijau segar, warnanya berubah keemasan, lalu menjadi coklat matang. Proses alami ini bisa memakan rentang waktu beberapa hari, dan jika satu hari hujan dapat menghancurkan seluruh hasil kerja. Di bawah sinar matahari Madura, tembakau tak hanya mengering, tetapi juga membentuk karakter rasa dan aroma yang khas. Ketika dihirup, aromanya tajam dan kuat, ciri khas tembakau Madura yang membuatnya diburu pabrik kretek nasional. Namun, tembakau Madura bukanlah satu jenis saja. Pulau ini menyimpan beberapa varietas. Yang paling terkenal adalah varietas Rajangan Madura. Terdapat juga varietas perancak, varietas gunung sekar, varietas kasturi, dan yang terakhir, varietas sabrang. Tembakau Madura bukan sekadar untuk dijual, ia adalah jantung dalam racikan rokok kretek Indonesia. Dicampur dengan cengkeh dari Maluku dan tembakau dari daerah lain, rajangan Madura memberi karakter kuat pada rokok yang kini dikenal sebagai warisan budaya dunia. Tanpa tembakau Madura, kretek tidak akan memiliki cita rasa yang sama. Namun, perjalanan tembakau tidak berakhir di ladang. Di pasar, harganya ditentukan oleh tengkulak dan pabrik. Petani hanya bisa menunggu seringkali dengan cemas. Harga bisa melambung tinggi, tapi bisa pula jatuh drastis dalam semalam. Bagi banyak keluarga, nasib hidup satu tahun penuh bergantung pada timbangan di hari jual. Meski penuh ketidakpastian, bergantung pada cuaca, tanah, dan nasib pasar, tembakau tetap menjadi kebanggaan. Setiap akhir panen, masyarakat merayakannya dalam festival tembakau. Di desa-desa Madura, tradisi rokat digelar sebagai tanda syukur kepada sang pencipta atas hasil bumi yang diperoleh. Tembakau bagi mereka bukan sekedar tanaman, tetapi adalah doa yang dipanjatkan, syukur yang diwujudkan, sekaligus pesta yang menyatukan seluruh warga. Dari ladang kering yang ditanami dengan kerja keras, lahirlah sebuah tradisi yang menjadikan tembakau bukan hanya komoditas, melainkan juga identitas dan kebersamaan. Bagi mereka, bertani tembakau berarti bekerja keras di bawah terik dengan hasil yang tak pasti. Pertanyaan pun muncul, bagaimana nasib pulau ini jika daun emas perlahan kehilangan nilainya?

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toyili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toyili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toyili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Aedi, mrene to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Lo usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah, pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel, mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas, siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: 93,6 FM, Radio Galasiga, Kebang.

0: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano, merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik, yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
2: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah.
3: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.
1: 93,6. Inilah proses panen asam jawa, tanaman tropis yang tumbuh subur di berbagai wilayah Asia dan Afrika. Buah sederhana ini telah lama menjadi bumbu utama dalam masakan, bahan obat tradisional, sekaligus komoditas bernilai ekonomi tinggi. Namun di balik rasa asam yang khas, terdapat proses panjang yang menuntut ketelitian, kesabaran, dan pengetahuan turun-temurun. Hari ini, kita akan menyusuri perjalanan buah asam, dari panen tradisional, pengolahan, hingga sejarah kolonial yang menjadikannya bagian penting dari perjalanan Nusantara. Pohon asam jawa memiliki nama ilmiah, Tamarindus indica, termasuk dalam keluarga kacang-kacangan. Buahnya berbentuk polong memanjang, berisi beberapa biji keras berwarna coklat tua yang tertanam di dalam daging buah lengket dan berasa asam. Pohon ini dapat hidup lebih dari 100 tahun dan beradaptasi baik di wilayah tropis, dengan sinar matahari penuh serta tanah yang cenderung kering. Saat masih muda, buahnya berwarna hijau, lalu berubah menjadi coklat keabu-abuan ketika matang. Satu pohon dewasa mampu menghasilkan hingga 2 kuintal polong setiap musim panen. Di berbagai daerah di Indonesia, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura, pohon asam menjadi bagian dari lanskap pedesaan. Tumbuh di tepi jalan, di tengah ladang, dan di halaman rumah. Berfungsi sebagai peneduh sekaligus sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar. Proses panen dilakukan ketika kulit polong mulai mengering dan retak secara alami, tanda bahwa kadar asam di dalamnya telah stabil dan siap diolah. Petani memetik buah dengan berbagai cara, ada yang memanjat langsung ke cabang pohon, dan ada pula yang menggunakan galah bambu panjang untuk menjangkau bagian tertinggi. Buah yang telah dipetik dikumpulkan dalam keranjang besar, lalu dijemur di bawah sinar matahari selama 2 hingga 3 hari. Tujuan utama dari proses ini adalah menurunkan kadar air, memperkuat aroma, serta memperpanjang masa simpan secara alami. Metode pengeringan tradisional ini tetap menjadi pilihan utama para petani karena tidak memerlukan bahan pengawet kimia dan mampu mempertahankan karakter asli buah. Proses sederhana ini menjadi kunci terciptanya rasa khas asam jawa yang kuat dan tajam. Sebagian pabrik dan pedagang memilih menjual asam jawa dalam bentuk utuh. Masih berkulit, berisi daging dan